0: Zat yang maha kaya dari atas segala sesuatu. Ya, Allah tidak membutuhkan kita. Ya. Allah Ta'ala la yahtaju ila ghairihi bal kullu syai'in faqirun wa muhtajun ilaih. Allah Ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun ya, dari selain dia. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh alam semesta ini. Ya. Tapi segala sesuatu itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan ayat 17 sampai ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir kepada Allah, kalianlah yang miskin kepada Allah, kalian yang memerlukan Allah, fakir pada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Jadi kita yang butuh pada Allah. Kita yang memerlukan Allah, memerlukan pertolongannya, hidayahnya, petunjuknya, rezekinya, ya. Rahmatnya, ampunannya, semua kita butuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul fuqara ila Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Dan Allah dia zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah kaya dan terpuji. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat ke-16, in yasha yudhibkum. Ini membuktikan bahwa Allah tidak butuh kita. Kalau Allah menghendaki, kalian semua dilenyapkan. Karena memang Allah tidak butuh pada kita. In yasha, jika Allah menghendaki, ya, yudhibkum, Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan makhluk yang baru, ya, selain kalian. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, dan hal itu, ya, tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Mudah bagi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika Allah. Kita mohon ampun pada Allah Ta'ala dan bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang sifat-sifat sombong, ya, merasa ini dan itu, na'udzubillah min dzalik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa man 'amila syai'an lillahi wa li ghairihi, barang siapa mengerjakan suatu amal ibadah, dia niat dua. Pertama untuk Allah, kemudian untuk yang lainnya. Ya, untuk selain Allah. Ya. Jadi lillah, kemudian wali ghairihi. Untuk Allah dan untuk selainnya. Maka, lam yakbalhullah. Allah tidak akan menerima amal itu. Ya. Allah tidak akan menerima amal tersebut. Bal yatrukuhu lidhalikal ghair. Bahkan Allah biarkan untuk yang selain Allah itu. Allah tidak terima. Karena Allah tidak butuh. Ibadah-ibadah seperti itu, ya, yang dicampur adukkan antara seorang syirik pada Allah Ta'ala, Allah tidak butuh kesyirikan itu. Ya, amal yang seorang melakukan syirik pada amal tersebut. Kemudian, anna amala amalal murai batilun mardud, ya, fi wajihi. Bahwa amalnya seorang yang riya dalam amalnya. Dia amal karena untuk riya, minta pujian manusia, itu amal tersebut tertolak, ya, bahkan dilemparkan di wajahnya, dikembalikan kepada orang tersebut. La thawaba fihi bal wa ya'tham bihi, tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan dosa yang dia dapat karena dia riya dalam amalnya. Maka kita harus selalu istighfar, perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Agar terhindar syirik dari diri kita yang besar maupun yang kecil. Ya, yang jelas maupun yang samar. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni astaghfiruka. Ya, atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada engkau. Dari aku beribadah, ya, dan menyekutukan engkau. Dan aku tahu apa yang aku lakukan. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, dan aku mohon ampun pada engkau, ya Allah, dari dosa. Ya, mungkin ada kesyirikan yang aku tidak tahu bahwa itu syirik. aku mohon ampun pada engkau ya Allah. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Al-amru bi ikhlas al-ibadah lillahi wahdah amrun hatmiyan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah taala. Ini adalah perintah yang wajib. Li'anna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Karena Allah tidak menerima amal ibadah itu kecuali yang murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikut yang terakhir dari hadis ini, idza amila al-insanu amalan min at-ta'at mimma yahtassu bihi Allah, apabila seorang hamba melakukan satu amal, amal ini betul-betul dia lakukan, dia ikhlaskan karena Allah, ya, tapi kemudian faja'alahu lillahi wa li ghairi, tapi dia kemudian dia jadikan amal ini untuk Allah dan untuk yang lainnya, ya, maka tarakahullah, Allah akan meninggalkan amal itu, Allah tidak menerima, falam yaqbalhu minhu, ya, Allah tidak memberikan, Allah tidak menerima amal itu, ya, dan Allah tidak memberikan balasan berupa pahala kepada amal tersebut. Nah, itu diantara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang baru kita dengar tadi, yaitu hadis Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri, ya, radhiyallahu an. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu bertanya, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra? Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika ada orang yang dia berperang, ya, dia mengharapkan, ya, dari peperangan yang dia ikuti itu, dia harapkan pertama pahala, yang kedua nama. Ya. Jadi satu pahala, yang kedua nama. Ya, ingin disebut sebagai orang yang apa, mungkin pemberani atau yang lainnya. Malahu, penanya itu bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian dia dapat apa dari dua hal yang dia inginkan. Dia ingin pahala, tapi juga ingin nama. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Ya. Fa'adahu ha thalatha marrat. Kemudian orang ini bertanya, mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Jika ada orang ikut berperang, tapi yang dicarinya adalah pahala dan nama. Maka setelah diulangi pertanyaan 3 kali, yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata pada orang itu, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Thumma qal, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal itu kecuali yang betul-betul murni hanya untuknya. Wa butughiya bihi wajhuhu, dan dia hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, murni hanya karena Allah. Ya. Itu yang Allah terima. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, ya, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Ya, hadis hasan sahih. Di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama, al-hathu alal ikhlas fi jamil amali salihah. Kita diperintahkan untuk ikhlas dalam semua amal soleh yang kita lakukan. Dan semua apa yang Allah perintahkan pada kita hendaknya selalu kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Ya. Minhal jihad fi sabilillah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah jihad di jalan Allah. Juga harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab itu Al-Quran dengan sebenarnya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah yang milik Allah, yang diterima oleh Allah hanya ibadah yang murni. Surat Az-Zumar ayat 2 dan ayat ketiga. Pelajaran berikutnya. Kullu thana'in wa madhin ala maqama bil 'abdu min al-a'mali as-salihah mahmulun ala man fa'ala dhalika mukhlishan liwajhi Allah ta'ala. Setiap pujian, ya, sanjungan, pujian yang disebutkan dalam ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW tentang suatu amal ibadah yang baik, ya, amal soleh, semua itu, ya, digiring hanya khusus untuk amal-amal yang murni karena Allah Ta'ala. Ya, demikian pula balasan-balasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang balasan satu amal, itu semua adalah amal yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang berhak mendapatkannya. Ganjaran, pahala, fadilah, keutamaan, ya, itu hanya untuk amal-amal yang betul-betul murni karena Allah Ta'ala. Pelajaran berikutnya, annal fadlal warid fil mujahidin fi sabilillah yakhtassu biman jahada wa qatala liyakuna kalimatullahil ulya. Bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW atau dalam Al-Quranul Karim tentang jihad fi sabilillah, ini khusus bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Ya, benar-benar hanya untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar kalimat Allah, agama Allah itu yang tertinggi. Ya, betul-betul perang hanya untuk itu. Maka itu yang mendapatkan pahala ganjaran orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir dari pelajaran dalam hadis ini, al ilmu qabla al qawli wal amal, ya, kita melihat seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa dia ingin tahu, dia ingin berilmu sebelum dia lakukan. Makanya Imam Al-Bukhari menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, babu al ilmi qabla al qawli wal amal. Bab tentang kewajiban kita untuk berilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Jadi kita harus punya ilmu. Sebelum bicara harus punya ilmu. Sebelum beramal, berbuat harus punya ilmu. Jangan sampai kita salah kaprah. Bicara tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, kasihan. Sia-sia. Dan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi ketika seorang sahabat ini datang kepada Nabi SAW, adalah untuk dia mendengarkan, bertanya kepada Nabi SAW, artinya dia ingin mendapatkan ilmu sebelum dia lakukan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa semua, insyaallah ini mungkin kajian yang terakhir, ya, yang saya sampaikan di Roja untuk sementara. Dan insyaallah kita ketemu lagi secara langsung setelah musim haji, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya, menerima amal-amal ibadah kita semuanya, dan semoga kita selalu berupaya dengan pertolongan Allah untuk selalu ikhlas di dalam semua amal-amal ibadah kita. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ila liqa insyaAllah ta'ala. Sampai jumpa insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya. Kepada TV Roja, kepada TV Al-Iman, dan juga kepada para pemirsa dan semua kaum muslimin yang ikut andil dalam kajian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang baik dan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini, dan di antaranya adalah bahwa kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini melalui program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Selasa, hari yang ke-19 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 1 September 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya sebelum kita mendengarkan lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim, akan saya sampaikan tentuan-tentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Tentuan yang pertama, request ditulis melalui SMS, WhatsApp, dan Telegram serta Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor 0873x04x846, dan untuk Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM, untuk Clubhouse di channel @Suara Al-Iman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request, request diawali yaitu dengan huruf R dan K, R K, kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa, kemudian alamat di daerah mana atau di jalan apa, kemudian nama surahnya apa, ya. Kemudian nama qori-nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas, ya. Hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah. Kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Diawali dari request melalui Telegram dan Clubhouse. Saat ini sedang terganggu ya jaringannya, otomatis tidak bisa mengakses Clubhouse dan juga Telegram. Langsung saja kita ke WhatsApp ya, untuk WhatsApp yang pertama mengirimkan request yaitu dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah An-Najm dan surah Al-Qamar. Ya. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Dr. Wahidin Gresik, masing-masing merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, kemudian Al-Kafirun dan At-Taghabun. Qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir. Qari'nya Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Baik, ikhwatal iman, segera kami siapkan dan kami putarkan surah-surah tersebut, diawali dengan surah-surah dengan qari Al-Syaikh Abdurrahman As-Sudais, dilanjutkan dengan surah-surah berikutnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل

أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV.
2: Bismillah.
1: Kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puja bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Dialah Allah Rabbul Alamin yang apabila berkehendak, Dia hanya akan berkata, kun, maka jadi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV Al-Iman, Al-Iman TV, hafizakumullah tabaraka wa ta'ala. Berulang kali di dalam lembaran-lembaran Al-Quran, Allah Jalla Jalaluh memperkenalkan kita kepada kita. Siapa sih manusia itu? Dari apa diciptakan? Bagaimana proses penciptaan dia? Bagaimana tahapan-tahapan yang dia lalui dalam kehidupan ini? Kemudian manusia pergi meninggalkan dunia. Tapi banyak manusia yang tak tahu diri tentang siapa dia yang sebenarnya. Makanya Allah kadangkala panggil kita, ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Ada surat dalam Al-Quran itu, namanya surat Al-Insan. Dimulai dengan firman Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Manusia ini dulu enggak dikenal. Engkau dulu siapa namamu? Engkau dulu di mana? Enggak ada kita. Dan masih banyak ayat lainnya. Dan Allah juga mengenalkan dirinya kepada kita. Agar kita memahami dan memaklumi tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah yang menciptakan kita. Maka ayat yang teragung, yang terbesar, yang terdahsyat dalam Al-Quran itu ayat kursi, di mana Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya kepada kita. Dan itu ayat, bayangin ya, itu ayat disyariatkan untuk dibaca sehari minimal 6 kali kau baca. Setiap selesai sholat fardu dianjurkan membaca Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampai akhir ayat. Tapi sebagian kita membaca ayat itu hanya sekedar sebagai wirid rutin. Yang selesai dia membaca, dia merasa sudah selesai kewajibanku. Sudah selesai yang harus aku lakukan. Engkau diperintahkan untuk membaca, dan engkau juga diperintahkan untuk menghayati dan mentadabburi, sehingga engkau jadi kenal siapa Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa orang-orang itu enggak mau menghayati Al-Qur'an? Enggak mau memahami dan merenungkan? Ahibati fillah. Di sela-sela daurah kita di Malang ini, tadi malam guru kita, syekh kita, Syekh Dr. Uthman Al-Khamis, menjelaskan tentang sebuah hadis yang agung, yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, enggak ada hadis yang lebih agung yang diriwayatkan oleh penduduk Syam daripada hadis yang akan kita baca. Hadis ini berkaitan dengan tema kita. Siapa dirimu? Dan siapa Allah Azza wa Jalla? Perawi hadis ini Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in, seorang yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Apabila beliau hendak mengajarkan hadis ini, beliau tidak duduk seperti anak duduk. Beliau juga tidak berdiri di atas mimbar. Tapi beliau duduk bersimpuh seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau mulai menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, An Abi Dzar Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Rawahu Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi meriwayatkan ini dari Allah azza wa jal tabaraka wa ta'ala, yang hadis ini dikenal dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Yang pertama, Allah memanggil kita. Berulang kali Allah panggil kita dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Engkau perlu kenal sama dirimu. Engkau adalah budak. Engkau adalah hamba. Semua fasilitas diberikan kepadamu. Semua yang engkau butuhkan telah dijamin untukmu. Engkau budak. Apa tugas budak? Tatkala dia dikasih semua yang dia butuhkan, engkau harusnya nurut. Engkau harusnya patuh. Budak yang paling dicintai oleh majikannya. Kalau kita lihat ada ajudan mungkin ya, itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling taat, yang paling nurut, yang paling patuh. Apa gunanya kepintaran dan kecerdasan apabila digunakan untuk membangkang dan berbuat kemaksiatan? Allah ingatkan kita, kita hamba. Kita dulu gak ada. Anak dulu gak ada. Gak ada yang namanya Syafiq. Riza juga gak ada dulu. Riza bapak anak. Hasan dulu gak ada. Abdul Qadir gak ada. Dulu kita gak ada. Kemudian kita diadakan. Kita punya 5 jari di setiap tangan. Kita dikasih 2 mata. Dengannya kita melihat. Kita dikasih 2 telinga. Dengannya kita mendengar. Banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan ya ibadi. Dan sejatinya ketika engkau dipanggil ya ibadi, ini sebuah kehormatan. Engkau budaknya siapa? Budaknya Rabbul Alamin. Engkau budaknya pemilik jagat raya ini. Engkau budaknya pemilik alam semesta ini. Kalau ada orang yang bekerja kepada orang yang paling kaya di muka bumi ini, dia akan bangga mengatakan, saya supirnya Fulan. Saya ajudannya Fulan. Engkau jadi bangga ketika engkau menisbatkan dirimu kepada dia. Bagaimana tatkala Rabbul Alamin yang memanggilmu mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalian hamba-hambaku. Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Allah tidak akan menzalimi seorang pun dan siapapun. Antum kalau baca Quran aja, antum akan dapatin kita ini enggak boleh menzalimin orang kafir pun. Dan Allah mengatakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak akan menambahkan dosa kepada seseorang. Dan tidak akan mengurangi kebaikan seseorang. Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang maha adil. Dan kalau kita lihat, balasan yang Allah berikan kepada hamba itu di antara dua. Ada yang namanya fadlun wa adl. Fadl ini artinya kemuliaan. Adl, keadilan. Allah akan memberikan kelebihan. Allah akan memberikan tambahan buat orang-orang yang melakukan kebaikan, yang beramal soleh, yang taat dan patuh. Tapi kalau bicara ada orang berbuat jahat, maka Allah akan adil sama dia, akan bersikap adil, tidak akan mengurangi kebaikan dia, tidak akan menambahkan dosa atas dia, karena itu kezaliman. Allah Jalla Jalaluh berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَانِ. Di surah Taha ayat 112 ya. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Barang siapa yang beramal soleh, dia beriman kepada Allah Azza wa Jal. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَذْمًا. Maka dia enggak perlu takut dengan adanya kezaliman, ditambahkan dosa-dosa dia, padahal dia enggak melakukan, kok dicatat? Enggak. Makanya kelak pada hari kiamat, setiap orang dikasih kesempatan untuk mengoreksi catatan malaikat. Dengan cara apa? Membacanya. Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Iqra kitabak. Baca kitabmu. Kau baca. Kau koreksi itu. Cukup engkau yang menghisap dirimu. Apakah ada yang ditambahkan dari dosa-dosamu? Engkau merasa, oh aku enggak berbuat ini. Kenapa kau dicatat di sini? Engkau baca. Tidak akan engkau dapatkan. Kezaliman enggak ada. Allah mengharamkan. Wala hadma. Wala hadma. Tidak akan ada pengurangan terhadap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kemudian Allah mengatakan, waja'altuhu bainakum muharrama. Fala tadhalam. Kata Allah, dan aku jadikan di antara kalian kezaliman itu hukumnya haram. Maka kalian jangan saling menzalimi. Kita disuruh tahu tentang Allah bahwa dia mengharamkan kezaliman. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah tidak boleh melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu jamaah terhadap orang lain Itu dalam tiga hal. Yang pertama, darah. Ad-dima. Yang Nabi alaihi salatu wassalam ketika haji wada, beliau mengingatkan para sahabatnya dengan mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian. Kita urusan darah ini, kezaliman puncak yang berkaitan dengan darah adalah membunuh orang lain, mengucurkan darah orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Yang di bawah itu ya melukai orang lain, ya memukul orang lain, menyakitin orang lain di fisiknya, itu haram. Dan di negeri kita, kita bersedih ya, tatkala membaca berita pembunuhan begitu seringnya, hampir tiap hari antum baca, dimutilasi, ditemukan kakinya di sungai ini, ditemukan kepalanya di tas ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini kezaliman yang sangat besar sekali. Perlu adanya penyuluhan kepada mereka. Dan pembunuhan terjadi biasanya disebabkan karena marah. Sakit hati. Anak buah yang marah sama majikannya. Ada yang marah sama kawannya, marah sama tetangganya. Kemudian dia jadi gelap mata. Padahal Allah murka. Kemudian harta. Ya, kalau bicara harta kita juga sedih ya, melihat tindakan kriminal yang berkaitan dengan harta. Pencurian motor, pencopetan, baru-baru ini ya berkaitan dengan ngambil tasnya orang ketika di tempat makan ya. Oh, mungkin itu kejahatan yang memang kita semua sepakat. Tapi ada banyak kejahatan yang sebagian kita melakukan berkaitan dengan harta ini, merasa gak apa-apa. Mengurangi timbangan. Engkau makan harta saudaramu dengan tidak baik dan benar. Menipu yang menjual sayuran, yang menjual buah, atau menjual apapun. Engkau makan loh, harta haram dengan melakukan itu. Dan kezaliman yang ketiga, jenis kezaliman ketiga yang dilakukan kepada manusia adalah dalam hal kehormatan manusia. Membuli manusia, mencaci manusia, memberikan komentar-komentar yang buruk, ngomongin orang lain, ghibain orang. Dan subhanallah, berburuk sangka sama orang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, kalian hindarin banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian prasangka itu dosa. Wa la tajassasu. Kalian jangan tajassus, jangan memata-matai orang, mencari-cari kesalahan orang. Jangan. Semua orang punya kesalahan. Engkau pikir engkau gak punya salah. Cuma kita ini, seperti kata peribahasa Indonesia, gajah di seberang lautan, oh, semut di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Itu yang menyebabkan kita seudzon sama orang, memata-matain orang, yang kemudian kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Sebagian kalian jangan menggibain sebagian lainnya. Nah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan itu termasuk dosa besar. Baik. Kemudian Allah memanggil kita untuk yang kedua kalinya dalam hadis ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku kasih petunjuk. Kau merasa enggak tersesat? Engkau lahir enggak tahu apa-apa. Kau enggak ngerti apa-apa. Iya. Kita benar-benar lahir, muncul dari perut ibunda kita. La ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa sama sekali. Fastahduni ahdukum. Kalian mintalah hidayah kepada aku. Pasti aku kasih hidayah. Ahibati fillah. Manusia dalam kesesatan ini ada dua macam. Kalau bicara semuanya sesat. Yang pertama, yang tidak mengetahui kebenaran. Yang kedua, yang tidak menerima kebenaran. Tersesat. Ada orang tahu kebenaran, tapi enggak mau nerima. Sombong dia. Ini orang tersesat. Ada orang yang memang enggak tahu dia. Dia enggak paham. Dan nikmat hidayah ini nikmat yang agung. Ketika Allah menyebutkan kita ini tersesat, kita disuruh minta hidayah sama Allah. Enggak ada orang yang dapat hidayah kecuali yang dikasih hidayah sama Allah. Kita bisa bayangkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Bagaimana hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam? Bagaimana mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada beliau? Bagaimana beliau membela Nabi alaihi salatu wasallam sampai tatkala ajal datang menjemput? Nabi berusaha mengajak dia, mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tapi dia enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, pamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Abu Lahab. Mereka berada berdekatan dengan sumber hidayah. Tapi enggak dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah yang kasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dia lebih mengerti, lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Caranya apa? Kita minta. Minta sama Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu kita lihat dalam salat kita, kita enggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, terus kita baca. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 17 kali minimal kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi kalau engkau qobliyah subuh. Belum lagi kalau engkau sholat malam. Belum lagi kalau engkau sholat duha. Belum lagi kalau engkau menjaga rawatib. Kenapa? Karena memang hidayah ini mahal. Dan Allah sudah sebutkan, kita tersesat. Kalau kita enggak minta sama Allah, kita tersesat. Jangan sok sudah mengerti, sudah faham. Berapa banyak orang-orang yang faham dan mengerti, tapi tidak dikasih hidayah, semangat untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Bahkan ada orang-orang yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Untuk apa? Mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ahibbati fillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Fastat'imuni ut'ikum ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar, kelaparan, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni, kalian mintalah makanan sama aku, aku kasih makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, kecuali yang aku kasih pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku yang akan kasih pakaian kepada kalian. Ahibati fillah. Allah menyebutkan tentang lapar dan telanjang. Setelah menyebutkan tentang hidayah. Kita disuruh minta hidayah, kita semua tersesat, karena hidayah adalah nutrisi dan makanan untuk hati. Dengan kita belajar, dengan kita beriman, dan dengan beramal soleh dengan raga kita. Adapun makanan, minuman, pakaian, itu kebutuhan fisik kita. Kita tahu tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama ruh yang ditiupkan ke dalam tanah. Dan unsur tanah yang membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian. Maka Allah Azza wa Jal menyuruh kita. Ingat, kita telanjang. Kita kelaparan. Kalau enggak dikasih makan sama Allah Azza wa Jal, minta sama Allah. Sebagian orang tatkala dia kaya, tatkala dia punya kemampuan, tatkala mungkin harta yang dia miliki cukup untuk 7 turunan, dia enggak lagi berdoa. Dia enggak lagi memohon kepada Allah. Dia enggak lagi beribadah, jadi sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia benar-benar jadi melampaui batas ketika dia merasa tidak butuh. Merasa sudah punya, merasa sudah memiliki. Ahibati fillah. Kalau bicara makanan, wallah kalau Allah tidak memudahkan bagi kita makanan, kita enggak bakal makan. Di surat Al-Waqi'ah ayat 63-64 Allah mengatakan, afara'aitum ma tahrusun. Kalian ngelihat enggak yang kalian tanam itu? Kita lihat ya, orang-orang di sawah tanam padi, tanam jagung, tanam sayuran, macam-macam kita lihat mereka nanam. Kalau antum berangkat ke pasar, antum akan melihat ya pasar buah, pasar sayur, berbagai macam yang ditanam oleh manusia. Allah mengatakan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kata Allah, apakah kalian yang menumbuhkannya? Kalian yang menumbuhkannya. atau kami yang menumbuhkannya? Kita sampai jam berapa jamaah? Anak kok gak kelihatan semain? Hah? Jam 6. Siap. Ini tulisan apa? Jamaah, anak ada tulisan cuma gak kelihatan ya. Apa? Sa'akab. Oh, padam sedekah. 5 menit lagi. Gak selesai berarti hadisnya kita ini jamaah. Taib, ala kulihat. Anak akan segera bacakan paling gak artinya. Nanti mungkin ada pertemuan lainnya. Kita menyelesaikan hadis ini. Agar kita tahu dengan diri kita jamaah. Berkaitan dengan kalian semua telanjang ya. Kalian semua lapar kecuali yang aku kasih makan. Kata Allah, siapa yang menumbuhkan? Itu tanaman-tanaman. Siapa? Kalian? Kalian bisa menumbuhkan tanaman tersebut? Kita hanya bisa menanam. Kalau Allah berkehendak itu tidak tumbuh, tidak akan tumbuh. Maka Allah katakan, "Lau nasya la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrum." Kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan jadikan yang kalian tanam itu menjadi hancur, musnah. Kita sering ada hama wereng, ada hama apa, Allah bikin gagal. Allah kirimkan kadangkala hujan yang menyebabkan tanaman yang ditanam oleh masyarakat terendam sama air. Bisa apa kalian? Apa yang dapat kalian lakukan? Kadangkala manusia lupa bahwasanya yang menumbuhkan itu Allah Azza wa Jal. Sehingga kita seharusnya tatkala makan itu bersyukuri Allah, Allah yang kasih makan ini. Maka doa selesai makan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita. Allah yang kasih makan. Wasaqana, Allah yang kasih minum sama kita. Ini yang sebagian kita enggak sadar cuma. Maka Allah ingatkan kita, kalian semua kelaparan. Maka minta sama aku makan. Berdoa minta sama Allah. Berusaha ketika menanam ya. Itu yakin, ya Allah mudah-mudahan ya Allah tumbuhan ini dijaga sampai bisa panen ya. Sampai bisa menikmati hasilnya. Maka para petani pun harus terus bersyukur sama Allah Azza. Dan kita pun minta sama Allah Jalla Jalla. Pakaian juga seperti itu, semua telanjang. Kita keluar dari perut ibunda kita bawa apa engkau? Dan engkau pun akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang. Kepada siapa kita meminta? Allah Jalla Jalaluh. Taib, ana cukupkan dengan satu hadis lagi ya, satu panggilan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa terus. Siang malam. Siang malam manusia berbuat dosa. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni semua dosa. Semua. Diampuni semua. Maka kalian minta ampunlah kepada aku akan ampuni kalian. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik jemaah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seorang menunaikan haji tapi masih punya hutang? Ya. Ingat ya, utang ini berkaitan dengan pembahasan pertama tadi kita. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kalian jangan saling membolimi. Orang yang berhutang, kalau sudah jatuh tempo pembayaran, bayar. Dan orang yang berhutang, dengan niat tidak mengembalikan, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Seorang mujahid fi sabilillah yang meninggal di jalan Allah, syahid. Kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dia berjuang lagi, mati lagi. Dibangkitkan lagi, berjuang lagi, mati. Dia punya utang, gak bakal masuk surga. Sampai utangnya diselesaikan. Bagaimana dengan orang yang haji, tapi dia punya utang? Yang pertama kau lihat, kalau sudah jatuh tempo, maka kau bayar. Tapi kau belum jatuh tempo, dan engkau punya harta lain, punya aset yang dapat memenuhi atau menutupin utangmu, silahkan kau berangkat haji. Kalau sudah jatuh tempo pembayaran, tapi belum ada yang cair uangmu, sedangkan uangmu yang ada engkau akan berangkat haji, engkau datang kepada orang yang punya uang. Katakan, gimana? Aku ini kepingin berangkat haji. Uang cashku mau buat berangkat haji. Tapi aku punya tanah yang sedang dijual, tapi belum laku. Kalau boleh, engkau tunda pembayarannya sampai aku pulang haji. Ingat, jangan pernah meremehkan utang. Usahakan engkau mati, gak punya utang.

punya uang enggak, tapi engkau bisa minta izin dari yang memiliki uang itu, maka engkau tinggal minta izin sama dia. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada pertanyaan, izin bertanya nasihat buat para akhwat yang lagi ikhtiar mencari jodoh. Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan kita sudah dikenalkan kepada siapa kita. Engkau enggak punya apa-apa. Engkau enggak bisa apa-apa. Maka disuruh apa? Minta sama Allah. Minta petunjuk sama Allah Azza wa Jal. Minta hidayah sama Allah Azza wa Jal. Usaha dilakukan. Bicara orang tadi dikatakan semuanya kelaparan, semuanya telanjang. Maka kita disuruh usaha. Dengan berdoa, dengan beramal soleh, dan ada usaha yang kita lakukan. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Selalu berbaik sangka. Ustaz, Anda sudah doa, Ustaz, sudah 3 tahun, Ustaz. Anda sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Engkau terus berdoa sampai ajal datang menjemputmu. Engkau enggak kenal sama Allah. Dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya. Allah kalau mau kasih semua manusia yang dia pinta, Allah kasih. Tapi ada yang ditunda sama Allah. Ada yang dikasih yang lebih baik sama Allah Azza wa Jalla. Tapi karena manusia mengikuti hawa nafsunya, dia kepingin yang dia minta dikasih. Maka engkau sabar. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Karena boleh jadi seorang dihalangi dari jodohnya karena dosa yang dia lakukan. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan buat para orang tua, buat para kerabat, engkau membantu anakmu, putrimu untuk mencari jodoh. Dengan cara menawarkan ya kepada orang soleh, datang. Kalau punya sohib, mamanya, aku punya putri, aku punya adik, ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Mimpi dalam orang barat. Tunggu bentar. Mimpi. Ada yang bertanya ini. Berarti bunga tidur. Namun mimpi dalam menurut Islam itu apa ya? Mohon penjelasannya. Apa itu mimpi dalam tidur menurut pandangan Islam? Mimpi ini Nabi Alaihissalam menjelaskan ada 3 macam. Beliau menjelaskan. Ada yang dari Allah. Ada yang dari setan. Ada yang bunga tidur. Jadi yang dari Allah Azza wa Jalla ya mimpi kebaikan. Dikasih tanda-tanda kebaikan seperti mimpinya. Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ya. Kemudian ada mimpi dari setan yang hendak menakut-nakutin orang. Atau mimpi basah itu dari setan. Makanya para nabi tidak bermimpi basah. Kemudian ada yang bunga tidur. Orang sebelum tidur dia memikirkan makan durian. Tahu-tahu bangun tidur sudah kenyang, alhamdulillah sudah makan durian tadi. Ah itu yang bunga tidur tadi. Bawaan sebelum tidur jadi pikiran, kemudian dia mimpi itu. Taib, seperti itu ya. Kemudian dalam Islam itu orang kalau mimpi baik, itu jangan diceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang mencintai dia. Karena Nabi Yusuf dilarang sama bapaknya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Takut nanti mereka ya bermakar, berkonspirasi. Karena orang yang dapat nikmat itu biasanya ada yang hasad dan iri sama dia. Mimpi buruk, engkau jangan cerita sama siapa-siapa. Karena takut ditakwilkan yang gak benar, akhirnya terjadi seperti itu. Taib, apa hukum suami istri tinggal berjauhan? Dikarenakan suami bekerja di luar pulau dan hanya bisa pulang setiap 3 bulan sekali.

0: Kalau bicara hukumnya, kembali kepada kesepakatan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia Masya Allah Umar ini ya. Dia membuat sebuah aturan. Pasukan perang yang meninggalkan kota Madinah itu setelah 4 bulan atau 6 bulan suruh balik. Berganti dengan pasukan lain. Karena memang ada kewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya ya. Tapi kalau ada kesepakatan suami istri setuju dengan kondisi seperti itu ya, kadang-kala ada yang harus bekerja 1 tahun. Ini Masya Allah ini masih 3 bulan ya. Ada yang 1 tahun bekerja di luar negeri dan baru bisa pulang setahun sekali. Kalau mereka saling ridho, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sang istri umpamanya minta haknya karena dia takut terfitnah ya, maka dia tinggal ngomong sama suaminya. Jadi hal-hal seperti ini dikembalikan kepada kesepakatan bersama, dan dalam berumah tangga ini ya, hendaklah mereka saling mengalah ya. Ada hal-hal yang diinginkan oleh pasangan hidup kita, tapi engkau tahu pasangan hidupmu nggak bisa memberikan hal itu, yang kau mengalah. Dan seorang istri tadi kalau dapat suami bekerja di luar, jauh dari dia, berdoa terus minta sama Allah Azza wa Jal, agar dikasih rizki yang tidak jauh dari rumah mereka. Allah nyuruh kita minta. Seperti tadi dalam hadis, fastat'imuni, mintalah makan kepada aku, pasti aku kasih makan. Taib. Ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya mempunyai kakak. Dia berhutang dengan orang yang menggunakan riba. Sebagai jaminan hutang tersebut digunakanlah KTP saya. Tanpa sepengetahuan saya kalau dia berhutang dengan riba. Apakah saya termasuk salah satu orang yang terkena riba? Sedih jemaah ya. Ketika riba dianggap satu hal yang biasa, seakan-akan nggak dosa jemaah. Bahkan di pinggir-pinggir jalannya kita melihat tulisan-tulisan butuh modal, tinggal taruh BPKB, tinggal taruh SNK, tinggal taruh KTP. Di jalanan. Di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim. Ada banyak ustaz di kampung tersebut. Ada banyak kiai di sana. Ada banyak ulama. Maka anda berharap masalah riba ini perlu kita bersama-sama menyelamatkan negeri kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian beriman, tinggalkan. Kalau kalian tidak melakukan itu, Allah mengumumkan perang. Ada pengumuman perang dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kalian mau berperang sama Allah? Orang itu melakukan riba dalam rangka dapat hasil yang lebih banyak, memperbaiki ekonomi. Allah murka. Engkau cari dengan cara yang halal mencari rizki. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka berusaha kita meninggalkan riba, dosa besar. Kalau apa yang ditanyakan di sini, enggak, dia tidak termasuk ya, karena dia bukan dia yang ngasih KTP, bukan dia yang menganjurkan, tapi kakaknya yang menggunakan KTP dia untuk hutang riba. Maka tugasmu bagaimana duduk sama kakak ya. Mengenalkan dia sama Allah Azza wa Jal. Mengenalkan dia tentang hakikat dirinya, bahwa dia adalah budak hamba Allah yang harus patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jal. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah pemirsa Al-Iman TV, harapan ana Hadis yang tadi kita bahas, antum bisa cari hadis tersebut, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekali engkau baca lagi, dan itu termasuk hadis yang disebutkan dalam Al-Arba'in Nawawiyah, ya, sebutkan oleh Imam Nawawi. Semoga kita bisa menghayatinya dan mengamalkan dalam kehidupan ini untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Jadi berbicara membentuk karakter untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, penekanan itu sudah Allah sebutkan di Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Sehingga upaya perbaikan dalam rumah tangga dimulai dari pribadi dulu. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, baru kemudian keluargamu. Berarti ketika Anda memang dari awal sudah menikah belum? Belum. Punya cita-cita besar. Mungkin bapaknya saat ini belum bisa sesukses para asatidah yang lain atau tokoh-tokoh besar yang lain. Tapi Anda punya proyeksi. Semoga nanti ketika aku punya anak, jauh lebih hebat dibandingkan diriku saat ini. Ketika Anda sudah punya proyeksi seperti itu, perbaikan dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Gimana saya menjadi orang yang soleh walaupun tidak tampak di permukaan? Yang penting saya berusaha untuk jadi orang baik. Baru setelah itu adalah keluarga. Keluarga, pada saat Anda sudah berkeluarga, punya istri dan punya anak, kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa adibuhum." Ajarkan ilmu kepada mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Namun karena Anda belum menikah, maka perbaikan pribadi ini yang dioptimalkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cerita yang dialami oleh Nabi Khidir alaihissalam pada waktu beliau membangun ulang tembok yang roboh. Apa yang terjadi di situ? Saat Khidir memberikan alasan, "Fakanal jidaru wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha." Tembok yang roboh yang aku tegakkan itu, yang aku bangun itu, adalah tembok milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada apa? Kanzul lahuma, ada harta simpanan, warisan. Dari siapa? Orang tuanya. Wa kana abuhuma saliha, dan bapaknya orang soleh. Jadi bapak bisa kasih garis bawah, orang soleh mati meninggalkan warisan. Maka bukan ciri orang yang soleh itu hartanya harus habis tanpa warisan, bukan. Orang soleh yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, dia mati punya warisan. Dan Allah sebut dengan kanzun, berarti nilainya besar. Lalu para ulama menyebutkan, Allah Ta'ala menjaga anak ini dengan kesolehan orang tuanya, sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Fahufidha bisolahi waladihima, bisolahi walidihima. Anak ini dijaga dengan kesolehan kedua orang, kesolehan orang tuanya. Jadi kesolehan orang tua terkadang bisa menjadi anugerah yang nanti berdampak baik kepada anak keturunan.

Faedah Kajian. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari, bayangkan, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang ulama, seorang sahabat yang wara, seorang sahabat yang wara. Beliau menginginkan untuk mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah, saking kepinginnya dipilih Rasulullah. Ya Allah, enaknya sahabat itu ya mendapatkan amanah ini, pahalanya besar. Bukan ingin jabatan, tidak dia. Tidak. Tidak. Pahalanya besar. Sebuah kepercayaan luar biasa yang datang dari Rasulullah SAW, penerima wahyu dari langit. Kalau Rasulullah memberikan amanah kepada orang itu, berarti orang itu siqah. Dia ingin mendapatkan amanah seperti itu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau memberikan amanah itu pula sebagai bentuk kepercayaan kepada saya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Ya Abu Dzar, aku melihatmu adalah orang yang lemah. Ingat, kedudukan itu adalah amanah. Kedudukan itu adalah amanah. Besar tanggung jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku melihatmu orang yang lemah. Apakah lemah di sini dia curang? Apakah lemah di sini dia adalah seorang yang suka menipu? Apakah lemah di sini dia, Abu Dzar itu seorang yang yang bakal lalai? Enggak. Rasulullah tahu syakhsiyahnya, kepribadian Abu Dzar, orangnya enggak isoan. Ya wis lah. Nek ana pemimpin, ya wis lah, bahaya ini. Kalau ada pemimpinnya, ya wis lah, ya pemane. Seorang pemimpin kuat. Kenapa? Enggak. Enggak bisa. Kuat. Ya. Makanya kata Rasulullah, innaka dhaif. Ya. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu nafsi. Lihat kalimatnya. Ketika Rasulullah menolak permintaannya Abu Dzar, ya Abu Dzar, engkau lemah. Aku cinta sama engkau. Ya. Aku mencintai sesuatu untukmu sebagaimana aku mencintai sesuatu untuk diriku. Aku cinta dengan keselamatan, aku ingin engkau juga selamat. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, la ta'murunna 'ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatimin. Ya. Maka janganlah engkau memimpin dua orang, jangan-jangannya pula engkau mengurus harta anak yatim. Ya. Niat seorang sahabat yang waraknya luar biasa, tetap Rasulullah mengetahui masalah ini, kelemahannya.

0: فائدة كاجية.
1: Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alai min niyyati, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku melebihi niatku. Dan ini benar-benar kita dapat rasakan, antum bisa rasakan. Sebelum daftar ke sini mungkin semangat, pas pada saat daftar semangat, ketika di sini awalnya semangat, tapi ketika tengah semester ketemu atau melihat mungkin hal yang tidak baik atau bagaimana, akhirnya kendor. Atau mungkin ada masalah pribadi internal atau eksternal, kemudian mulai kendor. Perlu diluruskan lagi niatnya. Sudah kemudian tinggal sedikit lagi, 1-2 semester lulus, kemudian akhirnya sibuk dengan sesuatu. Akhirnya niatnya menyimpang lagi. Awalnya saya atau seorang di antara antum niatnya ingin menjadi mudir, ingin menjadi ustadz, menjadi guru. Tapi tinggal berapa semester selesai, akhirnya dia pindah haluan, ingin menjadi apa? Tajir. Apa tajir? Pedagang. Ya tidak mengapa, pedagang yang soleh, soleha untuk perempuannya, tidak mengapa. Ya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai terfitnah dengan dunia, ini yang tentu saja tidak baik. Wala yaqsid bihil aghrad ad-dunawiyah. Ad-dunyawiyah. Jangan sampai dia, tujuan dari menuntut ilmu itu adalah tujuan-tujuan dunia. Aghrad, ya. Aghrad, apa artinya aghrad? Ma ma'na al-aghrad? Jam'ul gharad. Al-gharad bermakna al-hadaf. Ya. Tapi kalau dalam percakapan biasa, orang-orang Arab biasa mengatakan aghrad itu artinya barang, barang-barang. Ya, barang-barang. Apa saja aghrad? Mereka biasa katakan apa? Aghrad. Ya, antum pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, kemudian teman antum bilang, kaifal aghrad, bagaimana barang-barangnya? Bukan bagaimana tujuannya. Nah, dia dengan menuntut ilmu, jangan sampai tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia seperti ini, min tahsilir riyasah, supaya mendapatkan jabatan atau kepemimpinan, wal jah, jabatan, wal mal, harta, wa mubahatil aqran, untuk berbangga-bangga di tengah para teman-teman, ya, teman-teman sezaman, wa ta'zimin nasi lahu, bukan pula tujuannya agar orang-orang mengagungkannya, ya, supaya diagungkan, supaya dibesar-besarkan, tidak, wa tasadduri fil majalis wa nahwi dzalika, atau demikian pula supaya dia bisa menjadi orang yang di depan, ya, padahal itu belum waktunya, ya, bukan demikian, supaya di depan apa-apa dia pengen ucapannya didengar, pokoknya semua permasalahan agama dia ditanya, ya, supaya seperti itu, supaya semuanya dikembalikan kepada dirinya atau niat-niat yang lainnya, maka ini tidak baik. Fayastabdilal adna billadhi huwa khair, maka dia menggantikan yang baik dengan sesuatu yang lebih hina, ya, lebih jelek.
2: Al Iman TV.
3: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabih. Wal muttabi'ina bihadih. Ila yaumil qiyamah. Summa amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hajat kita kepada Allah adalah sangat. Kita tidak akan bisa lepas dari Allah Ta'ala. Segala urusan kita ada di tangan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan permintaan kita kepadanya sebagai sebuah ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Doa huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Bahkan lebih tegas lagi, dalam sebagian ayat Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَقَالَ رَبُّكُمْ Allah Ta'ala, Rabb kalian berfirman, ادْعُونِي mintalah kalian kepada aku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ niscaya aku akan ijabai untuk kalian, aku akan penuhi untuk kalian. Tidak hanya sekedar itu. Bahkan Allah menandaskan lagi dengan firman-Nya, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada-Ku. Apa yang dimaksudkan ibadah di sini? Doa. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Wa qala rabbukum ud'uni innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati ad'uuhu al-ibadah. Sungguhnya orang-orang yang enggan dari untuk beribadah kepada-Ku, artinya berdoa kepada-Ku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ia bakal masuk neraka jahannam. Dakhirin dalam keadaan hina. Dakhirin dalam keadaan hina. Menandaskan hal tersebut, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi yang mulia SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Siapa-siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'a wa idza dana babila sa'alaka man bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ibadi hambaku, anni tentangku, fa inni beritahukanlah bahwa aku qarib dekat, ujibu da'wat ad-da'i aku akan mengijabai permintaan siapa saja yang meminta, idza da'ani apabila ia meminta kepada aku. Tapi ada syaratnya. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Tidaklah mereka mengistijabai kepada aku. Dan tidaklah mereka beriman kepada aku. Supaya mereka mendapatkan bimbingan. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Ad-du'a'u al-ibadah." Berdasarkan ini dan berdasarkan yang sebelumnya, saya ulang. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Setelah itu beliau mengulang, membaca akan firman Allah Ta'ala yang saya bacakan depan tadi, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdasarkan ayat ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Berdasarkan ayat ini, Allah menjamin doa akan dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Jadi pertanyaan, kadang sebagian kita sudah meminta, meminta, dan meminta. Tapi kenyataannya, apa yang ia minta selama ini belumlah juga terpenuhi. Tapi kenyataannya, apa yang ia minta sampai saat ini belum terpenuhi? Menjadi pertanyaan. Berarti Allah nggak benar dong dalam janjinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fahami baik-baik. Allah Ta'ala sudah berjanji akan memenuhi, dan Allah Ta'ala pasti akan memenuhi janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Janjinya siapapun yang minta akan diijabahi. Kalau seandainya kita sudah meminta kepada Allah, lalu belum diijabahi oleh Allah Ta'ala sesuai dengan keinginan kita, pasti di sini ada sesuatu. Pasti di sini ada sesuatu yang bisa mengakibatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tersebut belum terpenuhi saat ini. Istilahnya pasti ada penghalangnya. Kenali penghalang-penghalang doa. Agar jangan sampai doa yang kita lanturkan kepada Allah, anturkan kepada Allah Ta'ala itu tidak terpenuhi. Di antara penghalang-penghalang doa untuk diijabahi, pertama, al-istijal. Tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Bakal diijabahi oleh kalian. Bakal diijabahi oleh Allah Ta'ala untuk kalian akan doanya selagi ia tidak tergesa-gesa. Sehingga jangan sampai tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Aku wis njaluk pangawurung ala popo. Jangan pernah ada kata itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk penghalang doa itu diijabahi oleh Allah adalah apabila kita makan-makan haram. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang orang terdahulu. Kondisinya lusuh, rambutnya acak-acakan. Ia menempuh perjalanan jauh. Bahkan ketika berdoa dalam kondisi semacam itu, ia mengangkat tangannya. Lalu ia katakan, "Ya Rab, Ya Rab." Maaf, mengangkat tangan termasuk unsur yang dengannya doa itu akan diijabahi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna Allah hayyun karim." Allah itu maha malu, maha mulia. Apabila seorang meminta dan mengangkat tangannya, Allah Ta'ala malu apabila ia menarik tangannya kembali dalam keadaan hampa, tidak ada hasil. Artinya kondisi ini mengharuskan adanya ijabah doa. Kemudian ia bertawassul dengan nama Allah, "Ya Rab, Ya Rab." Tapi ingat, dalam sebuah hadis itu, Nabi bersabda, "Wa mat'amuhu haram." Makanan dia haram. "Wa mashrabuhu haram." Minuman dia haram. "Wa malbasu haram." Bahkan pakaian dia haram. Waliyadzubillah. Makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Tidak cukup itu. "Wa ghudhiya bil haram." Nutrisi yang ia konsumsi dengannya, menegakkan raganya, itu semua dari barang yang haram. Nabi bersabda, "Fa anna yustajabu lahu." Bagaimana mungkin akan diijabahi? Saudaraku, seandainya kita sudah meminta dan adab-adab doa sudah kita laksanakan, kok belum terkabul? Mari kita cross-check tentang kita. Jangan-jangan ada hal yang haram yang masih menempel di kita, yang menumbuhkan daging kita, sehingga itulah di antara penghalangnya. Yang ketiga, termasuk penghalang doa itu dikabulkan oleh Allah, dha'ful yakin. Lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Dan tentunya lemahnya keyakinan ini berasal dari lemahnya ilmu. Lemahnya ilmu tentang Allah. Lemahnya ilmu tentang sifat-sifat Allah. Lemahnya ilmu tentang bahwa segalanya milik Allah. Lemahnya ilmu bahwa Allah Ta'ala maha mampu berbuat apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Lemahnya ilmu bahwa Allah memiliki apa yang kita minta. lemahnya ilmu bahwa Allah Ta'ala pasti akan memenuhi janjinya. Dalam sebuah hadis, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah dan kamu dalam kondisi yakin bahwa kamu akan diijabahi. Meminta setengah-setengah, meminta masih menyangsikan Allah, enggak mungkin diijabahi. Karena Nabi SAW mengatakan wa antum muqinuna bil ijabah. Wawu di sini wa antum muqinuna bil ijabah ini jumlah syar, jumlah haliyah. Jadi kita meminta kepada Allah dalam kondisi kita benar-benar berharap kepada Allah dan yakin akan dikabulkan. Artinya apabila kita ragu, maka ini miss-nya. Tata baik hati kita. Nah, dan ingat solusinya adalah berilmu tentang Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakan apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Wallahi ilmu adalah segalanya setelah taufik dari Allah Ta'ala. Kemudian pahami juga yang keempat. Kadang Allah itu menunda, itu lebih baik bagi kita. Allah menunda, kadang ditunda itu lebih baik bagi kita. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslimin yad'u bidawatin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin." Enggak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah yang doanya tidak ada muatan dosa, doanya tidak ada muatan memutuskan hubungan kekerabatan. Illa kecuali, kata Rasulullah, illa kecuali atahullah. Allah akan memberi kepada yang bersangkutan. Biar dengan doa tersebut, ihdathalas. Salah satu dari tiga hal. Imma, pertama. Imma ada kalanya antu ajjala lahu da'watuh. Permintaannya disegerakan. Minta istri langsung datang, orang yang nawari. Minta mobil langsung datang. Minta rezeki langsung ada job, ada proyek, ada tender. Kecuali Allah Ta'ala akan menyegerakan permintaannya. Kalau tidak, wa imma dan ada kalanya yadakhiraha, wa imma dan ada kalanya yadakhiraha lahu fil akhirah. Allah simpan untuknya di akhirat. Ingat, di akhirat itu lebih baik loh. Ingat, Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kemudian yang ketiga, wa imma dan ada kalanya yasrif anhu minas su'i mislah. Allah Ta'ala palingkan dia, Allah Ta'ala selamatkan dia dari kejelekan yang semisalnya. Walhi, sebagian dari kita mungkin Allah Ta'ala memberikan anugerah diijabahi doa dengan cara Allah menyelamatkan dari berbagai ujian, dari berbagai petaka, dari berbagai kecelakaan, kecelakaan tapi selamat, musibah tapi selamat. Nah itu mungkin di antara bentuk Allah Ta'ala mengijabahi doa kita. Ingat, Allah Ta'ala Maha tahu apa yang paling maslahat untuk diri kita. Terima, ridhoi akan Allah Ta'ala dalam apa yang Allah Ta'ala takdirkan, termasuk di antaranya diijabahi langsung sesuai permintaan kita, termasuk di antara ditundanya apa yang kita minta, atau diganti dengan terselamatkannya kita dari bahaya dan nestapa. Coba bayangkan, seandainya kita mendapatkan nikmat tapi diuji dengan musibah yang dengannya kita tidak bisa menikmati kenikmatan yang kita minta, bermanfaatkah? Ingat, Allah Ta'ala Maha tahu apa yang maslahat untuk kita. Sehingga yakini, ketika Allah Ta'ala tidak mengijabahi doa kita seperti yang kita minta, maka berarti ada kemungkinan. Satu, memang akan ditunda dulu. Atau Allah Ta'ala pilih yang lebih baik untuk kita dengan diselamatkan dari bahaya. Kemudian juga, sesuatu yang tidak kalah bahayanya, yang bisa mengakibatkan tertundanya doa, tidak terkabulkannya doa, dosa yang kita lakukan. Hudzail bin Iyan rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, inilah asy Allah, sungguh aku berbuat maksiat kepada Allah. Fa'arifu dzalika fi khuluqi dabati wa jariyati. Aku berbuat maksiat kepada Allah. Aku lihat bagaimana akhlak istriku yang susah untuk diatur. Aku lihat bagaimana kendaraanku yang biasanya mudah akhirnya mogok. Padahal istri sudah tak doakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi istri masih juga susah untuk diatur. Kita ulang. Cross-check dulu tentang diri kita. Jangan-jangan kita tidak membagusi hubungan dengan Allah. Jangan-jangan kita maksiat kepada Allah. Bagaimana kita berbuat maksiat kepada Allah lalu kita ingin istri kita setia. Walaupun namanya Mbak Setiawati. Ingat, maksiat itu bisa menghalangi terkabulkannya doa. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana keimanan dan amal soleh dan ketakwaan itu bisa mendatangkan keberkahan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, termasuk diantaranya mungkin doa dengan tanpa etika. Tidak diawali dengan memuji kepada Allah. Tidak diawali dengan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW mendengar ada seorang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam doanya, ia nyun sewu, ucuk-ucuk minta, ya Allah aku minta ini. Tidak diawali dengan salawat, tidak diawali dengan pujian. Nabi bersabda, ajil hadza, orang ini tergesa-gesa. Jadi maaf, termasuk bentuk ketergesaan adalah ketika ia meminta tidak diawali dengan pujian kepada Allah. Tidak diawali dengan sanjungan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sangat mungkin tidak dikabulkannya doa kita karena Allah Ta'ala hendak menyimpan doa kita agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah Ta'ala di momen yang kita sangat-sangat memerlukan, momen dalam keadaan genting. Bukankah kita sudah tahu kisah tiga orang yang terjerembab di dalam goa, masing-masing berdoa kepada Allah. Dan masing-masing berdoa kepada Allah dan masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doanya sehingga mereka terselamatkan dari jebakan yang ada di goa tersebut sehingga mereka selamat. Saya ulang, berdoalah kepada Allah. Karena dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Kita ulang, melaksanakan perintah Allah Ta'ala adalah ibadah. Dalam sebuah syair dikatakan, ya, dalam sebuah syair dikatakan, la tas'alanna bani adama hajatan wasalilladhi abwabuhu la tuhajabu. Jangan minta kepada manusia akan kebutuhanmu. Mintalah kepada zat yang gerbangnya tidak pernah tertutup. Allah yaghdhabu in tarakta su'ala. Allah yang akan murka ketika kau tidak mau meminta kepada Allah. Apapun alasanmu. Ya. Wa idza sa'alta bani adam yaghdhabu. Dan apabila kau minta kepada manusia, mereka akan marah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ulang. Mintalah kepada Allah. Karena permintaan kita kepada Allah adalah ibadah. Allah merintahkan kita untuk meminta, untuk berdoa. Allah berjanji akan mengabulkan. Allah mengancam bagi yang tidak mau berdoa, dimasukkan ke dalam neraka jahannam dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang sebesar-besarnya yang Allah perintahkan kepada kita dan merupakan jalan keselamatan kita menuju surga Allah yang abadi adalah perintah untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaqimu ilaih wastaghfiruh. Hendaklah kalian senantiasa istiqamah kepadanya dan mohon ampunlah kepada Allah. Wastaqim kama umirt, dan istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqamah. Maka istiqamah bukanlah suatu perkara yang keluar dari kemampuan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana metode dalam istiqamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasan para ulama, yaitu di antaranya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, menjelaskan tentang apa hakikat dari istiqamah. Beliau mengatakan, hakikat dari istiqamah adalah luzumu dinillahi tabarak wa ta'ala wa suluki siratihi al-mustaqim, menempuh agama Allah Azza wa Jalla, senantiasa berjalan di jalan yang lurus, wa adamil inhirafi anhu dzatal yamin wa dzatal shimal, dan tidak berbelok dari agama Allah ke kanan maupun ke kiri. Dan istiqamah mengikuti suluk jalan yang lurus, maksudnya adalah kita menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Maka jika kita berarah ke kiri maupun ke kanan, maka kita keluar dari Al-Quran dan sunnah, maka kita telah keluar dari istiqamah. Kemudian hakikat istiqamah itu adalah istiqamah dengan hati, istiqamah dalam ucapan, istiqamah dalam perbuatan. Dan istiqamah itu tidak mungkin akan tercapai kecuali dengan tiga. Yang pertama adalah lillah, kita lakukan amalan ibadah karena Allah. Kita jalankan agama ini karena Allah, ingin mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, billah, dengan pertolongan dari Allah. Tidak mungkin kita akan istiqamah tanpa kita memohon pertolongan kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu bergantung kepadanya. Dan yang ketiga, ala amrillah, di atas perintah Allah, atau yang dimaksudkan istiqamah harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan agama ini sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah dan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Istiqamah itu dimulai dari hati. Tidak mungkin raga kita bisa istiqamah, tidak mungkin lisan kita akan bisa lurus dan tangan kita dan kaki kita akan istiqamah kecuali dengan kita luruskan hati kita, luruskan niat kita, luruskan akidah kita. Kita benarkan akidah ini dengan membekali ilmu syar'i, membekali ilmu agama dalam hati kita. Kita tanamkan setiap ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Dan kita terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan pada hati. Kemudian setelah itu istiqomah lisan. Tidak mungkin raga kita, badan kita akan bisa istiqomah, akan bisa berjalan menjalankan syariat Allah, menjalankan kewajiban Allah, kalau lisan kita masih tidak istiqomah, masih berkata perkataan yang buruk, masih menghasut, masih berdusta, masih memfitnah, dan perkataan-perkataan buruk lainnya ini akan menghalangi raga kita dari istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbah ibn Adam fa innal a'dha kulluha tukarif tukaffiru lisan." Apabila anak cucu Adam mereka masuk waktu pagi, maka seluruh anggota badan ini akan mengatakan kepada lisan, menuntut lisan dengan mengatakan ittaqullah fina, ittaqillah fina, wahai lisan bertakwalah kamu dalam urusan kami, yakni urusan raga kami. Fa inna ma nahnu bik, karena kamu tergantung kepada, karena kami yakni badan tergantung kepadamu, kepada lisan. Idza istaqamta istaqamna, jika lisan engkau lurus, kami akan lurus. Namun jika engkau berpaling, membelok, kami juga akan membelok. Jika lisan berkata yang baik, maka badan akan istiqomah. Tapi jika lisan berkata yang buruk, maka badan pun akan ikut berbuat yang buruk. Maka yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, jika ini ingin istiqomah, jagalah dua ini. Hati kita, niat kita, yang kedua adalah menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk. Kemudian kita berusaha istiqomah dalam amalan dengan bersungguh-sungguh melakukan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, kita kerjakan. Dan apa-apa yang Allah benci, yang Allah larang, kita tinggalkan. Namun perlu kita ketahui, hadirin yang dirahmati Allah, sejauh manapun kita istiqomah dengan raga kita, dengan amalan kita, kita pasti mendapati kekurangan pada setiap amalan perbuatan kita. Jangan sampai amalan kita membuat kita ujub, membuat kita merasa bangga diri dengan amalan kita. Ingatlah bahwa sebesar apapun amal yang kita lakukan, pasti ada kekurangan, pasti ada di dalamnya berbagai macam cacat, baik itu riya ataupun niat yang salah, ataupun ada amalan-amalan rukun-rukun yang kurang, atau wajib-wajib dan sunnah-sunnah yang kurang kita kerjakan, pasti ada kekurangan dalam amalan kita. Maka kita menutupi kekurangan itu dari ibadah yang kita lakukan tidak sempurna, begitu juga dari perbuatan dosa yang kita terkadang terjatuh ke dalamnya, dan sering-sering kita terjatuh di dalam kesalahan, maka kita tutup dengan apa? Dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kita istighfar di tengah-tengah istiqomah kita. Allah juga mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqomalah kamu dan mohon ampunlah kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kamu. Tapi ingat, kamu tidak akan mampu untuk istiqomah 100% secara sempurna. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafid alal wudu illa mu'min, dan tidak ada orang-orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian kita berusaha sembari memohon ampun kepada Allah, kita memperbaiki amalan kita dengan memohon bantuan kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Kemudian kita membantu keistiqoman itu dengan sholat dan sabar, dengan menjaga sholat dan selalu bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ista'inu bis-sabri was-salah, mintalah bantuan dari kesabaran dan sholat. Artinya kita jika ingin istiqomah, jagalah amalan sholat kita, berusahalah bersabar, bersabar dalam tiga hal, dalam menjalankan perintah, dalam menjauhi larangan, dan dalam menghadapi ujian.
2: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih kini hadir buku terbaru dari Al Iman Publishing 100 hadis tentang tauhid karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846. Di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.

jadi alaqah, sekumpal darah selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: آداب إسلامية.
6: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Adabun Islamiyah.
6: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami, sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan solawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma 'asimni minasyaitonir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
10: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
11: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatur rajuli wuddabi." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita,

0: Idul Fitri atau apa. Kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang gak nyapa udah setahun lebih, gak dia sambung, gak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting, yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka? Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat, tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
1: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
3: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
3: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhaman.
2: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
3: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
2: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
3: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
2: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
3: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
2: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
3: Fa'idha bariqal basar.
2: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
3: Wa khasafal qamar.
2: Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
3: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.
2: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
3: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.
2: Kemudian sesungguhnya, kami yang akan menjelaskannya.
3: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ.
2: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
3: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ.
2: Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul. Dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
3: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
2: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
3: Aula laka fa aula.
2: Celakalah kamu, maka celakalah.
3: Thumma aula laka fa aula.
2: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
3: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
2: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hal ta'ala al-insan hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura.
2: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

0: Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura.
0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
1: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lumin faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?
1: Waj'alna fiha rawasiya shamikhat wa asqaynakum ma'an furata.
0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inqaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun sufr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawmaidzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalila innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawmaidzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawmaidzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya.
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: Wa ja'alna al-layla libasa.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
0: Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
1: Wa banayna fawqakum sab'an shidada.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: Wa ja'alna sirajan wahhaja.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: Linukhrija bihi habban wa nabata.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: Wa jannatin alfafa.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Inna yawmal fasli kana miqata.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Yuttaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Innalil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Dan gadis-gadis yang sebaya. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaan min rabbika ata'an hisaban.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: abang.
1: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
0: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا.
1: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa? Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
2: Idhhab ila Fir'aun, innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: Faqul hal laka illa an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
2: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.
2: فَأَرَاهُ الْآيَةِ الْكُبَرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
2: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
2: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
2: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
2: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
2: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy,
2: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
2: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
2: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
2: Kalla inna tazkirah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
2: Faman syaa dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
2: Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan.
2: Bi'aidi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
2: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
2: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
2: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
2: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
2: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
2: Thumma matahu faqabarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
2: Thumma idza syarah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
2: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
2: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
2: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
2: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
2: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur, dan sayur-sayuran.
2: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: Dan zaitun, dan pohon kurma.
2: وَحَدَائِقَ غُلْبًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا.
0: Dan buah-buahan serta rerumputan.
2: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
2: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
2: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
2: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
2: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza asy-syamsu kuwirat.
0: Apabila matahari digulung.
2: Wa idza an-nujumu kadarat.
0: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
2: Wa idza al-jibalu suyirat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
2: Wa idza al-'ishaaru 'uttilat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apa dia dibunuh? Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.

0: Korban tewas banjir bandang Nepal-Cina capai 919 orang. Melansir Antara Jawa Timur, pihak berwenang Nepal melaporkan jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan longsoran lumpur di perbatasan Nepal dan Cina mencapai sedikitnya 919 orang, sementara 4.793 orang masih dinyatakan hilang. Di Nepal, sebanyak 903 kematian telah dikonfirmasi, sedangkan 4.247 orang masih hilang, termasuk 592 warga negara asing. Operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Di sisi Cina, sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia dan 546 orang masih hilang. Dari jumlah tersebut, 261 orang merupakan warga negara asing. Pemerintah Cina telah mengerahkan lebih dari 2.100 personil untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan, termasuk menggunakan ratusan kendaraan dan ribuan peralatan penyelamat. Bencana terjadi pada 26 Agustus setelah gletser di Gunung Langtang Lirung, Nepal, retak pada ketinggian sekitar 5.200 meter. Kondisi tersebut memicu longsoran es dan batu yang berkembang menjadi aliran puing besar. Surabaya libatkan Karang Taruna salurkan bantuan beras. Melansir Antara Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, Pemkot Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya melibatkan Karang Taruna dalam penyaluran bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat. Penyaluran dilakukan di Kelurahan Kemayoran dengan jumlah 800 kg beras dari total 1.452 kantong yang akan disalurkan. Sisa bantuan akan diberikan kepada penerima pada Selasa 1 September. Eri Cahyadi mengapresiasi keterlibatan Karang Taruna yang membantu proses pendataan dan penyaluran yang menurutnya keterlibatan pemuda membuat pembagian bantuan berjalan lebih cepat. Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut merupakan program Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Bantuan diberikan untuk 3 lokasi yaitu Juli, Agustus, dan September. Setiap keluarga penerima manfaat menerima total 30 kg beras atau 10 kg setiap bulannya. Penyaluran di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, ada kabar penting untuk Anda yang sebelumnya sudah berniat memiliki kitab Al-Kanzu Ats-Tsamin, tapi masih menunda untuk memesannya. Hari ini adalah momen terakhir untuk mendapatkan buku ini melalui program pre-order dengan harga khusus Rp75.000 dari harga normal Rp95.000. Buku karya Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHE ini membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 331 halaman dan hadir dengan hardcover emboss. Jadi, kalau sudah berniat, jangan ditunda lagi. Segera amankan pesanan Anda melalui Al-Iman Publishing sebelum pre-order berakhir. Al-Iman Publishing, jangan biarkan kesempatan memiliki bekal ilmu berlalu begitu saja. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa, selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan

0: dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الله pemirsa dan pendengar radio Surah Al-Iman dan pemirsa Al-Iman televisi, bagaimana kabar Anda di bulan Rabiul Awal ini? Semoga dalam keadaan baik. Kita saat ini sudah berada di bulan tanggal 19 ya, bulan 3, bertepatan dengan tanggal 1 bulan September, bulan 9 ya, 2026, 1448 Hijriah saat ini. Kita mengenang sejenak pada kesempatan kali ini. Ta'alaw nu'minu sa'ata. Kita beriman sejenak, kita meningkatkan keimanan sejenak dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah bagian dari melaksanakan firman Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Pemirsa, pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sahabat adalah seorang yang melihat Rasulullah sallam beriman kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, dan Rasulullah mencintai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' hadis nomor 3923. Tuba liman ro'ani. Beruntung, beruntung seorang yang melihatku. Bukan hanya melihat, tapi wa'amana bi, beriman kepadaku. Ini menunjukkan betapa nilai tinggi yang dimiliki atau martabat yang tinggi dari orang-orang yang melihat Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka melihat Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW keadaannya. Mereka melihat dakwah Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Maka tuba liman ru'ani wa amana bi, melihatku ditambah lagi dan beriman kepadaku. Tidak banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW di kota Mekah waktu sebelum hijrah ya. Sebelum hijrah Rasulullah SAW, kira-kira hanya sedikit dari para sahabat Rasulullah SAW atau yang beriman kepada Rasulullah SAW. Hanya 100 lebih sedikit, tidak sampai 200. 200 orang. Demikianlah keuntungan para sahabat Rasulullah SAW yang melihat Rasulullah. Yang pertama kali tentunya istri beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.
wanita yang menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan hanya cintanya, dengan sepenuh apa yang dia miliki. Dibantu Rasulullah SAW oleh Khadijah binti Khuwailid. Walaupun masyarakat Mekah membenci suaminya, dia beriman. Beriman kepada Rasulullah SAW. Dia melihat suaminya, seorang yang mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya sebelum diangkat menjadi Rasul. Dia melihat suaminya adalah orang-orang yang membantu orang-orang miskin sebelum diangkat menjadi utusan Allah. Dia melihat suaminya adalah orang-orang yang menjauhi berhala-berhala, tidak menyukai berhala-berhala. Dia melihat suaminya adalah orang yang amanah. Maka tatkala Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril menutupi pandangan langit besar sekali, tentu ya malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Maka Rasulullah pulang menemui istrinya. Kemudian istrinya menenangkannya. Lalu dibawa kepada Warqah bin Naufal. Dan disitulah Rasulullah SAW mendapatkan ketenangan. Setelah diberitahu oleh Warqah bin Naufal bahwasanya itu adalah malaikat Jibril yang menemuinya. Malaikat yang menemui Nabi Musa alaihissalam, malaikat yang menemui para nabi untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Andai saja aku masih hidup, mempunyai kekuatan saat engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, saat engkau diusir oleh kaummu. Wa mukhrijinyahum, tanya Rasulullah SAW kepada Warqah bin Naufal, apakah mereka akan mengusir aku? Maka Warqah menjawab, demikianlah, tidaklah diutus seorang rasul melainkan mereka dimusuhi, mereka akan diusir oleh kaumnya. Ikhwani fillah, man ra'ani wa amana bi, Warqah bin Naufal orang kedua yang beriman kepada Rasulullah, yang melihat Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi yang melihat Rasulullah SAW? Sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah dan dia sudah bergelar sebagai Al-Amin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah. Dan tatkala Rasulullah diberi wahyu, berimanlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah SAW sebelum diutus. Khadijah binti Khuwailid melihat Rasulullah SAW sebelum diutus, bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya. Tatkala diutus oleh Allah SWT menjadi Rasulullah, mereka beriman. Mereka melihat bagaimana Rasulullah sebelum diutus dan setelah diutus. Dan mereka beriman. Tuba. Sungguh beruntung mereka yang melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat yang lain beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, anak paman beliau, Abu Thalib, yang beriman saat masih muda, radhiyallahu anhum. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW justru tidak beriman. Abu Thalib, ayah daripada Ali bin Abi Thalib,
Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya saat-saat kematiannya, pamannya mengetahui Rasulullah adalah seorang utusan Allah, dia membenarkan, dia mempercayai, beriman, mempercaya utusan Allah adalah Rasulullah adalah utusan Allah. Namun makna daripada beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya percaya tapi juga mengikuti petunjuknya. Abu Thalib tidak mengikuti petunjuknya. Dia melihat Rasulullah. Dia mempercayai Rasulullah utusan Allah, utusan Tuhan. Kejujuran Rasulullah dia lihat. Akhlak beliau dia lihat. Namun dia tidak mengikuti Rasulullah. Tatkala Rasulullah ya an kul kalimah wahajju biha laka inda Allah. Kul kalimah, yaitu katakanlah la ilaha illallah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku pergunakan kalimat ini untuk membelamu, wahai paman. Di hadapan Allah. Namun di sebelah yang lain, di sebelah pembaringan Abu Thalib, bukan hanya Rasulullah, ada Abu Jahal yang terus membisikkan kata-katanya, atarghab an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci pada agama ayahmu, tradisi-tradisi apa-apa kamu benci? Rasulullah mengajak, ya amkul kalimat, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, kata-kata yang aku pergunakan kata-katamu ini sebagai hujah nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Abu Thalib mengatakan, aku berada di atas agama Abdul Muttalib, ayahku. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-56. Wahai Muhammad, kamu tidak dapat memberi petunjuk orang yang kamu cintai. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang kamu dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Pamannya Abu Thalib, orang yang sayang kepada Rasulullah dan Rasulullah sayang kepada pamannya. Sedikit gambaran ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika masa kecilnya, seorang bayi yang tidak pernah mendengar ucapan ayahnya, tidak pernah mendengar kabar gembira atau tidak mendengar ucapan yang ayahnya yang gembira dengan kelahirannya. Itulah Rasulullah SAW. Tidak melihat, tidak pernah digendong oleh ayahnya saat dia dilahirkan. Kemudian tumbuhlah tanpa ayah. Akhirnya Rasulullah SAW bersama ibunya setahun, bersama Halimah Sa'diyah yang menyusuinya, bersama hidup di lembah atau hidup di pedalaman padang pasir, bermain bersama anak-anak di desa, menggembala kambing. Itulah Rasulullah SAW. Gambaran Rasulullah, Anda harus melihat siapa Rasulullah SAW, bagaimana sih sosoknya gitu ya. Allah berpetunjuk pada siapa yang dikehendaki. Lalu tumbuhlah Rasulullah tanpa ayah. Di usia 5 tahun, lucu-lucunya ya, 4 tahun, 5 tahun itu anak kecil yang lucu-lucunya. Dari mulai menginjak 2 tahun, 3 tahun, anak kecil sangat lucu sekali. Lucu-lucunya Rasulullah saya salah. 2, 3, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Diajak oleh ibunya, Rasulullah SAW pergi ke kota Madinah.
keluarga ayahnya kota Madinah. Ya, ya saat itu namanya bukan Madinah, namanya Yastrib, bukan Madinah Al Munawwarah. Diajak ke kota Yastrib mengunjungi keluarga ayahnya, bermain bersama saudara-saudaranya dari keluarga ayahnya, usia 6 tahun. Gambarkan Anda punya anak 6 tahun, lucu-lucunya bermain ya. Akhirnya tibalah saat bermain harus pulang kembali ke kota Mekah. Ini untuk menggambarkan siapa Abu Thalib itu ya. Kembali ke kota Mekah. Naiklah unta bersama ibunya Rasulullah SAW. Kemudian pergilah unta itu meninggalkan kota Madinah. Sebelum sampai ke kota Mekah, ibunya mengalami sakit. Rasulullah usia 6 tahun. Melihat ibunya berbaring. Apa yang dilakukan oleh anak 60 tahun? 6 tahun ya. Tidak bisa menggendong ibunya. Hanya bisa memeluk ibunya yang sakit. Hanya bisa mendekatnya. Dan saat itu, saat usia yang lucu-lucunya, 6 tahun, Rasulullah menatap ibunya, mengembuskan nafas terakhir. Gambaran bagaimana yang Anda gambarkan? Seorang anak, ibunya sakit, berbaring, ayo bu, kita pulang ke Mekah. Ibunya tidak menjawab. Ibunya telah meninggal dunia. Bagaimana Anda menggambarkan kesedihan anak kecil di usia 6 tahun saat dia mengajak, ayo ibu pulang. Ibunya tidak bisa menjawab karena ibunya sudah meninggal dunia. Maka dia tidak bisa mengangkat jenazah ibunya. Dimakamkanlah ibunya dengan pandangan matanya melihat. Dan akhirnya dia pulang ke kota Madinah. Tidak membawa, tidak bersama ibunya. Bagaimana Anda menggambarkan seorang anak yang pulang kemudian tidak bersama ibunya, tangisan. Lalu bertemulah dengan Abu Thalib, atau disambut dengan oleh pamannya Abu Thalib, yang telah mendengar kisah ibu dari Rasulullah SAW meninggal dunia dalam perjalanan menuju kota Mekah. Maka disambutlah bagaimana Anda menggambarkan seorang anak kecil 6 tahun pulang kembali ke keluarganya ke kota Mekah tidak bersama dengan ibunya, didekap, dirangkul, dihibur supaya tidak menangis. Pamannya Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal atau ditinggal oleh ibunya. Namun pamannya yang melihat Rasulullah SAW dari masa kecil 6 tahun sampai usia 40 tahun lebih, dan Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah, pamannya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Bagaimana kesedihan Anda? Seorang anak kecil Rasulullah SAW tidak pernah, bayi tidak pernah mendengar
ditatap oleh matanya, oleh ayahnya yang gembira dengan kehadirannya. Usia 6 tahun dia melihat ibunya sakit, ibunya meninggal. Dia tidak bisa kecuali hanya mendekapnya, mendekap ibunya sambil menangis. Lalu pamannya yang mengasuhnya semenjak kecil, dia melihat tidak beriman kepadanya. Kesedihan demi kesedihan. Jika ada orang yang digambarkan adalah orang yang air mata Anda sudah habis gitu ya, karena penderitaan Anda sangat berat di dunia ini, lihatlah Rasulullah SAW. Bandingkan penderitaan Anda dengan penderitaan Rasulullah SAW. Apa ya penderitaan Anda? Sehingga kita cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita membaca sejarah Nabi, membaca hadis-hadis Nabi, membaca ayat-ayat Quran, kita mendengar Rasulullah Sallam bersabda, "Tuba liman ro'ani wa amanabi." Beruntunglah mereka yang melihatku, para sahabatku, mereka beriman kepadaku, dan kita semoga termasuk kategori orang yang tidak melihat Rasulullah Sallam, namun mendapatkan tuba, keberuntungan. Surga Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuba. 3 kali kata-kata sungguh beruntung bagi orang yang beriman kepadaku. Walam yaroni. Namun dia tidak melihatku. Saudaraku, apakah kita beriman kepada Rasulullah? Apakah hanya kata-kata saja yang kita ucapkan di bulan Rabiul Awal? Kita mengatakan Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal, mengingat kelahiran Rasulullah, maulid Rasulullah SAW. Apakah hanya kata-kata ya kita mencintai Rasulullah? Kurang kata-kata itu. Harus dibuktikan, harus Anda buktikan kata-kata aku mencintai Rasulullah. Buktikan apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mengikuti Rasulullah SAW. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tuba, thumma tuba. Liman amana bi wa lam yarani. Kita termasuk, semoga kita termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan kita beriman ya, namun tidak melihatnya. Maka kita harus berusaha menggapai cita-cita, membaca, membuka lembaran demi lembaran ayat Al-Quran, hadis Nabi, mentadaburi Al-Quran, mentadaburi hadis Nabi, terus belajar, bersemangat untuk mendapatkan, mengetahui ilmu Islam ini, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita akan membaca bagaimana ucapan Ibnu Taimiyah yang mengajarkan kepada kita agar kita ini taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fan nufusu, jiwa kita, jiwa manusia itu, ahwaju ila ma'rifati ma jaa bihi wa ittiba'ihi minha ila ta'am wasyarab. Jiwa manusia itu lebih membutuhkan untuk mengetahui risalah Nabi Muhammad SAW. Jiwa, kita bicara jiwa ya, bukan badan ya. Jiwa lebih membutuhkan untuk mengetahui risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ya, itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, daripada butuhnya kepada makanan dan minuman. Kita makan, kita minum untuk jiwa kita,
badan kita. Jiwa kita membutuhkan Al-Quran, membutuhkan tadabur Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jiwa kita membutuhkan belajar hadis. Kita sangat bersemangat untuk mencari makanan dan minuman. Sering kita mendengar pepatah atau kata-kata untuk memotivasi kita untuk berusaha dalam sesuatu hal, dalam kepayahan. Berakit-rakit ke hulu, ya. Berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jiwa kita lebih membutuhkan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kita merasakan beratnya, walaupun kita merasakan sakitnya untuk menuntut ilmu, walaupun kita merasakan susahnya untuk menuntut ilmu agama, namun kita akan dapatkan tuba liman, tuba liman amana bi walam yarani. Orang yang beriman kepada Rasulullah sungguh beruntung walaupun tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini fahakun ala kulli ahadin, maka wajib ya bagi setiap orang badlu juhdihi wastita'atihi fi ma'rifati ma ja'a bihi wa ta'ati. Kita harus berusaha, masing-masing kita berusaha untuk mengetahui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sini sering saya menganjurkan kaum muslim ya, untuk belajar bahasa Arab. Karena kita untuk membaca Al-Quran, kita harus belajar bahasa Arab. Apa yang dimaksud ya, belajar bahasa Arab? Ya, baca Al-Quran. Anda membaca, membaca kan ya. Qul huwallahu ahad. Anda belajar bahasa Arab. Namun, kita harus lebih mendalami lagi. Baca, mengerti artinya. Apa artinya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Terus, untuk mengetahui agama kita harus melalui belajar Al-Quran. Sehingga kita bisa mengaji, membaca Al-Fatihah. Kita harus berusaha. Idh hadha tariqun najah min al-adabil alim was-sa'ada fid darin na'im. Karena ini adalah jalan untuk mendapatkan negeri yang penuh kenikmatan. Anda gambarkan di dunia ini, harus menggambarkan. Bagaimana Anda gambarkan dunia ini? Anda gambarkan sebagaimana dalam surat Al-Muluk ayat kedua. Surat ke-67 ayat kedua. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang terbaik, yaitu paling ikhlas, paling mengikuti Rasulullah SAW dalam amalnya. Itulah dunia. Liya, kata-kata, liya beluakum. Dunia adalah darul bala, darul ibtila, negeri yang penuh bencana, negeri yang penuh ujian. Itulah dunia. Bukan darun na'im. Bukan negeri yang penuh kenikmatan. Kenikmatannya enggak penuh dunia ini. Gambarkan ya, dunia ini kenikmatannya 100% gitu ya. Dunia bukan 100%. Kenikmatannya hanyalah 10%. Mungkin lebih sedikit lagi. Duh, kalau gitu yang 90% apanya Ustaz? 90% dari 10% itu adalah tangisan kesedihan. Bencana-bencana. Tidakkah Anda melihat kehidupan Rasulullah dalam Sirah Nabawiyah? Bagaimana kehidupan yang dialami Rasulullah SAW dalam kehidupan di dunia ini? Itulah dunia. Semenjak kecil Rasulullah mendapatkan, sudah menangis. Tangisan bayi yang sambil memekikkan kata
atau ucapan seolah-olah aku hadir di dunia ini. Habil menangis. Namun Rasulullah SAW seperti tangisannya seperti gambaran ungkapan, aku hadir di dunia ini, namun aku tidak melihat ayahku. Ayahku tidak menggendongku. Ayahku tidak menciumku. Itulah dunia yang diambil Rasulullah SAW. Bukan Darun Na'im. Bukan negeri yang penuh kenikmatan. Namun, Darul Ibtila. Negeri yang penuh ujian, bencana. Kebahagiaannya bercampur dengan kebalikannya. Fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Kesulitan, kesedihan. Jadi kita harus menggambarkan dunia ini darul ibtila. Liyabluwakum ayyukum. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan mendapatkan dar Na'im, negeri yang penuh kenikmatan. Di gang berapa ya negeri penuh kenikmatan? Kita tanya gang ya. Baru tanya kota apa ya negeri? Bukan kota saja, negeri mana dunia ini yang penuh kenikmatan? Negeri Madinah Ustaz. Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Negeri yang penuh kenikmatan. Di kota Madinah, Rasulullah SAW pernah mengalami kelaparan. Berperang dengan rasa lapar dalam perang Khandaq. Di Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengalami rasa lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidur di Masjid Nabawi. Tidak mempunyai bekal makanan dan sebagainya. Itulah dunia. Jangan terlena. Maka untuk mendapatkan Darun Na'im, kita harus berupaya mengikuti belajar dengan risalah yang dibawa Rasulullah, Al-Quranul Karim. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana bacaan Quran kita? Apakah baca Quran kita dengan tadabbur, dengan mengerti maknanya? Berapa lama kita membaca Al-Quran? Pertanyaan kedua, apakah kita belajar hadis Nabi? Apakah kita mempelajari hadis Nabi? Apakah kita duduk di majelis ilmu mempelajari hadis-hadis Nabi? Apakah dunia ini melalaikan kita? Dunia yang darul ibtila ini kita cari dengan susah payah. Bencana demi bencana, ujian demi ujian. Ada di dunia ini. Karena dunia ini adalah darul ibtila. Idza hadha tariqun najah minal adab al-alim. Mengerahkan kemampuan untuk mengetahui ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan untuk mendapatkan atau selamat dari adab yang pedih, untuk mendapatkan kebahagiaan mempelajari Al-Quranul Karim. Kenapa kita tidak merasakan kenikmatan jiwa batin ya? Kenapa kita tatkala belajar di sekolahan, belajar di kampus, belajar di pondok, kita tidak merasa tenang ya? Kenapa kita membaca Al-Quran di rumah, belajar agama, tapi masih merasakan kesedihan? Maka kita harus mengoreksi keadaan kita. Apakah kita sudah benar-benar mendapatkan, mengerti risalah Nabi Muhammad SAW? Kita sudah benar-benar menghayatinya, mentadaburnya, mengamalkannya. Apakah kita sudah mengenal Allah?
Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita merasakan kebahagiaan karena kita mengenal Allah SWT. Kita takut kepada Allah. Kita rindu kepada Allah. Kita cinta kepada Allah SWT. Karena itulah dasar daripada kebahagiaan. Sebagaimana saya ulangi, Ibnu Qayyim mengatakan, atau Ibnu Taimiyah, "Adziyabu ma'afid dunya ma'rifatullah, ma'rifatuhu ta'ala wa mahabbatuhu." Cinta dan mengenal Allah, mengerti tauhid, itu adalah adziyabu ma'afid dunya, sesuatu yang paling nikmat dalam kehidupan dunia ini. Di sini kita harus berusaha mengajari diri kita, mengajari keluarga kita, ma'rifatullah, mengajari murid-murid kita, santri kita, mahasiswa kita, ma'rifatullah, kedekatan dengan Allah, sehingga dia merasakan, mereka merasakan bagaimana ibadah kepada Allah dengan enak, belajar dengan enak. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW dahulu, mengenal Allah, walaupun mendapatkan azab dari orang-orang musyrikin. Bilal mengatakan, ahad, tetap ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah menguatkan hatinya. Apakah saat ini iman kita seperti itu? Diuji oleh Allah dengan makanan yang gak enak. Gak enak makanannya. Makan gak enak, gak ada rasanya. Sering saya memotivasi teman-teman gitu ya. Ibnu Taimiyah hidupnya di penjara dalam akhir hayatnya. Namun yang beliau alami justru kenikmatan karena merasakan ma'rifatullah. Dia mengatakan adyabu ma'fid dunya ma'rifatullah mahabbatu. Sampai dia berdoa, "Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni." Ya Allah, aku bersyukur di penjara ini. Tolonglah aku, bantulah aku untuk tetap mensyukur nikmat-Mu ini, ya Allah. Apakah kita bisa seperti itu? Tatkala kita, Allah menguji kita dengan kesempitan, menguji kita dengan makanan, menguji kita dengan kekurangan, kita masih bisa mengatakan Allahumma inni ala dzikrika syukrika. Tatkala Allah menguji kita dengan rasa sakit, kita masih bisa mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Aku bersyukur, ya Allah. Rasa syukur ini sedikit sekali sekarang kita jumpai. Walaupun fasilitas dunia ditambah, kenikmatan ditambah, namun kalau kenikmatan jiwa tidak didekatkan dengan ma'rifatullah, maka tetap akan kurang. Kurang. Tidak memenuhi target. Kenapa? Yang diperhatikan hanyalah dunia. Luar saja. Madzahir, penampilan saja diperhatikan. Bagus penampilannya. Jiwanya, kekayaan jiwanya tidak diperhatikan. Rasulullah SAW memberikan ma'rifatullah, pengajaran mengenal Allah, sehingga Bilal tetap mengatakan ahad, walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, masih mendapatkan kenikmatan jiwa, kekuatan jiwa, sampai beriman, sampai meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah tatkala kita meninggal dunia? Sedangkan tatkala Allah menguji kita dengan rasa kehidupan dunia ini kekurangan, kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala makanan kita kurang, kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mengenal Allah. Tatkala kita diuji dengan rumah kita, keadaan kita yang sulit, kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah seperti sahabat Rasulullah SAW? Seperti Bilal, tatkala mendapatkan ujian, disiksa, dan Rasulullah tidak bisa menolong Bilal ketika disiksa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Khobab, yang menceritakan keadaan Bilal dan sahabat-sahabat yang diuji oleh Allah dengan diadab, disiksa, sampai meninggal dunia. Yasir dan Sumayyah yang meninggal dunia, radhiyallahu anhu. Rasulullah tidak bisa berbuat apa. Hanyalah firman Allah SWT yang Rasulullah SAW bacakan kepada para sahabatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu ini mengira masuk surga?
Lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Padahal belum diuji sebagai orang terdahulu. Sebelum kalian masatumul basa wadhra. Ayat ini kita tanamkan dalam generasi muda saat ini agar mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh dalam berjuang. Kita akan berjihad. Kita akan melawan musuh-musuh Allah. Kita akan berjalan lama. Kita akan mengalami kesulitan. Kita tanamkan an hasibtum an tadkhul jannah. Kita ajarkan supaya anak-anak kita, generasi muda, murid-murid kita, santri kita, mahasiswa kita mempunyai kekuatan jiwa, kekuatan mental. La ilaha illallah ahad ahad. Tatkala menghadapi kesulitan, senantiasa bersyukur kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga menjadi

hendak menutupkan atau mengikat perut mereka karena kelaparan di musim dingin. Kita ingin mendengar cerita-cerita ketangguhan dari para pemuda kaum muslimin. Kita ingin mendengar cerita-cerita ketangguhan dari para santri, para mahasiswa, kekokohan iman mereka. Bukan kita tidak ingin mendengarkan cerita-cerita syakwa, keluhan-keluhan. Gak enak di sini. Makanya kurang ini, kurang. Di mana kebahagiaan hati kita? Di mana ma'rifatullah? Tidakkah kita mengajarkan ma'rifatullah? Seperti Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya kekuatan iman. Tubah, tubah, tubah. Tubah, thumma tubah, thumma tubah. Man amana bi walam yaran. Kami beriman kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, jadilah kami hamba yang bersyukur kepada Engkau. Bersabar, ya Allah, dalam kehidupan dunia ini. Jadikanlah kami sebagai orang yang beriman, pengikut Rasulullah SAW. Kami ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di surgamu, di surga Firdaus, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk mengobati kerinduan kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan menggambarkan sosok Rasulullah SAW di kehidupan dunia ini, siapa Rasulullah SAW? Siapa sosok manusia yang sesuai dengan Rasulullah SAW? Kita cinta kepada Rasulullah SAW, ya. Kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Di mana manusia-manusia yang memiliki akidah Rasulullah SAW? Di mana manusia-manusia yang memiliki akhlak Rasulullah SAW? Di mana manusia-manusia yang bergaya hidup sebagaimana gaya hidup Rasulullah SAW? Kita rindu bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita rindu dengan orang-orang soleh, para wali Allah, para ulama yang mereka mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sayang kepada para sahabatnya. Sahabat yang pernah atau yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, seorang sahabat yang tidak ganteng, namanya Zahir, tidak ganteng, penduduk kota Madinah. Bukan penduduk kota Madinah dia. Dia penduduk kota luar kota Madinah, desa. Cuma cari uang, berdagang di kota Madinah. Rasulullah memeluknya. Siapa ini? Kata sahabat itu. Sampai kemudian dia melihat ternyata ini pula adalah yang mulia adalah Rasulullah SAW. Rasulullah sangat cinta kepada para sahabatnya. Cinta kepada orang-orang yang beriman. Sehingga sahabat Zahir ini tetap tidak melepaskan dekapan Rasulullah SAW. Siapa? Kita ingin didekap Rasulullah SAW. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang itu, para sahabat Rasulullah yang melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membedakan sahabatnya yang ini yang ganteng, ini yang kaya, ini kaya yang terpandang, tidak. Mana manusia-manusia seperti ini? Mana manusia-manusia yang mengajarkan sayang kepada sahabatnya? Dipeluknya sahabat Zahir ini oleh Rasulullah SAW. Padahal dia bukan orang yang ganteng. Dan Rasul mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat kaum muslimin, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk penampilan kalian, tidak melihat harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Kisah sahabat Zahir ini Anda ulang-ulang, ya, menggambarkan bagaimana

sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kita sejenak akan baca ya firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 128. Tadabbur ayat kita. Kita ingin ya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah manusia yang sangat cinta kepada para sahabat. Sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Dalam surat At-Taubah ayat 108. Laqad ja'akum. Sungguh telah datang kepada kalian. Dalam surat At-Taubah ayat 108. Ayat terakhir. Rasulun min anfusikum. Seorang rasul dari kalian. Manusia Rasulullah SAW. Bangsa Arab. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minin. Ra'uf rahim. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda menggambarkan ingin bertemu dengan Rasulullah, baca surat At-Taubah ayat 128. Dalam tafsir Sa'di, yamtannu ta'ala ala ibadihil mu'minin. Allah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, hamba yang beriman. Bima ba'adha fihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-ummiyya. Allah mengutus seorang nabi yang buta huruf. Penggembala kambing. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Alladhi min anfusihim. Rasulullah dari bangsa Arab. Ya'arifuna halahu. Rasul, mereka mengetahui keadaan dari semenjak kecil sampai Rasulullah diangkat menjadi utusan. Mereka tahu siapa Rasulullah SAW. Bukan pendusta. Seorang al-amin. Tidak pernah berbohong. Wa yatamakkanuna min al-akhdhi anhu. Wa la yanafuna min al-inqiyad lahu. وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah melihat orang beriman itu sangat sayang sekali, berat terasa penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Lagi Rasulullah menginginkan keselamatan kita. Umat manusia, pamannya di luar keluarganya, Rasulullah sangat menginginkan. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, seperti kita juga. Wahai manusia, wahai ayahku, ibuku, saudaraku, katakanlah la ilaha illallah. Ayo belajar tauhid. Kita mengenal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu? Kita belajar sunnah nabi. Ayo kita supaya selamat nanti di akhirat. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Allah SWT menganugerahkan karunia Allah kepada hamba yang beriman dengan diutusnya seorang nabi yang ummi. Buta huruf, tidak bisa membaca, di tengah-tengah mereka. Yang berasal dari kaum mereka sendiri. Mereka mengenal keadaannya. Tahu keadaan Rasulullah seorang amin. Dan mereka bisa mengambil petunjuk. Ya, dari nabi, karena dari manusia, bukan dari bangsa lain ya. Manusia, diajari Quran, mereka tahu. Rasul mengajari Al-Quran di tengah-tengah mereka. Allah utus, dan tidak enggan untuk tunduk kepadamu. Itu Rasulullah SAW, yaitu apa keinginan para sahabat nabi. Rasulullah SAW sangat menginginkan keselamatan keimanan mereka. Beliau menasihati mereka dan berusaha keras. Dalam ayat ini, ayat surat At-Taubah ayat 108, Rasulullah SAW digambarkan sebagai manusia yang azizun. Manusia yang sangat ra'ufun, penyayang. Pengasih, rahim, menyayang. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan kalian beriman. Azizun alaihi ma'an itu, Rasul sangat kasihan melihat umatnya berat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi gambarkan Rasulullah SAW adalah manusia yang mencintai kita, melebihi orang tua kita, cinta kepada kita. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Artinya beliau memiliki kasih sayang dan belas kasih yang amat besar kepada orang-orang beriman. Bahkan lebih sayang kepada mereka, kepada orang-orang beriman, Rasulullah SAW lebih sayang sekali daripada orang-orang tua mereka sendiri yang sayang kepada mereka. Itulah Rasulullah SAW. Adakah manusia seperti ini? Zaman saat ini gitu ya. Kita gak punya hubungan keluarga gitu ya. Tapi ada orang menyayangi kita. Melebihi sayangnya kita, dia atau orang tua kita kepada kita. Kita diberi nasihat agama. Diajari. Diberikan. Adakah seperti manusia seperti ini? Itulah Rasulullah SAW. Yang jika kita kangen, jika kita ingin menggambarkan, beliau adalah orang Arab dan mempunyai sifat dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Rasulullah adalah seorang yang sangat sayang kepada kalian, sangat menginginkan keimanan kalian. Seorang yang rauf, seorang yang pengasih, penyayang, rahim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, pemirsa Aliman TV dan pendengar Radio Sulaiman. Jika kita menggambarkan sosok sejarah Rasulullah, menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat beliau. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk manusia-manusia yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak melihat Rasulullah, kita menyatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan bersalah ya Allah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami ya, beban yang berat yang kami tak sanggup mengikulnya. Jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup mengikulnya. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunlah kami. Kasihanlah kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa dan pendengar Radio Sulaiman, kita akan berjumpa lagi insya Allah pada tentunya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, masih menggambarkan bagaimana sosok Rasulullah SAW, sayangnya Rasulullah kepada sahabatnya, walaupun sahabatnya tidak ganteng, jelek gitu ya misalnya, namun akhlaknya mulia, walaupun sahabatnya itu gak punya uang atau miskin gitu, Rasulullah SAW sangat penyayang kepada mereka. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Seorang muslim tuh Pak, gak pernah menganggap remeh temannya siapapun walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin, dia gak pernah menganggap remeh siapapun. Karena ia ingat sabda Rasulullah SAW, bihasbim ri'im minasyar an yahkiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan, dia menganggap remeh seorang muslim. Meremehkan seorang muslim, itu keburukan loh Pak. Kita terkadang Pak, pengennya bergaul sama orang-orang kaya. Gak mau, dan kita remehkan teman-teman kita yang miskin-miskin, yang kere-kere. Yang kita berpikir, ah gak bakal ada manfaatnya buat saya ini. Ini akhi, ada pepatah mengatakan, emas memang lebih berharga dari kayu, Pak. Tapi saat kamu mau tenggelam, kamu tidak akan berpegangan dengan emas. Kamu akan berpegangan dengan apa?
9: Kayu.
8: Artinya, jangan remehkan siapapun. Bisa jadi saat kamu sangat butuh, justru dia yang membela kamu dan menolong kamu. Saudaraku seiman, jaga adab kita terhadap teman-teman kita. Masya Allah. Pahami tentang hak-hak ukhuwah, persahabatan dan pertemanan. Oh, Rasulullah SAW itu Pak, orang yang paling menjaga adab pertemanan. Pak. Ya. Pernah suatu ketika, ya, ada seorang nenek-nenek datang ke rumah Rasulullah SAW. Terlihat nenek-nenek ini ya bukan orang kaya, bukan siapa-siapa. Disambutnya sama Rasulullah. Ya. Bagaimana kabar kamu? Gak lihat. Lama sekali kamu gak kelihatan. Bagaimana kabar ini? Sampai Aisyah merasa heran. Ini wanita siapa sih? Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat respect sama perempuan ini, Pak. Padahal udah tua. Apa kata Aisyah, wahai Rasulullah? Siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah dulu, ya, di masa-masa sulit dakwah di Mekah, Dia yang selalu mendatangi kami dan ia sahabat akrab, sahabat karib istriku Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman.

0: Faedah Kajian.
1: Pertimbangannya, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Pak. Siflanat dunia, wahai sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, tolong ceritakan kepada kami, bagaimana sih dunia itu? Bagaimana dunia itu? Kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Kata Ali, dunia itu halalnya akan menjadi hisab dan haramnya akan menjadi adab. Dan apa kira panjenengan dihisab itu enak? Apa dihisab itu enak? Perhatikan. Ada hadis Nabi yang berbunyi, man nukisal hisab faqad uzib. Siapa yang ditanyai hisab, uzib, berarti dia kena siksa. Di akhirat kok awakmu ditakoni ngene, lah kenapa dulu sudah kena azab? Man nukisal hisab faqad uzib. Siapa yang didebat, ditanyai hisab, faqad uzib, dia kena azab. Jadi kalau di akhirat ditanya, kenapa dulu, wis, kena, urusanmu selesai, kena azab apa? Padahal sih ditakoni loh, kena azab. Aisyah kurang paham, dan Aisyah berkata, ya Rasul, bukankah ada hisab yang mudah? Jenengan tadi mengatakan, orang kalau dihisab pasti kena azab. Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Kata Rasul, hisab mudah itu tidak ditanyai. Pokoknya ini harus kena pertanyaan, siap-siap. Kena azab. Ya Rasul, bagaimana dengan hisab yang muda? Kata Rasulullah, hisab muda itu enggak ditanyai. Terus dia, Pak No. Gimana, Pak? Hisab muda enggak ditanyai. Pokoknya harus ditakoni, kena azab. Nah, terus dia, Pak No, hisab muda itu? Piye? Bisa menjawab, aku ingin nunggu, Pak, tak melongo. Apa jawabannya? Pripun Mbak Sebut? Hisab muda itu langsung di yo enggak kena hisab jenenge, Pak. Hisab itu ada. Dalam hisab muda itu dipaparkan amalnya. Kamu di dunia melakukan kesalahan A, B, C. Di dunia aku tutupi. Di akhirat aku ampuni. Jalan. Gak ditakoni blas. Itu hisab muda. Tapi nek wis ditakoni, nek. Makanya dunia itu halalnya akan menjadi hisab. Haramnya menjadi makanya ayo kita belajar menepi dari dunia sebentar. Bukan berarti menepi dari dunia itu mati. Maksudnya ojo terlalu sibuk, ayo mikir akhirat,

0: Faedah Kajian.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha." Wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Qila laha dkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu menjaga salat lima waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, mentaati suaminya. Kata Rasulullah SAW, kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Jadi wanita itu dalam hadis tadi gak keluar dari tiga sifat. Salihat, qanitat, hafizat. Apa itu salihat? 5 menit lagi ya nantikan. Apa itu salihat? Wanita yang baik hubungannya dengan sang pencipta. Tugas wanita itu, tugas istri itu baik hubungannya dengan sang pencipta. Itu yang digambarkan Rasulullah SAW tadi itu, sholatnya beres, puasane beres. Ini uang iku sholatnya beres, puasane beres, roto-roto, ibadah yang lain beres. Ibadah yang lain beres. Itu yang pertama. Yang kedua, qanitat. Qanitat itu yang tak kepada suaminya dalam kebaikan, otomatis bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam kemaksiatan. Yang ketiga, hafizat. Hafizat itu menjaga yang mestinya dijaga, menjaga harta suami, menjaga aibnya suami, menjaga kehormatan dirinya, menjaga ini, menjaga itu, yang mestinya harus dijaga, yang mestinya tidak diumbar ke sembarang orang. Apabila tiga ini dijalankan, ya ikhwatnya, ya akhwati, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan anti dengan sang suami. Dan jaga kehormatan diri sebagai wanita muslimah, sebagai seorang istri. Maka janji Allah itu sangat agung. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'in wahidah wal yun'il huma jami'a aw liyakhla' huma jami'a. Muttafaqun alaihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, hendaklah ia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mana ya apelnya? Ya, bukan yang ini. Mas, antum tahu nggak pel liputan kemarin? Mas,
2: apa?
1: Sibuk amat kayaknya.
2: Iya sibuk.
1: Tahu nggak pel liputan kemarin, Mas?
2: Liputan kemarin?
1: Iya, liputan kemarin.
2: Mana ya? Mana ya? Kayaknya kemarin tuh ada di sini.
1: Kayak ini, Mas.
2: Bukan. Mana ya?

0: Mana ya?
1: Mas, jamin tangan kiri, Mas.
0: Lupa.
1: Jangan minum pakai tangan kiri, Mas. Karena minum pakai tangan kiri menyerupai setan. Horor kan?
0: Hehe. Saking fokusnya sampai lupa kalau minum mau pakai tangan kiri. Astagfirullah. Bismillah.
2: Makan dan minumlah dengan tangan kanan dan jangan menggunakan tangan kiri karena itu menyerupai cara makannya setan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya." Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim nomor 2020 bab adab makan minum dan hukumnya.
0: Mau nggak?
1: Boleh nih.
0: Boleh. Ambil ki.
1: Satu ya. Saya makan ya. Bismillah.
0: Kayaknya di sini, Yud.
1: Mana, Mas?
0: Nah, ini ya.
1: Ya, benar ini, Mas. Ini filenya. Di mana ya file ini ya?
0: Oh, ini filenya. Itu di sini. Filenya.
1: Walah, iya, Mas. Walah, di situ.
0: Itu di situ tuh, mudah kok.
1: Tangan kanan, Mas. Allah yahdik. Astagfirullah.
0: Lupa lagi.

0: Ya salam, sudah tidur aja anak ini. Bang, bangun bang. Bang, bangun.
1: Kenapa akhi? Anak ngantuk banget ini.
0: Iya bang, ngantuk boleh. Cuma jangan tidur kayak gitu.
1: Emang kenapa?
0: Karena ada larangan yang dari Nabi.
1: Beneran tuh?
0: Iya bener, bahwasannya kalau tidur seperti itu termasuk tidurnya penghuni neraka.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Tidur yang tengkurap adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah dan menyerupai berbaringnya penduduk neraka. Dari Ya'ish bin Tuhfah al-Ghifari, dari bapaknya, ia berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang. Dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut. Ternyata ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5040 dan Ibnu Majah nomor 3723. Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.
1: Ya salam. Syukur akhi udah diingetin ya.
0: Nawawi. Daripada antum tidur, yuk gantian yuk.
1: Tadi dibayarin ya.
0: Ah, kebiasaan ini. Yaudah,
1: yaudah. Oke, gas lah.
3: Kopi apa ini?
4: Ini apa ya, kalau nggak salah Arabica deh.
3: Arabica dari mana?
4: Ana beli di Sembalun, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
4: Nah, coba tes dulu. Nggak usah ditiup.
3: Kenapa?
5: Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas pada bejana maupun meniupnya. Dari hadis inilah menjadi sebuah dasar di dalam Islam bahwasannya salah satu adab makan maupun minum adalah yaitu jangan sampai dia meniupnya maupun bernafas pada tempat tersebut.
6: Lezat nikmat dan juga sehat untuk kesehatan kita.
7: Yang bestsellernya di sini yang
6: mana? Bestseller kita kurma sukari. Jadi kurma sukari ini terbuat
7: lagi,
6: dari kurma premium yang mana kurma juga baik untuk kesehatan kita. Ya.

0: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi istrinya. Kemudian beliau minta untuk dihidangkan lauk. Lalu para istrinya menjawab bahwasanya hari ini kita tidak memiliki lauk, yang ada hanyalah cuka. Kemudian Rasulullah pun makan cuka tersebut. Lalu bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Lauk yang paling nikmat adalah cuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iwafillah yang dimati oleh Allah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang makan atau sedang dihidangkan makanan, maka beliau pun mengajak ngobrol orang yang di sekitarnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini menyebutkan bahwasanya dianjurkan untuk berbicara atau mengobrol dengan orang yang makan bersama untuk menyenangkan hatinya.
1: Insyaallah.
2: Lapar.
3: Atau dari mana?
2: Tadi dari rumah kawan.
3: Oh. Gimana rasanya?
2: Insya Allah enak, rasa bakmi.
3: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Insya Allah. Bentar. Azan, bentar.
3: Mau kemana?
2: Mau ke masjid.
3: Habisin dulu makanannya.
2: Kenapa?
3: Menurut sunnah, jika makanan sudah dihidangkan, habiskan dulu.
2: Gitu ya?
3: Iya.
2: Masya Allah.
4: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la solata bihadrati ta'am. Tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan. Hadis ini mengajarkan bahwasannya ketika makanan sudah dihidangkan, kemudian waktu solat masuk, maka lebih baik dia makan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau seandainya makanan dia tinggalkan dan dia melaksanakan sholat terlebih dahulu, maka secara otomatis akan mengganggu kekhusyuan dia di dalam sholatnya.

0: Tahu.
1: Oh, aing kok tahu tuh, Mas?
0: Ah, ngopo, Ci?
2: Sak temene Allah remen marang wahing lan sengit marang angop, menawa salah siji niro wahing padha memujiyo marang Allah lan kanggone muslim sing krungu wajib ndongaake. Hadis riwayat Bukhari nomor 5755.
0: Oh ngono. Alhamdulillah.
1: Biar kamu Allah.
0: Hei!
1: Wah, kok disekake to?
0: Lah ngopo, Cik?
1: Sing alon tur ditutup.
2: Menawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wahing panjenengane nutup pasuryane nganggo asto utawa kain karo nglirihake suarane. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2609.
0: Oh ngono. Ya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruji minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.

0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: ذكر سأسي وضوء.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
0: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Min adhkaril masa.

0: Kisah yang nomor 4. Bagaimana para sahabat dulu itu khawatir, takut kalah dengan sahabat-sahabat yang lain dalam urusan akhirat. Dalam surat At-Taubah ayat 91 dan ayat 92 menggambarkan bagaimana dahsyatnya kecintaan para sahabat lagi Nabi dengan amal soleh dan akhirat. Dikatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan orang-orang, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu. Jadi ceritanya ini, orang-orang ini pengen jihad. Ceritanya begini, jihad itu kan butuh finansial, betul apa enggak? Jihad itu kan butuh logistik. Jihad itu atau perang itu butuh logistik, perang itu butuh finansial, perang itu butuh pendanaan. Maka ada yang bawa baju besi. Baju besi kan ada harganya. Kalau gak punya duit juga gak bisa beli baju besi. Padahal baju besi termasuk peralatan apa? Perang. Ada yang bawa kuda. Ada yang bawa unta. Dan ada sahabat Nabi yang ingin jihad tapi miskin. Gak punya senjata atau gak punya kendaraan untuk jihad. Maka mereka datang ke Nabi ingin disertakan dalam jihad ini. Tetapi Nabi berkata, mohon maaf, kami tidak ada kendaraan untuk mengangkut kalian. Surat apa tadi? Atau bait berapa? 91-92. Ketika mereka datang, semangat jihad, semangat membela agamanya Allah, Nabi berkata kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alai. Mohon maaf, kita enggak ada kendaraan untuk mengangkut kalian. Ketika Rasulullah ngomong kayak gini ini, sahabat-sahabat yang miskin itu, mereka berpaling pulang ke rumah sambil meneteskan, mengalir air matanya. Tafidu minad dami, mereka nangis. Kenapa? Karena tidak bisa ikut jihad fisabilillah. Maka peristiwa ini dibongkar Allah. Allah turunkan ayat dari langit. Bahwa ada sebagian orang-orang yang hati mereka menyertai kaum muslimin, mengarungi samudra, melewati padang pasir yang gersang, hati-hati mereka menyertai, tapi karena punya udur, gak punya kendaraan, gak punya alat untuk pergi jihad, maka Allah beri pahala yang sempurna kepada mereka. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam berbuat kebaikan dan rasa takut mereka kalau sampai orang lain lebih menang dalam urusan akhiratnya.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi man wala. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Hud ayat yang ke-88, ada sebuah ungkapan yang Allah ceritakan dari Nabi dan Rasulnya, yaitu Shu'aib alaihissalam, ketika beliau berupaya untuk memperbaiki umat beliau dan dakwah, menyeru mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, menceritakan perkataan Shu'aib alaihissalam, beliau berkata, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ayat ini yang menceritakan ucapan Nabiullah Shu'aib alaihissalam ketika beliau berupaya untuk menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala adalah sebagai pedoman bagi kita di dalam upaya memperbaiki diri. Dari ucapan Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, beliau mengatakan, In uridu illa al-islah mastata'tu. Tiada lain yang aku inginkan kecuali untuk memperbaiki semampu aku. Subhanallah. Kalimat yang singkat. Tetapi menunjukkan bahwasanya ketika seorang ingin memperbaiki diri atau memperbaiki yang lainnya, yang pertama adalah harus ada kemauan. Harus ada kemauan. Tekad yang bulat. Ya, azam yang sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan. Perbaikan bagi dirinya dan perbaikan bagi orang lain.

Kata Nabi Syuaib alaihissalam, mastata'tu, semampu aku. Ini mengandung makna bahwa seorang yang mempunyai keinginan yang benar, kemauan yang kuat untuk memperbaiki dirinya, hendaklah perbaikan diri itu dengan optimal, secara maksimal, tidak setengah-setengah. Mastata'tu, semampu aku. Artinya berbuat segala upaya, semua sebab untuk perbaikan, lakukanlah. Ya. Maka dengan demikian insya Allah seorang akan mengawali perbaikan itu dengan yang baik. Kemudian kata Nabi Shu'aib alaihissalam, wa ma taufiqi illa billah. Subhanallah. Kata beliau, dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang hamba mempunyai kemauan yang keras untuk memperbaiki dirinya, dia berupaya maksimal, tetapi kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah azza wa jalla, akan sia-sia. Makanya seorang ingin memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, harus selalu memohon taufik dari Allah azza wa jalla. Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan petunjuk kepada hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Sebagaimana Allah taala berfirman, dan orang-orang yang mereka betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha kami, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami benar-benar akan menunjuki mereka jalan-jalan kami. Ya Allah yang akan membukakan jalan. Tatkala seorang betul-betul ingin untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, ya, Allah bukakan jalan dengan taufik dari Allah azza wa jalla. Maka kita tidak bisa lepas dari taufik Allah azza wa jalla. Oleh karena itu selalu mohon pada Allah taufik, minta kepada Allah taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu. Ketika seorang sudah mempunyai kemauan, dia melakukan secara maksimal, dia minta pertolongan dari Allah, taufik dari Allah Ta'ala, selebihnya bertawakal pada Allah. Serahkan pada Allah. Alaihi tawakkaltu. Serahkan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah aku kembali. Kita ini akan kembali pada Allah Ta'ala. Semua upaya yang kita lakukan sudah tercatat, termaktub. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Oleh karena itu, ayat ini atau potongan ayat ke-88 dari surat Hud ini banyak sekali memberikan pelajaran, ya, pedoman dalam upaya perbaikan, memperbaiki diri. Ya, kita jangan seperti lilin, hanya bisa memperbaiki orang lain, tapi diri kita tidak perbaiki. Ya, satu hal yang keliru. Ya, maka dari itu ilmu itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, setiap orang yang safar menuju Allah Ta'ala, yang dalam perjalanan yang menuju Allah Ta'ala membutuhkan dua kekuatan. Dua kekuatan. Dia tidak akan sampai kepada tujuannya tanpa dua kekuatan ini. Apakah dua kekuatan tersebut? Al-quwah al-ilmiyah, dan yang kedua adalah al-quwah al-amaliyah. Yang pertama adalah kekuatan ilmu. Artinya dia harus mempunyai ilmu, karena perjalanan menuju Allah adalah dengan ilmu. Sehingga dia bisa membedakan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Itu semua dengan ilmu. Kemudian kekuatan yang kedua, al-quwah tsaniyah, yaitu al-quwah al-amaliyah. Ilmu yang telah dimilikinya diamalkan. Dengan amal inilah akan menyampaikan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang didasari oleh ilmu. Dan kemauan. Keikhlasan pada Allah ta'ala. Maka di dalam Al-Quranul Karim sebetulnya banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, yang membimbing kita, mengarahkan kita.

0: ya, kepada upaya-upaya yang kita lakukan, baik dalam berdakwah, baik di dalam membina umat, baik dalam memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat. Al-Quran telah sempurna, kitab Allah yang maha sempurna. Maka marilah kita berupaya untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran pedoman kita di dalam semua langkah yang kita lakukan dan upayakan dalam rangka islah, memperbaiki keadaan diri kita dan keadaan umat ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita selalu mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, karena dengan pertolongannya, dan pertolongannya lah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan berupa ridha Allah dan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian aku qulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بما

وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا

يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa menganugerahkan kepada kita beragam kenikmatan, baik nikmat yang zahir, yang nampak, maupun nikmat yang batin yang tidak nampak. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang kita rasakan ini senantiasa dijaga oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali mempelajari tafsir ringkas dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30, yaitu juz Ammah, yang mana materi ini untuk program pembelajaran bahasa Arab yang fokus pada maharatul qira'ah, ya, kemampuan, kemahiran dalam membaca dan memahami apa yang dibaca. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Taib. Dan pada sore hari ini kita akan mempelajari 15 ayat dari surat Al-Insyiqaq. Ya, 15 ayat dari surat Al-Insyiqaq, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yang mana surat Al-Insyiqaq ini, insyaallah ya sering kita baca dan juga sering kita dengarkan, atau bahkan sudah kita menghafalnya, agar semakin kita mantap ya dengan surat Al-Insyiqaq ini, maka kita harus memahami, harus mengerti apa maksud dari tiap ayat yang ada dalam surat Al-Insyiqaq ini. Ya, maksudnya dari ayat yang pertama umpama, idza sama'u syaqqat, ini maksudnya apa ini? Ya. Atau ayat yang ke-15, bala inna rabbahu kana bihi basira, itu maksudnya apa? Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat tersebut, sehingga kalau kita benar-benar memahami, mengetahui makna yang terkandung dalam setiap ayat tersebut, insyaallah akan semakin memantapkan iman kita, bahkan akan semakin menjadikan kita itu cinta dengan kalamullah, dengan firman Allah, dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena hakikatnya ayat-ayat Al-Quran adalah sebuah pesan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka kalau kita tidak bisa memahami pesan tersebut, maka kita enggak bisa merealisasikan maksud dari pesan tersebut apa gitu. Nah, ini insyaallah akan kita bahas, akan kita pelajari bersama sehingga kita bisa meresapi, merenungi, menghayati dari setiap ayat yang ada dalam surat Al-Insyiqaq ini. Baik. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Insyiqaq, maka kita kuasai dulu atau kita ta'arufan dulu kita kenalan dulu dengan al-kalimat al-jadidah, yaitu kosakata-kosakata yang baru. Di sini cuma ada beberapa kalimat jadidah, kosakata yang baru, jadi insyaallah lebih mudah Taib, saya akan baca sa'qra. Alaikum كل كلمة من الكلمات الجديدة مرتين. Saya akan baca setiap kata dari kata-kata yang baru ini sebanyak dua kali. Nah, nanti didengarkan, istami'u jayidan, dengarkan dengan baik. Dan sekalian dipraktekkan. Taib. Al-kalimatul jadidatu insyaqqa yansyaqqu. Insyaqqa yansyaqqu. Haqqa yahiqqu. Haqqa yahiqqu. Ajsamun. Ajsamun. Takhalla yatakhalla. Takhalla yatakhalla. Kadihun. Kadihun. Kadihun. Kadihun. Mulaqin. Pakai qaf ya. Mulaqin. Suburun. Suburun. Sa'irun. Sa'irun. Hara yahuru. Hara yahuru. Ay raja'a. Inqasama yanqasimu. Inqasama yanqasimu. Sahala yusahhilu. Sahala yusahhilu. Nah, ini kosakata-kosakata yang baru. Yang nantinya insyaallah akan memudahkan kita dalam memahami kata-kata yang ada dalam surat Al-Insyiqaq dan juga nanti makna-maknanya. Baik, setelah kita tadi mendengar dan juga melafalkan maka kita pun perlu mengetahui makna, arti dari setiap kata tersebut. Insyaqqa yansyaqqu. Insyaqqa yansyaqqu. Infa'ala yanfa'ilu. Kalau yang belajar sharaf infa'ala yanfa'ilu. Insyaqqa. Terbelah. Terpecah gitu, terbelah. Insyaqqa yansyaqqu. Insyaqqal qamar. Apa ada bulan purnama gitu ya. Ternyata insyaqqa, terbelah. Nah, itu insyaqqa yanshaq. Haqqa yahiqqu. Haqqa yahiqqu ay wajaba yajibu. Wajib, harus. Ya. Haqqa an yadkhula. Wajib ya baginya untuk masuk. Baik, ajsamun. Ajsamun jama' taksir. Ya, jama' taksir dari jismun. Ajsamun, jism. Jism, jasad. Ya. Jadi jismun ajsam, jasadun ajsad. Ini jasad, tubuh, badan. Takhalla yatakhalla. Takhalla yatakhalla bima'na taraka. Yatruku, meninggalkan. Ya. Takhalla yatakhalla bima'na taraka. Yatruku, meninggal. Kadihun. Kadihun yakni amil. Amil bil ain, amil, amila ya'malu, amil, orang yang bekerja keras, orang yang berusaha, orang yang beramal, orang yang melakukan sesuatu, gitu ya. Itu amilun, kadihun, kadihun, ini masdarnya, masdar yaitu amal. Kadhun, ya, perbuatan, amalan, usaha, gitu ya. Kadhun, taib. Mulaqin, mulaqin, ini isim fa'il, ya. Laqa yulaqi, ya, mulaqin, orang yang bertemu. Ya, orang yang bertemu. Ini kalau ada al-nya, ya-nya di akhir itu kelihatan. Al-mulaqi. Tapi karena tidak ada al-nya, maka ya-nya dihapus. Mulaqin. Yaitu orang yang bertemu. Suburun ay halak. Suburun ay halak. Kehancuran, kebinasaan. Subhanallah ya. Subur, halak, kehancuran. Ya, kehancuran. Sa'irun. Nah, sa'ir ini neraka, neraka sa'ir ya. Sa'ir yaitu neraka. Taib hara yahuru. Hara yahuru. Apa artinya hara yahuru? Raja'a yarji'u. Ya, artinya apa? Raja'a yarji'u, kembali. Hara yahuru, kembali. Inqasama yanqasimu, insyaqqa yanshaqqu. Terpecah, terbelah. Ya. Sahala yusahhilu. Sahala yusahhilu. Kalau sahlun apa? Bisa dulu kan biasanya al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Ad-darsu sahlun. Nah, ya. Artinya apa? Kalau sahlun mudah, kalau sahala fi'il itu apa? Memudahkan. Sahala yusahhilu, memudahkan. Sahhalallahu laka umuraka. Nah, ya. Sahhalallahu, semoga Allah memudahkan. Nah, ini adalah beberapa kata ya yang baru beserta artinya ya. Baik, nanti bisa dibaca lagi. kemudian diulangi, dilatih, ya, sambil nanti di murojaah makna-maknanya. Baik, sekarang kita akan membaca surat Al-Insyiqaq ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Lalu setelah itu insyaallah akan kita terjemahkan ya 15 ayat yang pertama dari surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Subhanallah, ini adalah ayat-ayat dari surat Al-Insyiqaq. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Taib, kita coba untuk mengetahui arti dari setiap ayat, mulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-15. Idza sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Dengan insyaqqa yansyaqqu, terbelah. Apabila langit terbelah. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, dan patuh kepada Rabb-nya. Itu langit tadi. Patuh kepada Rabb-nya. وَحُقَّتْ, dan sudah semestinya langit itu patuh. Nah, bayangkan ya. Makhluk Allah ketika diperintahkan, ya gak bisa untuk menentang, melawan. Ya harus patuh. Nah, ini makhluk Allah. Yang lebih hebat, yang lebih besar, yaitu apa? Langit. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, dan langit itu patuh kepada Rabb-nya, dan semestinya langit itu patuh. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, dan apabila bumi itu diratakan, dihamparkan, dilapangkan, ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Jadi bumi tersebut memuntahkan apa yang ada di dalam bumi tersebut. Wa takhallat, dan menjadi kosong. Nah, sudah dimuntahkan semua. Ini maksudnya apa nanti? Kita akan pelajari insyaallah. Ya. Jadi bumi tersebut memuntahkan apa-apa yang ada di dalamnya. Sehingga bumi itu menjadi kosong. Wa adhinat li rabbiya wa huqqat, dan bumi itu patuh kepada Rabb-nya. Dan sudah semestinya bumi itu patuh kepada Rabb-nya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka kamu akan menemuinya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang catatan, ya, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Biyaminih, catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa, dihisab dengan hisab yang mudah, dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dalam keadaan bergembira. Ya, habis dihisab tadi, diperiksa dengan hisab yang mudah, ya, maka dia kembali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita, kembali kepada keluarganya yang iman. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Ya, diberikan dari sebelah belakang, belakang punggungnya. Yaitu maksudnya di punggungnya, belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ya, dia akan berteriak, dia akan mengatakan, celaka, celaka aku ini, karena aku menerima buku catatan amalku wara'a dhahri, itu dengan tangan kiri di belakang punggung. Wa yasla sa'ira, setelah itu dia akan masuk ke dalam api neraka, dibakar dalam api neraka yang sa'ira, itu menyala-nyala, panasnya luar biasa. Innahu kana fi ahlihi masrura, padahal dahulu ketika di dunia itu dia bergembira, dia bahagia bersama keluarga-keluarganya. Tapi kan dulu kafir. Ya, makanya kadangkala kita lihat ada orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah. Di dunia dikasih kenikmatan oleh Allah, bahagia hidupnya. Tapi ternyata di akhirat, subhanallah, diazab. Wa yasla sa'ir, masuk ke dalam api neraka yang panas menyala-nyala. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia mengira bahwasanya dia tidak akan kembali pada Rabbnya. Dikiranya cuma hidup di dunia saja, setelah itu enggak ada apa-apa. Padahal setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Termasuk di dalamnya alam barzakh, menunggu datangnya hari kiamat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Artinya, ya, jangan punya anggapan seperti itu, bahwasanya kita enggak akan kembali kepada Allah. Jangan seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya Rabbnya kana bihi basira, senantiasa melihat hambanya, melihatnya. Jadi dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Ya. Nah, itu ayat yang ke-15. Ya, jadi sudah kita baca ini. Ya, sudah kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Taib. Iya. Kita masuk di halaman berikutnya. Insyaallah setelah ini ada kesempatan untuk para pemirsa dan juga para pendengar yang pengen membaca ya. Kita baca dulu ma'anil kalimat. As-sama'u syaqqat ay as-sama'u qasamat. Langit telah terbelah. Wa hadza yahduthu yawmal qiyamah. Dan ini maksudnya terjadi pada saat datangnya hari kiamat. Kalau sekarang belum datang hari kiamat, enggak bisa terbelah langit. Tapi nanti kalau hari kiamat sudah datang, maka langit akan terbelah. Kita enggak bisa bayangkan seperti apa langit bisa terbelah. Azinat li rabbiha sami'atis sama'u. Langit itu mendengar, wa ata'at, dan patuh taat amro rabbiha, perintah Rabbnya. Ya, nah, jangan sampai kalah dengan makhluk Allah yang lainnya. Allah perintahkan langit untuk terbelah, tunduk dan taat. Ya, nah, manusia diperintahkan untuk sholat, ya enggak sholat. Ya, diperintahkan untuk zakat, tidak zakat. Diperintahkan untuk puasa, tidak puasa. Ya. Diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, malah berbuat syirik. Ya. Disuruh menjauhi perkara-perkara yang haram, malah dilanggar. Nah, ini manusia ya. Maka banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Huqqat ay wajibun 'alaiha an tuti'a. Itu wajib bagi langit tersebut untuk taat, tunduk kepada Allah. Al-ardhu muddat ay busitat, dilapangkan, diratakan. Alqat ma fiha akhrajat kulla ma fiha min ajsamil amwat. Jadi ketika sudah datang hari kiamat, maka bumi itu akan mengeluarkan semua yang ada di dalam bumi berupa jasad-jasad mayat yang dikubur di dalam perut bumi. Itu dikeluarkan semua. Sampai takhallat tarokat, sampai semuanya di keluarkan kan kosong. Kadihun ay amilun mujtahidun. Kadihun itu maksudnya adalah orang yang bekerja keras, mujtahid, bersungguh-sungguh. Qad ajhada nafsahu fil amali hatta athara fiha al amal. Ya. Jadi benar-benar bekerja keras, memaksakan dirinya untuk bisa bekerja keras dalam melakukan sebuah amal, perbuatan, dan itu sampai-sampai membekas, ya, membekaskan pada dirinya. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadha, innaka amilun fid dunya. Sesungguhnya engkau amilun fid dunia, orang yang melakukan, bekerja, berusaha. Iya. Itu kalian lakukan di dunia ini, fid dunia, sa'iron ila rabbik. Dan kalian berjalan menuju Rabbmu bi amalika, dengan setiap amal perbuatanmu, min khairin aw syarrin. Baik amalan yang khair, amalan baik, au syarrin, atau amal kejelekan. Jadi kita ini ya manusia, beramal dan beramal, melakukan dan melakukan, dan itu akan kita bawa, amalan baik, amalan buruk, itu kita bawa menuju Allah untuk mempertanggungjawabkannya. فَمُلَاقِيهِ سَتَلْقَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكَ جَزَاءَ عَمَلِكَ سَتَلْقَى لَقِيَ يَلْقَى. Bertemu. سَتَلْقَى سَ akan, تَلْقَى kamu menemui. Artinya apa? Kamu akan bertemu yaumal qiyamah, di hari kiamat, inda rabbika, di sisi Rabbmu, jaza'a amalika, bertemu dengan balasan dari amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau melakukan amal-amal yang jelek, maka nggak mungkin mendapatkan balasan yang baik, tapi akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Jadi kita semuanya ini sama-sama nabung. Ada yang nabung yang baik-baik, ada nabung yang jelek-jelek, semuanya akan dipanen. Ya, semuanya akan dipanen. Subuh, bukan? Utiya, u'tiya, dikasih. Yasirun. Yasirun di sini artinya sahl. Yasir, sahl, yaitu mudah. Ya, ada tadi yang dihisab, diperiksa dengan hisab yang mudah. Yasir, usahl. Yang qalibu ila ahlihi masrura, yadhhabu ila ahlihi fil jannati masrura. Subhanallah. Karena di dunia baik, maka di akhirat kelak dia akan pergi, yadhhab ila ahlihi, pergi ke keluarganya. Fil jannah, yang ada di surga. Masrura, pergi dalam keadaan bahagia, senang, sukacita. Masya Allah. Ya. Suburun halak. Suburun halak. Yaitu kebinasaan, kehancuran. Yad'u suburun, yad'u ala nafsihi bil halak. Mendoakan untuk dirinya sendiri dengan kebinasaan. Ada orang seperti ini. Ya. Yang mendoakan dirinya sendiri dengan hal-hal yang jelek, kebinasaan, keburukan. Waliyadzubillah, mudah-mudahan dijauhkan ya dari yang seperti ini. Utiya kitabahu wa ra'a dhahrihi, utiya kitabahu biyadihil yusra. Dia akan diberikan kitabnya, catatan amalannya, biyadihil yusra, dengan tangan kiri, allati ghullat, yang dibelenggu. Fakanat wara'a dhahrihi, dan tangan kiri yang dibelenggu tersebut itu berada di belakang punggungnya. Kama ghullat yaduhul yumna ila unuqihi, sebagaimana tangan kanannya juga dibelenggu, ila unuqihi, sampai ke lehernya. Allah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Yasla sa'ira, tidak hanya itu, maka yu'adzabu, diazab orang tersebut fi jahannam, di neraka jahannam. Lan yahura, lan yarji'a, lan ya'uda. Artinya tidak kembali. Lan yub'ats ba'dal maut. Ya, anggap, dia menganggap tidak akan dibangkitkan setelah mati. Artinya kalau sudah mati ya beres. Padahal apa? Ada hari kebangkitan. Dibangkitkan semua orang-orang yang sudah mati. Ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Naam, inna allaha kana bihi alima. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi, Maha melihat, ya, apa yang dikerjakan oleh manusia. Taib, ya. Kita kasih kesempatan kepada para pemirsa untuk membaca, ya, ma'anil kalimat, tapi dibagi dua, ya, biar enggak terlalu panjang. Taib, na'am, silakan.
4: Untuk sekarang membuka sesi interaktif, dan kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kalimat sebagai telah disampaikan. Dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu 0. 8 pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
5: Kumabdillah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki, Ibu Muabdillah?
5: Alhamdulillah, nanti Bu. Kaifa haluki, ya Ustaz.
3: Alhamdulillah, sehat semua, Ibu. Masya Allah. Sudah siap, Ibu, ya, untuk membaca ma'anil kalimat?
5: Insya Allah, Ustaz.
3: Sampai famulaqihi. Nah, gitu ya, Ibu, ya. Tafadhali, silakan, Ibu.
5: Ma'ani, Ustaz.
3: Ma'ani al-kalimat, na'am.
5: Ma'ani al-kalimat. As-sama'un syakot. As-sama'un kosamat. Wadar yadusu. Yahdusu yaumal kiyamah.
3: Na'am.
5: Alimat dirabbiha. Sami'ati sama'u. Wa'ato'at amro rabbiha.
3: Na'am.
5: Hukot. Wajibun alaiha an utiya al-aldu muddat bibu sitok al-mau wa mafiyami ajsamil amwati
3: na'am
5: baholat tarokat tarokat kadihun amilun mustahidun kot ajhada nafsahu fil amali kata asal fiha fiha amal fiha amal
3: enam
5: innaka katihun illa rabbika batahan innaka amilun fi dunia sa'irun illa rabbika fi amalika min khairin au syarin famulati satako yaumal kiamati inda rabbika jayaan amalika.
3: Baik, yakfi, cukup Ibu Abdillah ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan, Masya Allah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu.
1: Ya, dengan Ibu Ani.
0: Silakan Ibu.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak haluk ini Ibu Ani?
1: Alhamdulillah, Nabi Khalid Ustaz.
2: Masya Allah, sehat Ibu ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Silakan untuk membaca. Tadi mulai dari Utiyah sampai bala inna rabbaka nabi basir. Naam.
1: Bismillah. Utia. Utia. Yasirun. Sahlun. Yang qalibu ila ahlihi masrurun. Yathabu ila ahlihi fil janati masruron.
2: Naam.
1: Suburu halaku. Yatku suburon. Yatku ala nafsihi bilhalaki.
2: Naam.
1: Utia kita bahu waro'a dohrih. Dia kita bahu piyati isro alati gulat pakanat waro adohri kama gulat yaduhul yumna ila unuqihi.
2: Naam.
1: Yasla sa'iron. Ya'ud dabu fi jahannama.
2: Naam.
1: Lan yakhuro lan yaji'a lan ya'uda lan yub'asa ba'dal mauti. Bala inna rabbuhu kana bihi basiron.
2: Ulangi Ibu. Naam. Inna rabbahu. Bala inna rabbahu.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basiron. Naam. Inna allaha kana bihi aliman.
2: Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani.
1: Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tadi sudah latihan baca ya, yaitu ma'anil kalimat ya. Jadi ada beberapa kata ya yang itu dijelaskan maksudnya. Ya, dijelaskan maksudnya agar lebih paham. Maksudnya adzinat li rabbiha sami'atis sama'u wa ta'at amra rabbaha wa ta'at amra rabbiha. Nah, jadi itu jelaskan maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada al-makna, makna dari 15 ayat yang pertama surat Al-Insyiqaq ini bagaimana maknanya. Ya. Nah, di sini ada dua paragraf. Paragraf pertama cuma dua baris, paragraf kedua banyak. Ya, banyak. Baik, kita akan baca pelan-pelan ya. Sehingga kita mengetahui makna secara global 15 ayat yang pertama dari surat Al-Insyiqaq ini. Idza as-sama'u qasamat. إذا السماء انقسمت يوم القيامة وسمعت وأطاعت أمر ربها. Apabila langit itu terbelah. Kapan itu langit terbelah? يوم القيامة. Pada saat hari kiamat. Wasami'at wa ata'at, dan langit itu mendengar.

0: Ya, langit itu mendengar, wa ta'at, dan mematuhi, mentaati amro rabbiha, perintah Rabb atau pemilik, pencipta dari langit tersebut, yaitu Allah. Jadi langit ini makhluk, ketika diperintah oleh Allah, maka dia taat. Tidak bangkang, tidak menentang, tidak ingkar, ya, atau melawan. Nah ini, subhanallah, ini yang harus kita ambil faedah, ya. Langit yang sebesar itu, yang luar biasa, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, itu aja taat, tunduk kepada Allah. Kita lanjutkan, wa idzal ardu busitat, dan apabila bumi itu diratakan, ya, bumi itu diratakan, dihamparkan, wa akhrajat kullama fiha min ajsamil amwat, dan bumi itu mengeluarkan semua apa-apa yang ada di dalamnya, di dalam bumi. Contohnya apa? Ajsamil amwat. Ya, contohnya adalah mayat-mayat. Ya, mayat-mayat yang dikubur di dalam bumi itu dikeluarkan semuanya. Watarokatha. Ya, sehingga menjadi kosong. Sehingga menjadi kosong. Itu paragraf yang pertama. Fakra'ula. Fakra'thani ya. Paragraf yang kedua. Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Innaka amilun fid dunia. Sesungguhnya kamu itu orang yang beramal. Orang yang mengerjakan. Terus. Beramal. Berbuat. Beramal. Berbuat. Fid dunia. Di dunia ini. وَسَتَلْقَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَزَاءَ عَمَلِكَ, dan kelak kamu akan bertemu, berjumpa dengan balasan amalmu يَوْمَ الْقِيَامَةِ, pada saat hari kiamat. Jadi memang dunia ini عَمَلٌ لَا حِسَابٌ. Di dunia ini tempatnya beramal, bukan dihisab. Nah, nanti di akhirat itu hisabun wala amal. Nanti di akhirat itu hisab, kamu melakukan ini. Nah, balasannya ini. La amal, sudah enggak bisa beramal lagi kalau di akhirat nanti. Tinggal memanen apa yang dikerjakan, dilakukan di dunia. Ya. Makanya kalau yang merasa aman melakukan kejahatan, ya, kejelekan, enggak ada apa-apa kok saya. Saya mencuri, saya merampok, saya berzina, saya minum-minuman keras, saya syirik. Enggak apa-apa di dunia ini, enggak ada apa-apa. Nah, ini ingat ini, hati-hati. Ya, famulaqih, pasti nanti akan dapat balasannya. Kalau tidak di dunia, berarti nanti di akhirat. Kadang di dunia dapat balasan jelek, di akhirat juga dapat. Ya, karena nggak bertobat. Ya, maka hati-hati. Sebagaimana juga kalau berbuat baik, kok nggak ada yang ngasih pujian, nggak ada yang ngasih likes, ya. Tenang saja. Nggak butuh yang namanya dipuji orang, disanjung. Nggak butuh. Beribadah, berbuat baik itu hanya karena Allah. Nggak dikasih balasan duniawi, nanti akan ada balasan di akhirat. Sehingga tenang hidup seorang muslim itu. Ya, karena ada orang yang enggak dipuji langsung sedih, murung orangnya. padahal sudah melakukan ini, melakukan itu, enggak dipuji sama orang, enggak disanjung sama orang, sedih akhirnya. Ini karena memang niatnya sudah rusak. Ya. Fama man 'amila khairan fasawfa yu'ta kitaba 'amalihi biyadihi al-yumna wa yuhasibuhu Allahu hisaban sahla. Maka adapun orang yang beramal baik, maka kelak akan diberikan buku catatan amalnya biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Wa yuhasibuhullah, dan Allah menghisabnya dengan hisaban sahla, dengan hisab yang mudah. Wa yarji'u ila ahlihi fil jannah masrura. Lalu setelah itu, setelah dihisab, diperiksa dengan periksa yang mudah, kembali ke keluarganya yang iman, yang mukmin, yang ada di surga dalam keadaan senang. Subhanallah, begitu indahnya. Ya. Wa amma man 'amila syarra, adapun orang yang melakukan amal-amal jelek, فَسَوْفَ يُعْطَى كِتَابَ عَمَلِهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ وَرَوْءِ ظَهْرِهِ. Maka kelak akan diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kiri. مِنْ وَرَوْءِ ظَهْرِهِ, di belakang punggungnya. Apakah cukup di situ? Tidak. وَسَيَدَعُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحَلَابِ. Maka dia akan mendoakan kepada dirinya dengan kebinasaan. Celaka, gitu kan ya. Celaka. Nah, baru nyesel sekarang. Karena sudah tahu bagaimana nanti nasibnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Disiksa. Celaka, celaka. Iya. Mendoakan terhadap dirinya dengan kebinasaan. Wa yu'adzabu fi jahannam, dan akan disiksa di neraka jahannam. Ba'da an kana ya'ishu fid dunya ma ahlihi farihan masrura. Padahal dulu ya'ish, hidup di dunia bersama keluarganya itu dalam keadaan senang, bahagia, gembira. Dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat. Itu namanya istidraj, jebakan. Ya. Enggak bersyukur malah tambah kufur kepada Allah. Makanya dulu hidupnya senang, gembira, ternyata di akhirat dimasukkan, diazab ke dalam api neraka. Wa ba'da an kana ya'taqidu annahu lan yarji'a ila al-hayati ba'da al-maut. Dan setelah anggapan dia, keyakinan dia bahwasanya manusia tidak akan hidup lagi setelah mati. Artinya enggak ada, mereka menganggap enggak ada hari kiamat, enggak ada hari kebangkitan, enggak ada hari perhitungan, enggak ada hari pembalasan. Ya, walan yuhasaba ala a'malihi. Mereka menganggap amal perbuatan mereka tidak akan diperiksa, tidak akan dihisab. Subhanallah. Naam. Innallaha kana 'aliman bikulli a'malihi. Lidzalika yuhasibuhu 'alaiha. Ya. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan kita, Allah tahu. Ya. CCTV yang kayak gitu aja kita takut. Ya, takut direkam, takut kelihatan CCTV. Padahal CCTV bisa dimanipulasi, bisa ditutup, bisa di. Tapi kalau Allah yang melihat, tidak ada yang samar, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah tahu sekecil apapun perbuatan kita, Allah tahu. Dan Allah akan balas kalau ya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Ya, sekecil apapun, seberat biji sawi, Allah tahu. Ya, "Lidzalika yuhasibuhu 'alaiha." Makanya Allah itu akan menghisab setiap amal perbuatan manusia. Nah, ini makna secara global, secara umum, ya, dari 15 ayat yang pertama dari surat Al-Insyiqaq. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya sehingga kita diberikan taufik oleh Allah untuk semangat, ya, melakukan amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, dijauhkan, dilindungi dari yang namanya segala macam keburukan, ya, segala macam kejelekan, ya, sehingga kita tidak terjatuh, tercebur di dalam amal-amal yang buruk tersebut. Ya, demikian yang bisa kita pelajari insya Allah untuk tadribatnya. Sebenarnya kan seneng ya kalau jawab-jawab tadribat, ya, latihan. Tapi insya Allah kita akan jawab latihan-latihannya pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi azza wa jal. Demikian ya yang bisa kita jelaskan dan bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Cantan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran, ini tantangan terbesar di dalam hidup. Nggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah, surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita, kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Gak mungkin antum pangku-pangkuan tuh, gak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan kan gak mungkin. Itu first class Garuda, lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan Allah inna silatallahi al-ghaliya anna inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Nggak bisa, harus belajar.
8: Faedah kajian.
9: Al-Qadariyah, para pemirsa rahimakumullah, adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya, takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut. Dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu yang di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan pada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya, empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, di zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu, dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna. Tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah, dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

0: Faedah Kajian.
1: Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm, banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus. Ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa? Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin adzim, maka semuanya itu terkumpul akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini khuluq adzim, ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung, ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ, ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung, ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya, ya, kehormatan nasabnya, ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas, ya, kuatnya rasa malu, ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur, ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, wabeh, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin adzim, ya, budi pekerti akhlak yang sangat agung.

0: Faedah Kajian.
1: Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya, takdir makhluk kemudian ditulis takdir tersebut dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi dan yang belum terjadi di masa yang akan datang, dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan kepada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini 4. Ya. 4 tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ya, ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna, tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

في جهنم.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، pada pengajian kita yang terakhir kita telah membahas yaitu bi'r raji' bi'that ba'ath atau ba'thur raji'. Di situ pada malam ini insyaallah kita akan membahas bi'r ma'una. Semuanya bi'r raji' atau ba'that raji' sama bi'r ma'una ini nama-nama sumur. Namanya bi'rur raji', ala ini bi'r ma'una. Saya telah jelaskan tentang ba'ats raji'. 10 dari qurra sahabat Rasulullah SAW, semuanya dari golongan al-muhajirin, telah dikirim oleh Rasulullah SAW kepada suatu kabilah dari kabilat-kabilat Arab, yaitu Ri'l wa Dhukwan, namanya al-kabilatan ini, dari Bani Sulaim atau Bani Salim. Kemudian mereka dibunuh semuanya. Bi'r Ma'una قدم أبو الأب أبو البراء عامر ابن مالك ملائب الأسنة جلوكان يا ملائب الأسنة ini namanya أبو البراء عامر ابن مالك ملائب الأسنة جلوكان دي جلوكي دي ملائب الأسنة كلابا قد دي جلوكي ملائب الأسنة كنا dia terkenal di bangsa Arab bahwa dia adalah orang yang pemberani, orang yang sangat pemberani. Al-Asinna artinya yaitu rimah, artinya yaitu tombak-tombak. Saking dia beraninya orang ini dipanggil, dijuluki Malaikul Asinna. Qadima Abul Bara Amir bin Malik Malaikul Asinna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Mendatangi kota Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu an-Nabi SAW ila al-Islam. Maka dia dipanggil, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Fadhara linan wa adhara naw istijabatan lin-Nabi SAW. Abul Bara Amir Ibn Malik ini nampaknya waktu ketemu sama Rasulullah SAW, dia ngomong dengan baik, dengan halus. Seakan-akan dia menerima ajakan Rasulullah SAW yaitu masuk ke dalam Islam. Seakan-akan demikian. Walakinna ulam yaslam, tetapi tidak masuk ke dalam agama Islam. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law ba'atha ashabaka ila ahli Najdin bi da'wah yad'unahum ila dinik la rajautu an yujibuhum. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, andai kata engkau mengirim dari sahabat-sahabatmu ke Najd. Najd itu sekarang di Riyadh, seperti itu, di Saudi Arabia. Yad'unahum ila Islam, mereka mengajak ahli Najd itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena mereka ada keinginan untuk masuk ke dalam agama Islam. La rajauta an yujibah an yajibuhum au la rajaitu an yujibuhum. Saya berharap mereka akan ada yang di antara mereka masuk ke dalam agama Islam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni akhsha alaihim ahli Najd. Saya takut untuk mereka yang saya mau kirim ini, sahabat-sahabatku, seperti ahli Najd, ke ahli Najd. Dari saya takut
mereka itu nanti akan terjadi sesuatu dengan ahli Najd, penduduk Najd. Karena Rasulullah SAW waktu itu sudah kehilangan 10 dari sahabat-sahabatnya yang alim, yang qurra. Qurra disebut di situ, qurra itu artinya bukan seperti sekarang, orang apal Quran, baca bagus, bilang qori. Laisa hadza artinya. Al-qori huwa ar-rajul, orang yang apal Quran, artinya dia mengerti dan dia mengamalkannya, apa yang dikatakan oleh Allah SWT itu di sana namanya al-qori. Al-qori hadza yang seperti ini, seperti ashab Rasulullah SAW, mahal sekali. Mati 10 di antara orang-orang seperti ini dari sahabat Rasulullah SAW di Ba'that Rajiyah. Maka Rasulullah SAW khawatir apabila dia

mengirimkan lagi ke suatu tempat akan dibunuh seperti Ba'that Rajiyah. Disebut ini akhsha alaihim ahli Najd. Karena Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bila dia ngirim utusan ke Najd kemudian dibunuh, yang dulu sudah 10, sekarang lagi, akan Rasulullah SAW akan sangat-sangat susah. Faqala Abul Bara, ana jarun lahum. Katanya Abul Bara ini, saya akan melindungi mereka. Jangan takut engkau. Aku akan melindungi mereka. Faqala an-nabi fab'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu 70 rajulan. Maka Rasulullah itu mendengarkan omongan tadi dari Abul Bara, maka dikirim sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat-sahabatnya dan semuanya dari Al-Muhajirin, dari Al-Ansar, seperti Ba'that Rajiyah dari Al-Ansar. 70 kali ini dikirim oleh Rasulullah. 70 sahabat dari golongan Al-Ansar dikirim untuk mengajarkan orang-orang ahli Najd Al-Qur'an dan agama Islam. Wa amara 'alaihi al-Mundhir bin Amr ahad bani Sa'idah. Rasulullah SAW mengangkat seorang bernama sahabatnya Al-Mundhir bin Amr dari golongan Al-Ansar untuk memimpin 70 orang ini. Dia dari Bani Sa'idah, dari golongan Bani Sa'idah. Bani Sa'idah itu dari kabilah Al-Khazraj, dari golongan ahli Madinah. Wa kana haula'i sab'un min khiyar al-muslimin. 70 yang dipilih oleh Rasulullah SAW itu dari sahabat-sahabat yang paling mulia, di antaranya 70 ini. Dzahabu yanshuruna dinillahi tabaraka wa ta'ala fi ahli Najd. Tugas mereka yaitu untuk menyebarkan agama Islam di penduduk kota Najd, negara Najd. Fasaru yatadarusul al-Qur'an. Mereka jalan menuju ke Najd itu sambil mereka itu mempelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Wa yusalluna bil-lail, apa datang tiba waktu malam dia orang salat, salatul lail. Hatta nazalu makanan, sampai mereka sampai ke sebuah tempat yang bernama yuqalu lahu Bi'r Ma'una. Sampai ke sebuah tempat bernama Bi'r Ma'una. Begitulah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mempunyai iman yang luar biasa, kuat sekali. Maka mereka itu pagi hari sambil mereka jalan menuju ke tempat Najd membaca Al-Quran. Kalau tiba waktu malam mereka sholat al-lail. Yani mereka itu, yakni tidur mereka itu tidak banyak, yani qalil. Wa qalilun min al-laili ma yahja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amara ala ubdan dhahabu yanshuruna dinillahi tabaraka taala fi ahli Najd fasaru yatadarasun al-Qur'an wa yusalluna bil-lail hatta nazalu makanan yuqalu lahu Bi'r Ma'una. Waktu mereka sampai ke Bi'r Ma'una, thumma ba'athu Haram ibn Mulhan. Haram ibn Mulhan ini khalnya Anas bin Malik, saudara ibunya. Haram ibn Mulhan, sahabat Rasulullah SAW ini, khalnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah SAW. Ibunya Ar-Rumaiso, Ummu Sulaim, yang terkenal dengan Ummu Sulaim min Ahlil Jannah. Ya, ini khalnya, ini Haram ibn Mulhan. Di kitab Rasulullah SAW ila aduillah Amir bin Tufail, Rasulullah SAW memberikan surat ini kepada Haram ibn Mulhan untuk disampaikan kepada seorang yang musuh kepada Allah dan Rasulnya yang bernama Amir bin Tufail. Faqala lahu hadha kitab Rasulullah SAW. Waktu sampai bertemu dengan Amir bin Tufail ini, diberikan surat itu kepada Amir bin Tufail oleh Mulhan, oleh Haram ibn Mulhan.

Farama bil kitab qabla an yaqrahu. Tapi Amr bin Tufail ini waktu membawa suratnya Rasulullah dilempar sama dia. Suratnya Rasulullah yang dilempar. Tsumma amara rajulan fa ta'ana haram ibn Mulhan bi dhahrihi radhiyallahu ta'ala. Kemudian dia memerintahkan ngasih ikoda kepada salah satu dari orangnya Amir bin Tufail itu agar membunuh Mulhan ibn Haram. Fa ta'ana haram ibn Mulhan bi dhahrihi radhiyallahu ta'ala. Maka ditusuk punggungnya Mulhan ibn Haram ini sampai keluar ke dadanya. Falamma nafadha rumhu sama tombak. Falamma nafadha rumhu fi dhahrihi. Waktu ditusuk dengan tombak itu masuk ke dadanya. Dia melihat darahnya ini mengalir. Siapa Mulhan ibn Haram ini? Qala, kemudian waktu dilihat darahnya mengalir dan dia berasa bahwa dia dipukul dengan tombak tadi. Dia mengatakan qala Allahu Akbar. Fuztu wa Rabbul Ka'bah. Fuztu wa Rabbul Ka'bah. Dia mengatakan Allahu Akbar. Dia sangat gembira. Mulhan ini waktu melihat darah mengalir di dadanya. Yani dia akan mati syahid. Fuzt, Allahu Akbar, fuztu Rabbul Ka'bah. Sungguh aku sukses. Sungguh aku telah meraih kemenangan. Yaitu apa kemenangannya itu? Yaitu surga. Hakadha yarawna anna hadha nasrun wa fawz. Begitulah dahulu sahabat Rasulullah SAW. Apabila mereka itu terbunuh di dalam peperangan jihad fisabilillah, mereka melihat bahwa ini adalah kemenangan dan ini adalah karunia dari Allah SWT yang luar biasa. Li'annahu nalu syahada fisabilillah. Karena apa? Karena mereka mendapatkan yaitu syahada fisabilillah. Dia mati syahid di jalan Allah SWT. Thumma qama Amr ibn Tufail wa stanfurun nas. Setelah dia membunuh sahabat Rasulullah ini, Mulhan ibn Haram radhiyallahu ta'ala anhu, dia nyuruh sahabat-sahabatnya agar membunuh yang lainnya. 70 itu. Yani dia khain orang ini, dikhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan al-qital al-qital, perang-perang, ayo kita orang memerangi orang-orang itu. Tamtana anhu kathir minan nas li jiwar Abil Bara mala'ib lasinna. Tanya di antara mereka dari kabilah ini tidak mau membunuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka takut dengan mala'ib lasinna tadi Abil Bara. Karena Abil Bara yang melindungi mereka. Apabila sudah dilindungi oleh Abil Bara, kemudian orang-orang yang dibunuh, artinya itu negara Arab daura hadza aib kabir, yani hadza adalah tercelah. Harus dia membela kata-kata pemegang kata-katanya tadi, dia menjanji kepada Rasulullah agar dilindungi. Li'annahu qala innahum fi jawari. Dia mengatakan kepada Rasulullah, mereka itu ya Muhammad jangan takut ente ya Rasulullah, karena aku akan melindungi mereka. Walakin hadzal khabith Amir bin Tufail radda jawar Abil Bara. Tapi Amir bin Tufail ini mengabaikan al-jawar tadi yang dijanjikan oleh Abil Bara tadi. Dia telah mengkhianati Abil Bara juga. Wa sura yastanfiru an-nas wa yaqul qumu naqtuluhum. Kemudian dia memanggil teman-temannya agar membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 69, satu sudah meninggal. Fursa muhayya wa ghanima barida. Karena mereka tidak membawa senjata kecuali pedang. Jadi ini kesempatan besar katanya Amir bin Tufail ini untuk menghabisi mereka itu.
وقام معه رجال من عصية ورعل. Kabilah ini yang saya mengatakan Asiyah wa-ri'il. Wa-ri'il. Namanya Ri'il. Kabilah Arabiyah masyhurah min Bani Salim. Mereka itu yang untuk disuruh sama Abu Tufail untuk membunuh atau memerangi sisanya sahabat Rasulullah SAW tadi. Qabail Arabiyah faja'u ahatu bi ashabi Rasulullah SAW faqatalu hatta qutilu. Mereka dikepung oleh Amir bin Tufail ini dan sahabat-sahabatnya. Kemudian diperangi sampai mati mereka itu. Sahabat Rasulullah SAW. Qutilu an akhirihim. Semua terbunuh dari sahabat Rasulullah SAW. Falam yanju minhum ila thalatha. Tidak selamat kecuali 3 orang dari sahabat Rasulullah SAW. 70 tadi. Yang namanya Ka'ab bin Zaid. Yang selamat itu Ka'ab bin Zaid. Saqata ma'al qatlah. Dia jatuh, terpukul dia dan dia terluka. Maka dia pura-pura mati. Pura-pura. Walakinna ulam yamut. Tetapi dia tidak meninggal. Berselamat dia. Wabaqiyat fihi ruh fataraku. Waktu dilihat, dikira mati. Tapi masih ada, ruhnya masih ada. Wa masyak dhannan minhum annahu mat. Ditinggal karena dikira sama mereka itu sudah mati. Zaid tadi. Ka'ab bin Zaid tadi. Thumma haraba. Kemudian dia lari. Ka'ab bin Zaid ini melarikan diri dari mereka. Wa Amr bin Umayyah Dhamri. Dan juga sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin Umayyah Dhamri. Yang ketiga yaitu Al-Mundhir bin Aqbah. Ini yang selamat dari 70 orang itu. Wahuma kana ba'idain 'anil qital. Karena dua orang ini jauh dari tempat pertempuran, dari ada kesempatan. Dia tidak tahu. Pemberi Amr bin Abdi tidak tahu dia kalau ada peristiwa seperti gitu. Yaitu Amr bin Umayyah Dhamri ini sama Al-Mundhir bin Aqabah yang tidak tahu kalau Amr bin Tufail telah membunuh sahabat-sahabatnya. Karena mereka jauh dari tempat pertempuran itu. Disebut di sini di annahuma kana ma'a khailal muslimin falam yakuna ma'hum. Dia menjaga kuda-kuda orang-orang muslimin. Dua orang ini. Walakinnahuma ra'aya at-tayr tahumu min ba'id. Dia melihat burung-burung yang makan daging, apa namanya, ruh bahasa Arabnya, yaitu seperti burung elang, yahum, mengelilingi tubuhnya orang-orang yang meninggal ini untuk dimakan. Dianna disebut di sini falamma walakinnahuma ra'aya at-tayr tahumu min ba'id falamma iqtaraba wajada al-musyrikina qatalu ashabahum. Karena dua orang ini curiga, pasti ada pembunuhan ini. Tidak ada burung-burung seperti itu kecuali ada daging, ada mati yang binatang atau manusia. Maka didatangi sama dua orang ini, dilihat teman-temannya sudah meninggal semuanya. Walakinnahuma ra'aya. Faqama al-Mundhir ini salah satu dari dua orang yang selamat ini, wa sara yuqatil musyrikin faqataluhu radhiyallahu ta'ala. Al-Mundhir ini tidak terima, dia pergi ke yang membunuh sahabat-sahabatnya ini dan dia bertempur sama orang-orang buahnya, dia sendirian, maka terbunuh dia radhiyallahu ta'ala anhu, mati syahid. Amma Amr bin Umayyah Dhamri fa usir. Amr bin Umayyah Dhamri ini ditawan sama Amir bin Tufail. Thumma tarakahu Amir bin Tufail. Kemudian ditinggalkan oleh Amr. Tidak dibunuh. Kenapa tidak dibunuh? Li'anna ala ummi idqi raqabah fahadhi raqabatan a'taqaha. Karena ibunya Amir bin Tufail ini mempunyai ibunya Amr bin Amir bin Tufail ini, dia harus membayar itik itu
membebaskan budak, mempunyai seperti utang gitu, seperti dia sekitar orang apabila bersumpah nazar kepada lah dia ibunya itu telah berbuat sesuatu dosa, maka dia ingin ya seperti nazar gitu, dia ingin membebaskan Amr bin Umayyah Umar itu untuk melunasi hutangnya ibunya karena ibunya berdosa. Wa Amr bin Umayyah fa usira thumma taraka wa Amr bin Tufail li anna ala ummi idqun idq raqabah fa hadhi raqabatun a'taqaha. Maka ini dilepaskan sama siapa namanya Amr bin Tufail ini gara-gara ibunya mempunyai nazar tidak harus dilaksanakan. Nah ini balasannya. Faraja Amr bin Umayyah Dhamri ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu bihadhihi an-naqbah. Dia pergi ketemu di Madinah, Amr bin Umayyah ini yang masih hidup ini pergi ke tinggal dia tok saja, dia tinggal. Dia pergi ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW dan diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa qabila tra'il wa dhukran itu telah membunuh sahabat-sahabatnya 70 tadi. Kemudian dia yang membunuh yaitu Amir bin Tufail. Wa yuqta wa biqatl haula'i 70 min ashabin Nabi SAW. Dan dia mengatakan bahwa sahabat-sahabatku 70 semua terbunuh kecuali aku tok yang selamat. Wujub at-tsabbut. Maka disebut di sini wujub at-tsabbut, orang apabila mendengar sesuatu berita harus dia meneliti benar apa enggak berita itu. Jangan langsung marah umpamanya. Mungkin kidzib, mungkin dusta, mungkin tidak benar. Ini kejadian terjadi dengan Amr bin Umayyah Dhamri. Wa fi at-tariq, ini kisahnya Amr bin Umayyah Dhamri ini ketika dia pulang dari tempat pertempuran itu menuju kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, di situ ada sesuatu kejadian. Di hadits li Amr bin Umayyah Dhamri, wa dhalika annahu nazala fi dhilli shajaratin faja'ahu rajulan min Bani Kilab fa nazala ma'ahu. Dia waktu jalan menuju kota Madinah, dia bertemu dengan dua orang dari Bani Kilab. Bani Kilab itu kabilah Arabiyah. Ketemu sama Amr bin Umayyah Dhamri. Amr bin Umayyah Dhamri falamma nama, waktu mereka itu tidur, wa Amr bin Umayyah Dhamri itu waktu melihat dua orang ini, dia dah tanya, siapa kalian ini? Mau pergi mana? Itu sebab tanda. Dikira sama dia orang dua ini salah satu yang membunuh sahabat-sahabatnya itu. Padahal orang ini datang untuk menuju ke Rasulullah SAW. Ada sesuatu, tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Bir Mauna itu dua orang ini. Ketika mereka itu tidur dibunuh oleh Amr bin Umayyah Dhamri radhiyallahu taala anhu. Dia mengira bahwa apa dua orang ini sekongkolan dengan Amr bin Tufail untuk membunuh sahabat-sahabatnya 70 itu. Karena yadhunnu annahuma man mimman syaraka fi qatli ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Falamma qatalahuma, ketika sudah dibunuh orang dua itu, wajada ma'ahuma kitaban. Dilihat salah satu dari orang dua yang dibunuh ini mempunyai surat. Bawa surat. Fi ahdun min Rasulillah SAW. Oh, dilihat bahwa salah satu dari orang membawa surat. Surat ini dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Dia di surat itu dalamnya apa? Mereka itu diberi aman sama Rasulullah SAW. Dijamin bahwa dia tidak akan diganggu di perjalanan. Kalau tahu siapa namanya Amr bin Umayyah Dhamri ini, kalau mereka itu membawa surat aman dari Rasulullah SAW tidak akan dibunuh, bahkan akan dihormati sama dia. Tapi dia gususu. Dia itu harus orang itu kita sabat, menyelidiki, dilihat betul apa enggak. Yaqul faqadima wa akhbarun Nabi SAW bima fa'al. Maka
Amr bin Ubay Dhamri pergi ke Rasulullah dan dikatakan bahwa saya telah membunuh di antara mereka dua orang. Diceritakan kepada Rasulullah SAW min Bani Kilab. Faqala Rasulullah SAW laqad qatalta qatilaini la'udiyannahuma. Kata Rasulullah SAW, itu telah membunuh dua orang ini, saya akan menebus. Apa ditebus sama Rasulullah SAW, dua orang ini, tebusan. Wansyaqala bijama' diyatihima sallallahu alaihi wasallam. Badahulu Rasulullah SAW punya perjanjian dengan orang Yahudi, apabila salah satu, ya imma orang Yahudi atau orang Muslim, membunuh seorang tidak bersalah, dibayar dia, dia itu tebusan. Dari orang Muslimin dan orang-orang Yahudi ikut serta untuk membayar dia tadi, membantu. Kemudian wansyaqala bijama' diyatihima sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sibuk untuk mengumpulkan uang untuk membayar kepada keluarga orang dua ini. Fajama'a min ashabihi wa talaba min Bani Nadhir. Rasulullah SAW sudah mengumpulkan dari sahabat-sahabatnya uang, tapi tidak cukup. Pergi ke Bani Nadhir, orang-orang Yahudi Bani Nadhir, untuk mengumpulkan uang, minta bantuan dari mereka. Ada perjanjian demikian dahulu, ada perjanjian. Wadhalika anna fi sulbil mu'ahida al-mu'ahada bainahum wa bainan Nabi SAW annahum yusyarikuna fiddiyat. Ini ada perjanjian antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka Rasulullah membuat perdamaian. Di antaranya perjanjiannya ya ini, apabila seorang dibunuh salah membayar tebusan, dua pihak ini yang bayar, yaitu pihaknya sahabat Rasulullah, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, dan pihaknya orang-orang Yahudi. Wa dhalika fi sulbil mu'ahada bainahu wa bain Nabi SAW annahum yusyarikuna fi diyat fa kanat ba'da dhalika sababan li ghazwat Bani Nadhir. Dari hal ini kemudian terjadi perang Bani Nadhir. Karena orang-orang Yahudi membuat tipu daya di situ. Nanti saya akan ceritakan. Wala syak anna Nabi SAW ta'allama jiddan li hadhil ma'sah wallati qablaha ar-rajih. Tidak bisa diragukan lagi Rasulullah SAW sangat sedih. Asal terbunuhnya 70 dari Al-Qura. Bahwa sebelumnya Ar-Rajiyah, 10 orang. Sebelumnya di Ghazwat Uhud, waktu itu di Ghazwat Uhud, terbunuh dari sahabat Rasulullah SAW 70 orang. Sahabat Rasulullah SAW. Dan ini dari ujian dari Allah SWT terhadap Nabi-Nya. Maka sedih, sangat sedih dan sangat marah Rasulullah SAW. Disebut wa sara yad'u ala haula'i al-qaum fi shalah shahran kamilan. Rasulullah SAW apabila salat subuh dia berkunut, Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang membunuh sahabat-sahabatnya, dilaknat sama Rasulullah SAW dalam salat itu, salat al-qunut di salat subuh. Ya, satu bulan penuh Rasulullah yad'u ala yaqnut wa yad'u alaihim, dan didoakan mereka oleh Rasulullah SAW dengan doa yang keras. Allahumma alaika birri'il wa dhakwan wa asiyah fa inna asat rabbaha. Kata Rasulullah SAW dalam doanya ini, la ini di al-hadith akhraju al-Bukhari dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ya Allah alaika, yakni dilaknat, hancurkanlah, bunuhlah, balaslah, laknatlah qabilat ri'il wa dhakwan wa asiyah, qabila Arabiyah namanya asiyah, fa innaha asat rabbaha, karena dia telah berbuat maksiat kepada Tuhannya. Wa kana yal'anuhum radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam fi salatihi. Didoakan, dilaknat sama Rasulullah SAW tiga kabilah ini. Hatta anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian satu bulan penuh Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT agar dibalas pembunuhan sahabat-sahabatnya tadi. Dilaknat di sini sama Rasulullah orang-orang yang membunuh sahabat-sahabatnya itu.
Maka turun ayat Allah SWT. Setelah satu bulan Rasulullah berdoa. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa'ilhum zalimun. Itu ya Muhammad, itu meminta kepada Allah SWT untuk mengazab orang-orang ini atau melaknat orang-orang itu bukan urusanmu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Disebut itu. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala yatub alaihim, mungkin diberi taubat sama Allah Subhanahu wa taala apabila mereka bertaubat. Au yu'adzibhum atau diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Itu fa innahum zalimun, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Yang membunuh sahabat Rasulullah itu zalim. Tapi itu tidak tahu bagaimana kejadian fima ba'd setelah itu. Ya mungkin orang-orang itu yang membunuh bertobat menjadi orang-orang yang soleh. Ini terjadi yang banyak di sirat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW yang memusuhi Rasulullah SAW, yang memerangi Rasulullah SAW, yang mengusir Rasulullah SAW dari kota Makkah, kebanyakan masuk agama Islam. Dan kebanyakan mereka itu syahid, mati syuhada, dan mereka itu min ahli jannah. Itu urusan Allah SWT, kata Allah, bukan urusanmu, wahai Muhammad. Ini ditunjukkan di sini rahmat Allah SWT. Masih dikasih kesempatan sama Allah SWT. Walaupun mereka itu membunuh, masih dikasih kesempatan. Membunuh siapa? Membunuh sahabat Rasulullah SAW, khiyar hadil ummah. Tidak ada orang terbaik lebih dari sahabat Rasulullah SAW kecuali al-anbiya wal rasul, kecuali nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Disebut sama Allah SWT bahwa generasinya Rasulullah SAW itu, sahabatnya Rasulullah SAW itu adalah generasi yang terbaik yang pernah hidup di atas bumi ini. Walaupun demikian, apabila mereka bertobat dan mereka menyesali perbuatan mereka, mereka akan diberi tobat sama Allah SWT. Selama mereka hidup, maka disebut laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu, wahai Muhammad. Aw yatuba alaihim. Mungkin Allah SWT memberi tobat kepada mereka. Aw yu'adzibahum. Atau diazab sama Allah SWT. Innahum zalimun, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Amir bin Tufail ini kemudian hari mati mengenaskan. Mati dalam keadaan kafir. Mengenaskan. Diazab sama Allah SWT sebelum dia meninggal dunia. Karena orang ini zalim, tidak mau bertobat kepada Allah SWT. Maka dibalas sama Allah SWT kejahatannya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar ayat itu turun, ayat itu kepadanya, maka Rasulullah SAW meninggalkan sholatul qunut. Kemudian Rasulullah SAW melihat wa dzukira anil qatla annahum qalu. Rasulullah SAW melihat dalam tidurnya atau dalam mimpinya 70 orang yang terbunuh ini dilihat sama Rasulullah SAW pemimpinnya. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka, wah, mimpinya seorang Rasul ini benar. Rasulullah SAW apabila mimpi itu sebagai wahyu. Bukan seperti kita orang. Pasti benar akan terjadi. Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya itu, 70 itu. Ditunjukkan sama Allah SWT. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW. Ini dalam Al-Quran dahulu ada lagi nasakh. Dihapus ini ayat ini. Tidak ada dalam Al-Quran Karim. Turun firman ini dari Allah SWT. Balighu qaumana. Mereka berkata yang 70 orang yang meninggal ini. Balighu qaumana, sampaikan kepada kaum kami, yakni sahabat-sahabatnya orang-orang muslimin. Anna laqaina rabbana, sungguhnya kami telah bertemu dengan Rabb kami. Faradhi anna, dia ridha kepada kami. Faradhina anhu, dan kita juga ridha kepada Allah SWT. Maka ditinggalkan sama Rasulullah SAW doa tadi. Dari itu ditinggalkan doa
Al-Qunut itu ditinggalkan sama Rasulullah SAW. Dan tahu Rasulullah SAW bahwa sahabat-sahabatnya yang meninggal tadi itu seluruhnya di surga. Dengan ayat ini. Balighu qaumana anna laqina rabbana faradhi anna wa radhina anhu. Ayat ini nasakh. Dinasakh sahaja. Tidak ada dalam Al-Quran Karim. Tetapi ini ayat dari Allah SWT dulu ada. Kemudian dinasakhu. Dan ini benar yakni. Omongannya orang-orang tadi Rasulullah melihat mereka itu sudah di surga. Dan Allah SWT telah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha kepada Allah SWT. Maka ditinggalkan doa itu oleh Rasulullah SAW. Kemudian kejadian Ghazwat Bani Nadhir. Al-Yahud wa inkana bainum wa bainan Nabi SAW sulhun wa mu'ahadat. Illa annahum kama huwa ma'lum ahli Ghadrin. Bani Nadhir ini salah satu dari orang-orang Yahudi Qabilah di Madinah yang membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Perjanjian damai. Tapi orang Yahudi ini terkenal bahwa mereka itu ahli ghadr. Suka menipu. Tidak bisa itu memegang janjinya orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini sudah terkenal dari dahulu dilaknat sama Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim. Di bukunya Al-Imam Ibn Qayyim, Hidayatul Al-Hayaro, namanya bukunya Hidayatul Al-Hayaro. Dia Al-Imam Ibn Qayyim takallam di situ tentang sifat-sifat orang Yahudi. Dia sebut bahwa orang Yahudi ini sering dahulu diutus di antara mereka Nabi-Nabi Allah. Karena mereka umat yang suka menantang. Jadi banyak Nabi-Nabi dari Bani Israel, orang-orang Yahudi. Pada suatu hari mereka itu telah membunuh Nabi-Nabi Allah 70. Satu hari dibunuh 70 Nabi. Qatalatul Anbiya mereka itu adalah pembunuh-pembunuh Nabi-Nabi Allah. Sore pada sore hari mereka jual beli. Seakan-akan tidak merasa kalau mereka itu berdosa. Padahal katanya Rasulullah SAW, orang yang paling diazab di api neraka adalah orang yang membunuh Nabi. Atau Nabi membunuhnya. Itu orang sudah kelewatan. Ulai Bani Israel, Bani Yahud, orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi kata sudah terkenal. Telah sifat-sifat mereka telah dibahas oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim. Apabila seorang mau mengetahui tentang orang-orang Yahudi, bacalah Al-Quran. Tidak ada wasaf di orang-orang Yahudi seperti Al-Quran Karim. Disebut di situ bagaimana sifat-sifat mereka. Qatalatul Anbiya wal Mursalin haula. Saya insya Allah minggu yang akan datang, saya akan jelaskan tentang Ghazwat Bani Nadhir ini. Bagaimana terjadinya peperangan Bani Nadhir, kenapa kok diperangi oleh Rasulullah SAW. Saya tutup di sini dulu. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah.' Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga,

Hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan Hayya 'alas salah dan Hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedua.

Dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Mitra iki kok ora iso ditelepon-telepon iki.
1: Sopo to iki telepon iki? Ganggu ae. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pripun, gimana Mas Anto?
0: Alhamdulillah, saged menghubungi jenengan iki.
1: Gimana gimana? Ada perlu apa Mas Anto? Ini kok dengaren banget ini kok telepon saya ada apa ini?
0: Anu, Mas. Aku iki pengen pizzeli, jare jenengan iki saiki bakulan pizzeli.
1: Yo, oh Mas iki ya saiki agak musim pito. Aku ya nyetok pizzeli rada lumayan. Nek sampean butuh ya wis tak kei rego khusus, aku duwe barang sekening kaya anyar wis pokoke nek sampean mesti seneng nek ndelok. Kapan iki iso ndelok pitku? Kapan yo?
0: Eneng sing isih mulus, murah, terwapi eneng ora?
1: Wah, nek kok tunggale, Mas. Wis delok sik wae barangku wis cocok langsung go Bali wis. Pokoke gampang nek aroma santok.
0: Ya siap nek apik yo tak moro ketemuan wae apa ketemuan nang ndi ketemuan?
1: Beres wis engko cek ade cek odenan ning gardu wae piye.
0: Monggo. Oh, siap.
1: Oke, tak tunggu ya, Mas.
0: Ya, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dilengkas dadi duit. Speed kok mulus kaya ngene rak ya wis. Peminate mesti rak ya ming terkintil-kintil nek ndelok pit iki. Wis masyaallah tenan bapak. Wis ndita iki Pak Antok kok ora teko-teko iki jane iki. Jan. Wis lak butuh duit tenan je iki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kepada Mas Anta.
0: Ya, sehat. Alhamdulillah. Oh, kita pilih Mas Ari.
1: Angge Mas. Yes. Moga niki.
0: Kalau
1: moga.
0: Delok ya.
1: Moga. Cocok kira Mas. Kira-kira Mas.
0: Gitu ya, jebule.
1: Mulus toh Mas.
0: Masyaallah.
1: Masyaallah moga. Wes moga Mas.
0: Waduh. Coba.
1: Oh, nek iki tetep istimewa Mas, tetep sampean cocok kudune nek arep iki. Wes rasa ngenyang. Piye Mas kira-kira Mas? Arti dadek ini piro, kira-kira regane ini yes, mumpung isih ya ini
0: iki nek ro kanca dhewe terus dirego piro?
1: Ya karo kanca ya gampang to Mas, paling ora nek iki ya karo khusus sampean tak kei rego 10 juta
0: walah mbok yo aja larang-larang karo awake dhewe nek sak yuto 500 piye?
1: Nek sak yuto 500 ya oleh apa Mas saiki Mas wis iki saiki agak sumpit regan do mundak kabeh. Jadi nek pil 10 juta iki saiki tok murah, wis biasa rego 10 juta kuwi.
0: Iya nek saiki.
1: Piye kira-kira nek cocok lek digo Bali, wis monggo, piye Mas?
0: Ora iso kurang kuwi tetep 10 juta.
1: Wis pas iki nek ora sampean liyane tak kei 15 juta, ora nek sampean sing 10 juta wae.
0: Ya wis lah, ora apa-apa ya 10 juta, tapi garansi lho ya.
1: Oh jelas.
0: Ora nang rewel-rewel wis siap.
1: Aman wis tenang Mas, wis pokoke aman.
0: Ya wis, tapi aku nggo duwe sih.
1: Lah kira-kira piye nggo?
0: Lah aku tak mulai sikin.
1: Oh ya, ora apa-apa. Ora kira suwe-suwe lho ya.
0: Ora omahku mung cerak ngono.
1: Siap, saya penting dijelengke sikin.
0: Wis ya, 10 juta.
1: 10 juta.
0: Oke. Ikhlas lho iki yo,
1: men awet. Siap, wis muga-muga berkah pokoke.
0: Wis aku tak jukuk duit sikin.
1: Siap.
0: Wis, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, monggo Mas. Alhamdulillah, sidane payu. 10 juta iki wah jan. Wis pit kaya ngene kok 10 juta. Jan, wis alhamdulillah ya pokoke disyukuri. Aning kok aku curiga ya iki. Kok tak anteni sakyane kok ora teko-teko. Apa nang endi yo jarene omah iki mung cedhak iki nek Pak Antok iki. Kok ora teko-teko. Wis tak jagake tenan je iki mau. Wis.
0: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam. Ke bundi Pak?
0: Oh kantor iki, kek balik wae.
1: Ini kok kek balik.
0: Yo oi.
1: Pripun-pripun?
0: Sehat to?
1: Alhamdulillah.
0: Eh, apik pitmu ya? Iki pitmu?
1: Oh, Pak. Piye Pak? Apik ra Pak?
0: Wah, ya apik e. Piye? Ati dolor ah. Jadi dodolan pit.
1: Oh iki ya tak dol Pak wong aku ya bakulan kok ya tak dol. Lah piye? Kira-kira seneng ora?
0: Nek nyawang ya seneng aku iki. Lah duite cucuk ora iki?
1: Ya iki murah kok Pak mingan. Nek kok sampean 15 juta wae.
2: Nek pakem kuat ra iki?
1: Weh. Piye? Iki sekenan kuwi apik, Pak. Wis jelajah ning ndi-ndi. Nek 15 juta. 15 juta murah.
2: Kanca dhewe tangga lho ya.
1: Apa? Iki wis murah mbok sampean golekne ndi-ndi ora ono kuwi kaya ngene iki 15 juta.
2: Iya, pancen wis ra metu edisi ne iki.
1: Lah iya,
2: piye? Edisine apik.
1: Wis dadekke wae.
2: Yakin.
1: Lah yakin wis 15 juta.
2: Kuwi aku ora nggo dhuwit iki, onone meneh ning rekening lho piye iki.
1: Lah opo ya nek juragan ya mesti dhuwite ning rekening kabeh. Wis tak kirim rekening kuwi transfer.
2: Ya sini.
1: 15 juta ya.
2: Iya, deal. Alhamdulillah, masyaallah.
1: 15 juta.
2: Iya.
1: Yes.
2: Sinyalin dalam dulu bi biji.
1: Nomor rekeningku dicatatnya lebok ke.
2: Si tak anu yes. Ya. Iya. Ya, ya. 15 juta ya.
1: Iya.
2: Oke, okay. Yes.
3: Nah, nyatra di teh. Iki wis tak jemuke nang omah iki
1: dhuwite.
3: Tak gowo ya pite ya.
1: Ora iso.
3: Kok ora sido iki kepiye?
1: Ah, lah wong piye mau tak anteni kesuwen nek kowe rong jam jare tekok.
2: Ono apa iki? Monggo dhuwit barang iki. Barang ngopo
1: iki? Piye? Ngene lho, Pak. Citane mau iki Pak Antok mau nyangkitku 10 juta. Ah, tak anteni rong jam ra tekok-tekok.
3: Wis dhe lho, Pak.
1: Yo, ora iso tak anteni rong jam lah bapak ewan 15 juta.
3: Ya iso ngono kowe
1: to. Aku lek bandu sing ngokah.
3: Iki wis tak dilke lho, tak sepuke dhuwit
1: lho. Ayo terserah aku iki pitku kok. Aku ora takeke sapa-sapa terserah aku.
3: Ora iso ngono.
1: Agah aku wis ora aku wis deal karo bapak iki 15 juta. Emang 10 juta. Oke, bapak piye?
3: Kowe ora bener kuwi, Tro.
1: Ayo ngono. Ben aku karepku kok. Aku sing menang, aku sing dipit. Ora oleh nek tak gowo. Kok tak anteni kesuwen. Rong jam punjul.
3: Ora ana ya.
1: Suwen gah.
3: Terus piye iki? Piye?
1: Wes. Yo, aku tetep kok gowo pak mergane kowe 15 juta
3: iki piye pak pun dodilan kali kula niki
2: ripo niki bang
1: wis ora tetep tak kaya wis tenang pak tak kaya sampean ya. Mergane pak Antok kuwi kesuwen
3: yo
1: tak anteni rong jam ora teko-teko
3: wis nyoto iki duwite tak tinggal kene
1: wis ora iso aku
3: tak gowo bali
1: ora nampani aku ora iso
3: iki tak gowone pite
1: ora iso ora iso
3: iki wis deal
1: ora iso
3: iki mau iki piye iki
2: sabar
3: iki mau wis tak tuku wis tak deal ke iki pak
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo ta.
4: Niki lho Pak. Mas Antok, Mas Ari.
5: Dua ribut
4: rebutan sepeda.
5: Oh. Monggo mbok lenggah mriko mawon.
1: Loh, monggo ta.
5: Alhamdulillah.
3: Oh. Kowe tetep salah, Tro. Mau wis didelan karo aku kok mbok dol karo wong liya.
1: Ya ora, kowe tak anteni kesuwen mergane ya sak karepku. Wong pangluk luwih dhuwur kok lengenyang kok.
3: Ya ora iso wong serembukan dadi wis rembukan dol kok.
1: Ora, nek kuwi masalahe ngopo kowe tak anteni kesuwen, kowe ora nggawa dhuwit. Pamitmu bali. Kesuwen lemu teko rene.
3: Ora nek aku ora janji bali
1: ya
3: ora
1: ya. Gah, aku pokoke wis ra gelem mau ngono kuwi.
4: Wis menengo. Midangetke ngendikane Ustaz dhisik. Ora ribut.
6: Niki kula tanglet.
1: Nggih, Tat.
6: Len jelaske sing adem pripun kejadian yang sebenarnya.
1: Itu begini, Tat. Saya kan jual sepeda. Nah, tadi itu Pak Antok nawar 10 juta. Sudah deal sama saya. Lah, beliaunya pulang, Tat. Katanya mau ngambil uang. Saya tunggu lama banget, beliau enggak datang-datang. Lah, Pak Luk ini datang juga. Lihat sepedanya seneng sama sepeda saya, Tat. Mau sepeda saya bagus kok. Nawar 15 juta. Nah, saya kan bakul, Tat. Ya saya minta keuntungan yang lebih tinggi, tak kasihkan Pak Nuk. Nah, saya enggak salah tau kayak gitu tuh.
3: Ya tetap salah, Tro.
1: Ora, aku salah sepeda sapa. Mau menang aku yang ndek barang kok.
6: Ya iki. Mau penjelasan to, Ndak?
1: Nggih, monggo, Tat.
6: Monggo. Nggih, yang lain. Tolong diperhatikan ini ya. Jadi memang dalam masalah jual beli itu sebisa mungkin dihindari jangan sampai ada sengketa. Karena itulah manfaat kita belajar fikih jual beli itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa agar tidak keluar dari jalur syariat dan agar bisa sama-sama adil sesuai dengan hukum Allah. Baik, Sekarang tak jelas ke masalah yang tadi sudah diceritakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wala yabi' ar-rajulu 'ala bai'i akhihi." Seseorang tidak boleh menjual barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala yasum ahadukum 'ala saumi akhihi." Seseorang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Sehingga kalau A dan B sedang tawar-menawar, maka terlarang hukumnya bagi C untuk ikut menawar. Kenapa? Karena bisa memicu pertengkaran seperti tadi, sampai geret-geretan sepeda, tarik-tarikan sepeda. Nah, kalau yang saya pahami dari kejadian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mitro, Pak Anto sudah deal, nggih?
7: Sudah
6: deal. Berarti jenengan nggih sudah sepakat?
1: Ya,
6: ridho. Dengan harga berapa?
1: 10 juta.
6: 10 juta. Mong Pak Anto belum
1: bawa uang.
6: Bawa uang pulang. Nah, karena sudah deal, sama-sama saling ridho, berarti sudah akad. Nek sudah akad, berarti sudah terjadi perpindahan hak milik. Mongko sepeda itu sudah miliknya Mas Pak Anto, sedangkan Mas Ari punya hak untuk mendapatkan uang 10 juta meskipun belum serah terima, meskipun tertunda. Sehingga jenengan ya mboten pareng kok ada konsumen lain yang menawar lebih tinggi terus dikasihkan. Ya, meskipun pembayarannya dilakukan secara cash tunai karena sudah jadi miliknya Mas Anto. Ngeten iki keliru.
1: Aduh, luput meneh, cah.
8: Mulakno ojo gegerai, mangkane sinau fikih muamalah. Bar subuh ojo lali mirsani ANB official kajian bareng Ustaz Ami membahas bab fikih muamalah.
9: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
10: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Seorang anak adalah tanggung jawab kita sebagai seorang bapak, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala rumah tangga dan kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Warrajulu ra'in fi ahlih." Dan seorang laki-laki dia adalah pemimpin untuk keluarganya. Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pasti dia, orang laki-laki ini, kita sebagai bapak, kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rakyat dan keluarganya. Anak di zaman sekarang memiliki banyak potensi untuk bisa terpengaruh dengan kecanggihan teknologi, khususnya di zaman milenial sekarang ini. Dan kita sebagai orang tua haruslah pandai-pandai dan haruslah selalu berada di atas ketabahan, ketegaran, ketegasan di dalam membimbing mereka, mengarahkan mereka agar jangan sampai anak ini menjadi bumerang bagi kita kelak di akhirat. Harta kita tidak berfaedah. Apa yang kita miliki di dunia tidak memiliki manfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk apa yang menjadi amal jariah kita apabila kita memiliki seorang anak yang saleh. Anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selalu mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Dan ini harapan kita, bagaimana menjadikan anak kita sebagai anak yang saleh? Bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari berbagai macam fitnah-fitnah media sosial di zaman seperti saat ini? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melangkah untuk melindungi dan menjaga anak kita dari berbagai macam fitnah-fitnah media sosial. Fitnah-fitnah apa yang membombing, apa yang menjadi viral di zaman teknologi seperti ini. Sehingga harapannya anak kita berada di atas kesolehan, keimanan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada beberapa kiat untuk menjadikan kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita yang mampu menjaga dan membentengi anak-anak kita dari pengaruh buruk di zaman yang penuh dengan kemajuan. Yang pertama, marilah kita dekatkan anak kita kepada agama. Artinya kita ajarkan mereka agama. Kita dekatkan mereka dengan Al-Quran. Dekatkan dengan hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Kita ajarkan akidah. Ya, karena seorang manusia tidak akan mungkin bisa berubah kepada yang lebih baik kecuali melalui agama. Karena dengan agama inilah anak itu akan berubah menjadi baik. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak ini akan dijadikan anak yang saleh apabila kita mengambil agama sebagai bentuk, ya, titik awal di dalam merubah anak-anak kita. Makanya kita sebagai orang tua selalu mendekatkan agama Islam. Kita ajarkan mereka, kita arahkan mereka untuk terus belajar sedikit demi sedikit tentang ajaran kita, tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang adab, ya, dan berbagai macam ajaran-ajaran Islam, khususnya masalah rukun Islam dan rukun iman. Yang kedua, mari kita dekatkan anak-anak kita kepada ahli ilmu. Karena ahli ilmu akan memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita. Karena dengan wejangan mereka, nasihat mereka, pencerahan mereka, dengan izin Allah, perubahan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan dari seorang ahli ilmu, seorang ulama yang begitu ikhlas di dalam berdakwah akan bisa memberikan celah-celah dari turunnya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati anak kita. Ulama merupakan pusat kebaikan yang mampu merubah, ya, setiap individu muslim, khususnya anak kita. Apabila kita dekatkan kepada mereka ulama, mereka akan menjadikan sebagai tauladan, panutan, ya, sebagai tolak ukur di dalam menilai kebenaran dan keburukan, di dalam menilai apakah ini halal ataukah haram. Karena mereka belajar agama melalui para ulama. Dan ulama lah, ya, dengan izin Allah akan bisa merubah melalui untaian-untaian nasihatnya, melalui pencerahan dari tutur katanya, anak-anak kita yang asalnya buruk menjadi baik, yang asalnya bergelimang dalam berbagai macam fitnah menjadi seorang istiqamah di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah mari kita pilihkan anak-anak kita teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Karena apabila kita salah memilih teman, maka anak ini akan mudah terpengaruh dan mengikuti teman-teman yang buruk. Dan inilah yang telah disampaikan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala din khalilih. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang itu akan cepat berubah apabila salah di dalam menjalin hubungan pertemanan, persahabatan. Apabila temannya buruk, pasti lambat laun dia akan menjadi buruk. Namun apabila temannya baik, temannya saleh, hamba yang bertakwa, niscaya anak kita akan menjadi lebih baik, akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang saleh, yang berjalan di atas kebenaran. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, adalah mari kita sebagai orang tua yang memikul amanah, ya, tanggung jawab ini untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Jika memang ya alat komunikasi itu dibutuhkan oleh anak kita, maka kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Ini semua dalam rangka untuk melindungi mereka, untuk menjaga mereka dari fitnah-fitnah yang hanya Allah yang mengetahui semata. Apabila kita sudah memberikan, maka hendaknya kita selalu mengevaluasi dan mengontrol penggunaan alat komunikasi tersebut. Dikemanakan penggunaan alat komunikasi ini? Kemana saja anak kita ya berselancar di dunia mayanya? Harus kita evaluasi, harus kita kontrol. Jangan sampai ketika kita memberikan sarana tersebut, kemudian kita lepas tangan. Tidak. Anak kita ketika membutuhkan, kita berikan. Namun dengan pemberian ini bukan berarti kita lepas tangan. Akan tapi wajib bagi kita untuk selalu mengevaluasi, untuk selalu mengontrol. Jangan sampai dikalahkan oleh pucuk rayuan syaitan, bisikan dan godaan syaitan yang selalu menunggu kesempatan, yakni lengahnya manusia dari mengingat Allah, sehingga bisa ditarik untuk melakukan kemaksiatan, dosa dan keburukan. Wal'iyadhu billah. Kemudian yang terakhir, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu bekerja sama, bersinergi dengan istri kita yang merupakan ibu bagi anak ini, dengan kerabat kita, keluarga kita, di dalam mengontrol anak-anak kita selama ini. Karena ini amat sangat membantu peranan-peranan mereka, amat sangat membantu bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan arahan yang terbaik apabila dijumpai hal-hal yang tidak kita inginkan dari anak kita selama menggunakan alat komunikasi di dalam berselancar di dunia maya atau bermedia sosialnya. Makanya apabila kita betul-betul mengharapkan kebaikan bagi anak kita, maka kita harus siap siaga untuk selalu memberikan evaluasi, memberikan bentuk controlling kepada anak kita di dalam menggunakan alat-alat atau sarana komunikasi atau yang semisalnya di dalam mereka berselancar di dunia mayanya. Dengan hal-hal di atas, ma'asyiral muslimin, bi'idznillahi ta'ala, kita akan mampu melindungi dan menjaga anak kita dari ancaman-ancaman buruk yang tidak kita inginkan, dari fitnah-fitnah media sosial, dari godaan dan bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan dan penentangan dan pembangkangan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memegang roda kepemimpinan dalam rumah tangga kita sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan apa Allah yang cintai. Dan semoga kita semuanya menjadi orang tua yang baik, kepala rumah tangga yang bisa melindungi dan menjaga anak-anak kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما

عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usr, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta. Benar, 700 unta. Membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung dan makanan dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah

Aman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menambahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dhun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya.

0: menanti.
1: di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya. Kembali lagi pemirsa sobat Al-Iman TV dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Ya. Semoga selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hari ini kita kembali ke pertemuan kedua. Ya. Napaktilas Kejayaan Islam. Yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Fadlan Faham Syah, LC/MHI. Beliau hari ini insya Allah sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ustaz, Masya Allah. Mungkin sebelum kita memulai Ustaz, bisa untuk nasihat pengingat sebagai sobat Al-Iman TV dimanapun berada, terutama untuk jamaah panjenengan, diingatkan kembali sebelum kita memulai, tujuannya apa sih fungsi untuk belajar kita mendalami napak tilas, mendalami bagaimana sejarah Rasulullah Muhammad SAW.
1: Taib, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Mempelajari sirah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW memiliki banyak keutamaan, banyak hikmah. Di antaranya yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengenalnya lebih dekat akan tumbuh perasaan cinta yang lebih. Karena tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Maka kalau kita ingin mencintai Rasulullah, maka kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama untuk menumbuhkan cinta kita. Kemudian yang nomor dua adalah supaya kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah menjadi kepala rumah tangga, Rasulullah menjadi orang tua, Rasulullah menjadi tetangga, Rasulullah menjadi seorang guru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perang, Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah bagaimana menyikapi orang kafir, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang munafik. Kita akan belajar dan bisa meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor tiga, kita bisa mendakwahkan ajarannya. Ya, dengan mempelajari sirah Nabi, kita akan paham ajarannya dan kita akan berusaha untuk mendakwahkan dan menyebarluaskan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nomor empat, kita akan bisa lebih bersabar. Ya. Dengan melihat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari sirah nabawi akan muncul sikap kita untuk bisa bersabar menghadapi cobaan, karena apapun cobaan kita tidak sebanding bila dibandingkan dengan cobaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dituduh yang aneh-aneh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, Rasulullah dilempari jeruan unta, Rasulullah diusir, Rasulullah diracun, Rasulullah pernah disihir, Rasulullah dikhianati, Rasulullah dikepung, Rasulullah hendak dibunuh, Rasulullah diboikot. Jadi tidak ada apa-apanya yang menimpa kita bila dibandingkan dengan apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, itu semua bisa kita dapatkan dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah.
0: Masyaallah, masyaallah. Ya, baik. Jadi banyak sekali yang tentunya kita bisa ambil ya, para jamaah sekalian. Baik, Ustadz, mengingat pertemuan kemarin kita sudah membahas ya, bagaimana mulai dari Rasulullah lahir hingga beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Hingga terakhir itu kita membahas umur 4 tahun, dada beliau dibelah. Yeah. Sebagai bukti nantinya ya, sebagai saksi bahwa beliau memang adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bisa dilanjutkan ya, pasca Rasulullah umur 4 tahun ya, dan sebagainya, mungkin bisa sampai remaja nanti tentunya. Tafadhal Ustaz.
1: Iya, kemarin kita telah menyampaikan kondisi baginda sallallahu alaihi wasallam masih kecil, umur 4 tahun di lembah Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad bersama ibu susu yang bernama Halimah Sa'diyah. Ini perlu diketahui, sebenarnya harusnya umur 2 tahun itu selesai masa penyusuan, ya, harusnya sudah disapi dan dikembalikan ke kota Mekah. Tetapi Halimah ini melihat bahwa keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil ini bermanfaat gitu. Maka minta izin kepada Siti Aminah untuk tetap bersama Halimah di rumahnya. Sampai umur 4 tahun terjadilah peristiwa yang dahsyat, yaitu datang malaikat membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disaksikan bocah-bocah kecil, dan bocah kecil ini lapor ke Halimah. Maka Halimah takut mencari Rasulullah. Ketika sudah ditemukan, Rasulullah sudah dalam kondisi wajahnya pucat, ya, berubah warna, dalam artian menunjukkan pucat gitu, ketakutan gitu. Maka setelah kejadian itu, yang dilakukan oleh Halimah adalah mengembalikan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya di kota Mekah, kepada Bani Hashim dan kepada ibunya Siti Aminah. Kenapa? Karena ini peristiwa yang aneh. Khawatir nanti ada kejadian yang serupa atau ada hal-hal yang menimpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu nanti akan disalahkan oleh Bani Hashim. Ya, makanya mumpung durung, kata orang Surabaya, sebelum terjadi, maka dikembalikanlah Muhammad kecil kepada ibundanya tercinta, yaitu Siti Aminah. Sehingga Rasulullah umur 4 tahun kembali ke pangkuan ibunda tercinta, disayangi, dicintai, dikasihi, luar biasa cintanya Siti Aminah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terus bersama ibunda dengan penuh kasih sayang sampai Nabi umur 6 tahun. Ketika Nabi umur 6 tahun, maka Siti Aminah ingin membawa Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam pergi ke Yathrib atau ke Madinah dalam rangka menziarahi makam sang ayah. Karena pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan bahwa ayahnya yaitu Abdullah meninggal di kota Yathrib atau kota Madinah waktu dagang, ya, di Syam, terus mampir dan sakit dan dikuburkan di kota Madinah. Maka Aminah mengajak Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah untuk menziarahi makam sang ayahanda, dan itu dibiayai oleh sang kakek. Kakeknya adalah Abdul Muthalib. Jadi pembiayaannya, kalau zaman sekarang travelnya gitu ya, dan seterusnya. Akhirnya sampai ke kota Madinah, di sana berziarah ke makam sang ayah, dan memang Rasulullah itu punya keluarga di kota Madinah. Karena eyang putrinya Nabi itu dulunya orang Madinah. Jadi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muthalib. Lah, Abdul Muthalib ini mamanya itu orang asli Madinah, namanya Salma binti Amr, istrinya Hashim, buyutnya Nabi. Sesampai di kota Madinah, selesai urusannya, balik ke kota Mekah. Kita tahu Madinah itu ada di utara, Mekah ada di selatan. Ketika pulang dari Madinah ke Mekah, di tengah-tengah ada wilayah atau ada daerah namanya Abwa. Disitulah ibunda Muhammad, ibunda Rasulullah Muhammad SAW wafat. Di tempat itulah Rasulullah berstatus yatim piatu. Ibunya wafat di tempat namanya Abwa itu. Sehingga Rasulullah bersama budak wanita namanya Ummu Aiman, ya, namanya Ummu Aiman. Ini nanti yang menjadi ibu asuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ditemani budak wanita yang masih kecil, bukan orang tua, bukan. Ya mungkin ABG begitu. Ya masih budak wanita yang masih remaja lah begitu. Jadi Rasulullah diajak budak ini sampai ke kota Mekah, dan Rasulullah berstatus yatim piatu. Sampai di kota Mekah, dan umurnya Nabi pada waktu itu 6 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu pengasuhannya, ya, berubah menjadi di tangannya Abdul Muthalib sang kakek. Dan Abdul Muthalib ini luar biasa mencintai Rasulullah, karena kemarin sudah kita ceritakan, Mas, dulu Abdullah ayahnya Nabi itu paling disenangi oleh datuknya itu Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib itu punya anak banyak. Lah, Abdullah ayahnya Rasul itu dicintai luar biasa gitu kan. Nah, ketika Abdullah ini wafat, maka cintanya Abdul Muthalib
2: cucunya, ya,
1: ke cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah tahu bahwa Rasulullah menjadi yatim piatu, maka otomatis semakin iba, semakin sayang kepada cucunya ini. Sehingga pengasuhan Rasulullah di bawah Abdul Muthalib sang kakek. Nah, sang kakek ini kan orang hebat, Mas. Abdul Muthalib itu punya tempat khusus di naungan Ka'bah. Di pelataran Ka'bah itu punya tempat khusus miliknya Abdul Muthalib. Gak ada yang berani duduk di tempat itu. Jadi Abdul Muthalib duduk, itu anak-anaknya ada di sekitarnya. Lah, tempat ini khusus miliknya Abdul Muthalib. Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat itu. Padahal harusnya enggak boleh gitu kan. Maka sang paman-pamannya semuanya menarik tangannya Rasul, jangan di sini nak, jangan di sini. Ini adalah miliknya datukmu, miliknya kakekmu. Maka si Abdul Muthalib tahu bahwa cucunya dilarang duduk di situ. Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Da'us, biarkan, biarkan. Biarkan anakku, cucuku ada di tempat itu." Kemudian Abdul Muthalib duduk mengelus-ngelus Rasul. Fima makna ya. Kemudian Rasul, kemudian Abdul Muthalib mengatakan, "Sesungguhnya cucuku ini nanti akan memiliki perkara yang besar." Ini sudah diprediksi sebenarnya oleh siapa? Sang kakek Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib itu cintanya luar biasa kepada Rasulullah, melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Ya, sangat mencintai ya. Rasulullah dicintai Abdul Muthalib. Kemudian terjadilah apa yang terjadi sampai Rasulullah umur 8 tahun. Ketika Nabi umur 8 tahun terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu meninggalnya sang kakek. Sehingga ketika Nabi umur 8 tahun sudah yatim piatu plus yatim kakek, yatimul jad. Jadi bapaknya wafat, ibunya wafat, kakeknya juga wafat. Nah, setelah
0: pengasuhannya pindah.
1: Pengasuhannya? Iya, ya kan sudah wafat, gimana lagi? Terus apa yang ditanyakan?
0: Ya, jadi kan sudah wafat semua. Okay. Nah, itu apakah yang tadi budak, kan sebelumnya disebutkan budak wanita. Apakah pengasuhannya kembali ke budak itu atau?
1: Iya, selama Rasulullah diasuh oleh Abdul Muthalib itu ada budak ini. Budak ini namanya siapa tadi?
0: Ummu Aiman.
1: Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dulu miliknya Abdullah. Kan? Jadi dia ini, Ummu Aiman ini wanita yang mulia dan mendapat julukan Hadinatul Rasul. Ibu asuhnya Rasulullah SAW. Dan Rasul sangat menghormati Ummu Aiman. Nanti ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, Rasul sangat mencintai, sangat respect, sangat menghormati Ummu Aiman. Dan bahkan dalam riwayat Rasulullah memanggil Ummu Aiman itu ya Ummah, wahai ibunda. Terus koyo ibu idewe. Karena sejak kecil sudah diasuh oleh Ummu Aiman.
0: Masya Allah, menarik. Anak itu menariknya begini, Zat. Membayangkan Rasulullah itu kan saat itu kan umur 8 tahun ya. Ibaratnya umur yang cukup ya. Sudah lumayan anak-anak yang agak besar ya. Apakah ada riwayat yang menggambarkan bagaimana hati Rasulullah sedihnya luar biasa jadi mungkin karena orang tercintanya ya. Apakah ada itu, Zat?
1: Tentu ya, tidak ada riwayat yang pasti untuk menggambarkan psikologi Rasul pada waktu itu, tapi itu sudah otomatis. Seorang bocah kecil yatim piatu, ya kan? Terus kemudian ditinggal di bersama kakeknya, kakeknya wafat pula. Tentulah ini sudah pasti itu bagaimana kesedihan Rasulullah SAW. Harusnya ada pertanyaan yang ditanyakan, Mas. Apa sih hikmahnya? Jadi boleh ya saya sampaikan ya. Jadi apa hikmahnya Rasulullah itu belum balik, mohon maaf, belum lahir ditinggal sang ayah. Kemudian setelah itu Rasulullah umur 6 tahun ditinggal oleh sang ibu. Kemudian 8 tahun ditinggal wafat oleh sang kakek. Jadi Rasulullah ini hidupnya bisa dikatakan sejak kecil sudah diuji oleh Allah. Musibah demi musibah, ditinggal mati orang-orang tercintanya. Apa pelajarannya? Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Tapi ada hikmah yang sering lupa dibicarakan. Yang paling sering kan karena Allah sudah mempersiapkan Rasul, diuji sejak kecil, dijadikan tahan banting sejak kecil. Kan gitu ya? Atau supaya Rasulullah tidak bergantung kepada manusia, itu sering diungkap. Tapi ada sisi yang jarang diungkap. Apa itu? Hikmahnya adalah karena Allah secara tidak langsung ingin memberitahu ke dunia bahwa tidak ada yang bisa mendidik Rasulullah kecuali Allah langsung. Jadi kenabian itu bukan dari ibu, bukan dari ayahnya, buktinya ayahnya mati duluan. Jadi kenabian risalah ini bukan dari emaknya, karena buktinya emaknya wafat. Dan risalah kenabian misi ini bukan dari datuknya, karena sampai mati datuknya nggak masuk Islam dan agamanya beda dengan agama yang nanti akan dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi karena Allah secara tidak langsung ingin menyampaikan kepada umat manusia, tidak ada yang bisa mendidik Rasul kecuali Allah langsung. Dan tidak ada yang, dan risalah atau misi kenabian itu bukan dari keluarganya. Karena orang terdekatnya wafat semua. Jadi Allah ingin menyampaikan bahwa ini murni dari aku, gitu. Kenabian dari aku, bukan dari lingkungan yang membentuk Muhammad. Bukan dari orang-orang terdekat yang membentuk Muhammad, bukan, tapi ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu a'lam.
0: Masyaallah, masyaallah. Baik, tadi yang menarik ini tadi kan saya tanya Ustaz, bagaimana pengasuhan berikutnya umur 8 tahun itu, apalagi ibaratnya orang yang menopang ya hidupnya Rasulullah itu sudah enggak ada, Ustaz. Terus apa yang dilakukan Rasulullah saat ketinggalan?
1: Iya, jadi setelah umur 8 tahun tadi, Mas, itu masa pengasuhan Nabi pindah ke orang terdekat Nabi, yaitu Abu Thalib. Lah, di sini ada hal yang menarik yang perlu diulik juga, gitu kan. Pamannya Nabi itu banyak, Mas. Kan pamannya Nabi itu yang laki-laki ya, paman 10 lebih, belum bibi-bibinya. Jadi banyak banget, baik paman atau pakde atau tante atau budi. Itu sangat banyak sekali. Tapi kenapa setelah Abdul Muthalib wafat, Abdul Muthalib berwasiat, nanti kalau aku mati, yang mengasuh cucuku ini nanti anakku yang bernama Abu Thalib, pamannya si bocah ini. Kan gitu ya? Abu Thalib kan omnya Rasulullah.
0: Iya, iya.
1: Pertanyaannya, lo kok kenapa Abu Thalib?
0: Iya.
1: Padahal anak-anaknya Abdul Muthalib itu sangat banyak. Kenapa kok tidak Abu Lahab? Abu Lahab juga cinta Nabi pada waktu itu. Kenapa tidak Hamzah? Kenapa tidak Al-Abbas? Kenapa tidak siapa lagi? Kenapa tidak Haris? Ya, kenapa tidak tantenya Nabi yang bernama Atika? Kenapa tidak tantenya Nabi yang bernama Sofia? Kan tante juga lebih sayang juga perempuan, lebih pintar merawat anak kecil, merawat anak kecil. Tapi kenapa kok justru setelah Rasulullah wafat, setelah datuknya Abdul Rasulullah Muttalib. Wafat Abdul Muthalib, kok pengasuhan itu jatuh di Abu Thalib? Kenapa wasiat itu diberikan kepada Abu Thalib tidak kepada anak-anak yang lain? Jawabannya adalah karena Abu Thalib itu saudara kandungnya Abdullah, ayah Nabi. Loh, maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya Abdul Muthalib itu punya istri banyak. Nah, anaknya Abdul Muthalib yang banyak itu paman-paman Nabi, itu enggak semuanya saudara kandungnya Abdullah. Beda ibu gitu.
0: Beda ibu.
1: Sedangkan Abu Thalib ini sama Abdullah ayahnya Rasulullah SAW itu sama apa namanya? Sama ayah sama ibu. Ayahnya sama-sama Abdul Muthalib, ibunya juga sama. Maka pilihannya dipilih oleh Abdul Muthalib yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini bukan orang kaya ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Miskin. Abu Thalib bukan orang yang kaya, tapi dia sangat berpegang teguh dengan wasiat siapa?
0: Sang ayah.
1: Maka benar-benar Muhammad kecil dicintai, disayangi luar biasa. Bahkan dalam riwayat Abu Thalib ini lebih menyayangi Rasulullah daripada anak-anak kandungnya sendiri. Karena dia berpegang teguh dengan wasiat sang ayah yaitu Abdul Muthalib. Begitu, Mas.
0: Baik. Masya Allah, Ustaz. Ya. Jadi ini kan beralih ya, berarti ke pangkuan Abu Thalib ya, omnya ya, ibaratnya omnya. Terus apakah ada pendidikan khusus yang diajarkan oleh beliau sehingga Rasulullah itu bisa akhirnya nanti terbentuk ya secara kemandirian dan sebagainya ya. Mungkin nanti di umur yang remaja dan sebagainya ya, salah satunya yang pernah saya dengar pernah mengembala kambing ya. Nah, apakah pengembalaan kambing ini berasal dari kakeknya atau dari Abu Thalib atau punyanya orang dijaga oleh beliau? Dan ini yang mungkin yang perlu diketahui oleh jamaah.
1: Rasulullah menggembala kambing itu ada yang mengatakan sebelum umur 12 tahun, ada yang mengatakan setelah umur 12 tahun, jadi umur belasan tahun. Jadi penggembala kambing itu Nabi umur belasan tahun. Sebagian riwayat seperti itu. Ini penting banget pertanyaan tadi, apakah ada pendidikan khusus, keterampilan khusus yang diajarkan Abu Thalib kepada keponakannya Rasulullah? Yang sempat terekam oleh tarikh dan sejarah adalah peristiwa Abdul Muthalib mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Syam diajari dagang. Kalau itu ada, banyak riwayat yang menjelaskan itu. Jadi ketika Rasulullah umur 12 tahun, kalau umur itu banyak terjadi perselisihan pendapat. Dalam salah satu buku dikatakan Nabi umur 9 tahun. Dalam buku yang lain Nabi dikatakan umur 10 tahun. Dalam buku yang lain dikatakan Nabi 12 tahun. Tapi yang masyhur wallahu a'lam bishawab yaitu Nabi umur berapa? 12 tahun. Umur 12 tahun berarti kurang lebih kalau sekarang dikonversi ke zaman sekarang ya SD kelas 6 begitu.
0: Iya, iya.
1: Masih betul
0: kecil,
1: ya?
0: Ustaz. Iya.
1: Masih kecil.
0: Masih kecil.
1: Nah, itu Rasulullah kecil ya, belum jadi nabi, masih SD kelas 6 atau SMP kelas 1 lah, kurang lebih begitu kalau zaman sekarang. Itu Rasul diajak oleh sang paman pergi dari negeri Mekah ke negeri Syam. Dan kemarin sudah saya jelaskan, sebelum Nabi lahir itu kan memang sudah menjadi kulturnya bangsa Arab, mereka menyandarkan ekonominya di perdagangan. Musim panas dan musim dingin. Salah satunya adalah dari Mekah pergi ke negeri Syam. Itu dilakukan oleh datuknya Nabi, dilakukan oleh ayahnya Nabi juga kan. Nah, sekarang Abu Thalib ngejar Rasulullah kecil, diajak dagang lah gitu. Sampai di tempat pinggiran negeri Syam. Jadi ini Mekah, Mekah ke utara itu Madinah, Madinah ke utara jauh ini negeri Syam. Negeri Syam ini tempat berkumpulnya saudagar-saudagar dunia. Ini kan sering kan kita kan belajar dalam sejarah itu dulu para dulu Nabi Muhammad dagang ke Syam kan gitu kan. Kata Syam ini sering diidentikan dengan perdagangan. Kalau antum lihat peta ya, memang negeri Syam ini tempat bertemunya tiga benua. Jadi negeri Syam ini kalau ke utara Eropa, negeri Syam ini kalau ke timur Asia, negeri Syam ini kalau ke selatan ya kan Jazirah Arab, kalau ke barat ya barat daya benua Afrika, dan dia letaknya juga di Laut Mediterania, punya pantai Laut Mediterania. Jadi negeri Syam ini sejak zaman Romawi Persia selalu jadi rebutan karena memang letaknya strategis sampai sekarang mungkin sampai bahkan. Israel berusaha nyaplok wilayah Syam ya karena memang letaknya strategis, punjernya. Nah gitu ya. Jadi bisa digambarkan dulu itu di negeri Syam ada komoditas dari Cina, dari India, dari Eropa, dari Afrika, dari Arab itu. Di sana barang dagangan tuh dari berbagai wilayah begitu. Sehingga Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam diajak pamannya ke negeri Syam. Belum sampai ke negeri Syam itu ada tempat namanya kota Busra. Dan Busra ini adalah kota pinggiran Syam. Ya, di Busra itulah diriwayatkan ada seorang pendeta. Pendetanya namanya Bahira.
0: Ini menarik kayaknya.
1: Pendeta ini melihat biasanya orang lalu lalang, gitu kan? Pada waktu itu ada kafilah dagang dari Arab yang di mana Abu Thalib ada di situ dan juga pamannya maaf, Rasulullah dan pamannya ada di situ. Kemudian dalam catatan sejarah disebutkan bahwa si pendeta ini melihat kejadian-kejadian yang aneh, yang tidak lumrah. Di antara yang digambarkan adalah melihat bocah kecil yang ketika berjalan dinaungi mendung. Itu Muhammad kecil, ada mendung selalu menaiki apa menaunginya sehingga Muhammad kecil ini gak kepanasan. Maka merasa heran nih si siapa namanya pendeta ini melihat kanan kiri depan belakang lah kalau bahasa kita. Mengamati bocah kecil itu. Maka saking inginnya mendapatkan informasi lebih tentang bocah kecil ini, sampai-sampai si pendeta ini membuat hidangan makanan, membuat jamuan. Membuat jamuan-jamuan makanan. Terus diundanglah orang-orang kafilah itu. Ayo monggo-monggo silakan gitu kan. Maka orang-orang Arab ini menghadiri jamuan atau undangan jamuan itu. Mereka makan. Maka Bahir melihat, loh, bocah kecil kok nggak ada? Maka Bahir bertanya, wahai orang-orang Arab, jangan satu pun tertinggal, semua silakan masuk, kan gitu. Kata mereka ada satu anak, tapi anak kecil, di luar mungkin jaga barang dan seterusnya. Kata Bahir, suruh masuk anak itu, suruh masuk. Ketika Muhammad kecil ada di tempat itu, maka diobservasi, diteliti, ya dianalisis oleh pendeta itu, sampai pada titik kesimpulan, ini bukan anak sembarangan. Ini anak bakal jadi nabi lah gitulah. Karena memang sifatnya nabi itu ada di kitab Injil. Sifatnya nabi, ciri-cirinya nabi itu ada di Taurat. Dan itu nyata ceritanya Salman Al-Farisi ketemu Rasul itu kan salah satu di antaranya kan karena ucapan pendeta. Akan ada nabi yang di tempat yang banyak kurmanya, nabi ini enggak menerima sedekah, nabi ini mau menerima hadiah, di punggungnya ada apa? Stempel kenabian dan seterusnya. Itu kan berarti gak mungkin ini orang bisa ngomong kayak gitu kalau gak dapat berita dari langit melalui kitab suci, kan gitu. Itu dalil bahwa ciri fisiknya Nabi dan akhlaknya Nabi sudah ada di kitab Taurat dan Injil. Sehingga sangat mungkin pendeta ini sudah mengerti ciri-ciri Nabi, gitu. Maka akhirnya si pendeta ini ngomong ke orang-orang situ. Wahai orang-orang Arab, siapa anak ini? Anak ini siapa? Anaknya siapa? Intinya mengulik lah, pengen tahu. Maka Abu Thalib berkata, huwa ibni, dia itu anakku. Kata Abu Thalib, dia ini anakku. Maka kata Bahira atau pendeta, lah, gak mungkin kamu bapaknya. Kamu bukan bapaknya. Dan gak mungkin si anak ini bapaknya masih hidup. Akhirnya Abu Thalib menjelaskan, ini adalah anak saudaraku. Aku adalah pamannya. Dan aku ajak dia ke negeri Syam. Akhirnya Abu Thalib dapat informasi yang luar biasa. Si pendeta itu mengatakan, hei Abu Thalib, sekarang kau bawa pulang ponakanmu itu kembali ke kota Mekah. Jangan kau bawa dia ke negeri Syam. Karena saya khawatir kalau orang Yahudi melihat bocah kecil ini, nanti orang Yahudi akan menyakiti atau membunuh bocah kecil ini. Ajakan pulang ini anakmu ini. Maka ada dua versi. Ada yang mengatakan Abu Thalib pulang ke Mekah. Ada yang mengatakan Abu Thalib menyewa orang untuk membawa Muhammad kecil kembali ke kota Mekah. Itu ada poin-poin yang harus dipelajari. Satu, berarti Abu Thalib punya peran. Ya. Perannya adalah mau tidak mau mengenalkan Rasulullah dalam dunia kerja, kan gitu ya. Itu perdagangan. Kemudian di situ juga Abu Thalib itu mengerti bahwa ponakannya ini bukan ponakan sembarangan. Nah, ini ponakan yang punya halal yang istimewa gitu loh. Dan itu, tetapi nanti dengan berlalunya zaman, semua pengetahuan-pengetahuan itu tidak menjadikan Abu Thalib masuk Islam. Padahal dia tahu keistimewaan demi keistimewaan. Sehingga kesimpulannya selanjutnya Rasulullah umur belasan tahun. Ya, jadi kesimpulannya tadi umur 12 tahun tadi diajak sang paman ke negeri Syam. Dan gak jadi ke negeri Syam karena disuruh pulang tadi. Lah kemudian di umur belasan tahun, otomatis Rasulullah kan remaja ya.
2: Iya.
1: Nah, Rasulullah itu tadi kan saya katakan mas bahwa Abu Thalib itu kaya apa miskin tadi?
2: Miskin.
1: Bukan kaya. Dia juga punya anak-anak. Punya Hani, Aqil, punya Abu Ali bin Abi Thalib, Hani binti Abdul Abi Thalib, punya Aqil, banyak anaknya banyak lah. Ya Fadl, mohon maaf Fadl bukan ya. Fadl itu anaknya Abbas. Tayib. Jadi kesimpulannya Abu Thalib ini anaknya banyak. Dan Rasulullah juga diasuh juga. Nah, Rasulullah ini tidak mau membebani sang paman. Gitu Masya ceritanya.
2: Allah, umur segitu, Ustaz.
1: Akhirnya Rasulullah umur belasan tahun itu izin untuk atau berinisiatif untuk bekerja. Sehingga Nabi belasan tahun kurang lebih itu, Nabi bekerja, ya, dan pekerjaan Nabi adalah ru'yul hunam, menggembala kambing. Tadi jenengan singgung apakah
2: itu kambing milik
1: kambingnya
2: orang
1: sendiri ataukah kambing milik pamannya, yang benar itu miliknya orang.
2: Miliknya
1: Rasulullah
2: orang
1: hanya penggembala, bukan pemilik.
2: Bukan pemilik.
1: Jadi Rasulullah bawa kambing-kambingnya itu, terus Rasulullah mendapatkan upah.
2: Upah.
1: Tahu nggak tempat menggembalanya kambing di mana?
2: Nggak tahu. Ya.
1: Kalau kita di Mekah, ya nanti jamaah monggo kita
2: Masya Allah, langsung masuk.
1: Okay. Monggo nanti umroh bareng akan saya ajak di mana tempat Rasulullah menggembala kambing. Ya, sekitar di daerah Ajiyat situ. Dekat apa namanya, di daerah yang sekarang ada istana itu.
2: Oh iya,
1: di daerah situlah
2: sana kerajaan itu.
1: Ya. Kalau kita umroh bareng, insya Allah nanti kita ada program itu ya?
2: Ada, sebenarnya bareng. Itu part terakhir nanti mau ditampilkan Ustaz.
1: Tidak apa-apa,
2: nanti kita akan lanjutkan di part terakhir.
1: Jadi ini kita,
2: ya menarik Ustaz. Jadi setelah mengembala kambing itu, apakah ada hal-hal khusus atau mungkin penting lagi selama Rasulullah di umur 12 tahun itu, atau memang ya kehidupan biasa sepertinya remaja?
1: Bedanya Rasulullah sebelum umur 40 tahun dengan setelah umur 40 tahun. Rasulullah sebelum umur 40 tahun itu tidak semua tercatat dengan detail. Berbeda dengan sesudah umur 40 tahun itu sudah banyak periwayatan, banyak sahabat. Sahabat banyak melihat, menceritakan gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi itu masih belum banyak ditulis. periwayatan gitu kan, sehingga ini terbatas gitu kan. Hingga belasan tahun itu pun masalah angka-angka dalam sejarah itu seringkali terjadi perselisihan pendapat. Saya nggak mengatakan Nabi menggembala kambing umur 12 ya, tapi belasan ya. Jadi bisa 13, 14, begitu. Di belasan tahun juga terjadi peristiwa luar biasa juga, namanya Khilful Fudul.
2: Apa itu?
1: Khilful Fudul itu adalah sebuah perjanjian yang mana orang-orang Quraisy sepakat kalau ada orang yang tidak membiarkan orang terdolimi di kota Mekah. Jadi kalau ada orang terdolimi harus dibantu begitu.
2: Masya Allah ya.
1: Jadi, Rasulullah memuji perjanjian itu. Bahkan nanti ketika Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, ya sudah jadi Rasul, Nabi mengatakan seandainya sekarang ini aku diundang lagi untuk peristiwa itu, meskipun yang ngadakan orang-orang kafir, aku akan datang juga. Karena di dalamnya ada kebaikan pada waktu itu. Mereka bersepakat tidak membiarkan kedoliman terjadi di kota Mekah. Kalau ada yang terdolimi harus ditolong.
2: Harus dibantu. Harus dibantu.
1: Itu masih belasan tahun ya. Kemudian juga ada peristiwa Harbul Fijar. Jadi terjadi perang.
2: Ya. Menarik.
1: Dan Rasulullah sempat bantu paman-pamannya untuk ngasih anak panah dan seterusnya. Tapi itu kisahnya nggak terlalu detail ya, belasan.
2: Terlalu detail ya.
1: Nah, sampai nanti Nabi umur 20 tahun, 20 juga masih kategori remaja atau pemuda kan ya, 20 tahun. Nah, 20 tahun itu kurang lebih atau 20 tahun ke atas itu Rasulullah sudah lebih keren lagi. Rasulullah sudah mulai dagang.
2: Masyaallah.
1: Itu nanti yang akan menyebabkan dirinya dikenal oleh salah satu konglomerat pengusaha wanita gitu. Karena Rasulullah sudah mulai dagang. Rasul juga punya partner bisnis di kota Mekah.
2: Masya Allah.
1: Itu sudah umur 20 tahun tadi itu.
2: Masya Allah, ya. Masya Allah. Baik, sangat menarik Ustaz. Jadi mungkin kayaknya langsung lanjut aja ya ke umur 20-an tahun Ustaz. Okay. Kayaknya menarik juga itu perlu.
1: Ketika umur 20-an, 20 ke atas ya, itu Rasulullah sudah dagang. Dagang ke Syam gitu kan, sehingga kepiawaian Rasulullah ini, skillnya Rasulullah ini sudah diketahui orang. Sampai pada waktu itu ada seorang wanita kaya raya, cantik, bangsawan, janda.
2: Insya Allah.
1: Namanya siapa?
2: Bisa nebak. Kayaknya bisa nebak semua ini.
1: Tahu semua.
2: Insya Allah.
1: Ini kan sudah mengarah ke arah-arah Rasulullah akan menikah kan?
2: Iya.
1: Nah, itu namanya Ibunda Khadijah binti Khuwailid.
2: Masya Allah.
1: Pada waktu itu beliau sebenarnya ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya namanya Abu Hala.
2: Sebelum lanjut Ustaz, umur berapa beliau saat itu?
1: Siapa?
2: Khadijah ibunda.
1: Yang masyhur pada waktu itu umur 40 tahun. Khadijah umur 40 tahun.
2: 40 tahun.
1: Itu Rasulullah nanti kenalannya dengan Khadijah melalui partner itu, yaitu umur 25 Nabi. Jadi 20 ke atas Nabi sudah mulai dagang tuh. Dan nanti yang 25-nya dari itu terjadi pertemuan itu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Karena kan enggak mungkin kan ujuk-ujuk Khadijah kerja sama-sama Nabi kalau sebelumnya bukan tentu sebelumnya sudah ada track recordnya. Rasulullah sudah itu. Punya ya riwayat, punya khulfiyah, punya background perdagangan dan seterusnya. Sampailah Khadijah dengar gitu kan. Dan Rasulullah pada waktu dijuluki Al-Amin. Semua orang sepakat ini orang jujur ini. Orang mulia, ganteng, terus baik hati, akhlaknya mulia, enggak pernah bohong. Ini semua orang Quraisy tahu. Zaman itu kalau seandainya orang ditanya siapakah manusia yang paling amanah di kota Mekah, semua sepakat Muhammad Al-Amin gitu kan. Nah, sehingga kabar itu sampai ke Khadijah ini.
2: Masyaallah.
1: Khadijah ini janda, suaminya wafat namanya Abu Hala. Abu Hala wafat. Jadi Khadijah sudah punya anak. Jadi Khadijah sebelum nikah sama Rasul sudah punya anak.
2: Anaknya seumuran sama Rasulullah.
1: Enggak. Oh, enggak tahu.
2: Enggak tahu ya, enggak ada ceritanya ya. Ada.
1: Bisa saja, cuma butuh dicek lagi. Namanya Hala. Ya, Hala binti Abi Hala. Nah, kemudian Khadijah ini banyak yang datang orang-orang Quraisy ingin melamar. Oke, bayangkan ini wanita ya belum tua lah umur 40 tahun. Banyak. Belum tua lah ya. Karena orang-orang Quraisy pengen menikahi Khadijah, kaya raya, bangsawan, pinter, cerdas. Bahkan Khadijah ini di zaman jahiliyah sudah mendapat julukan bagus. Julukannya adalah At-Tahira, wanita suci. Padahal di masa jahiliyah Khadijah sudah punya julukan At-Tahira, si wanita suci, wanita yang menjaga diri,
2: kehormatannya.
1: Maka datanglah laki-laki Quraisy, semuanya pengen melanggar, ditolak semua. karena Khadijah ingin fokus dalam bisnis, ya, gitu kan. Sehingga ketemulah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Terus Khadijah ini punya duit banyak, punya harta banyak, tapi nggak ada yang bisa mengelola untuk dikembangkan begitu. Sedangkan Rasulullah ini nggak punya harta, tapi punya skill.
2: Masya Allah.
1: Skill berdaga.
2: Ketemu investor dan pedagang.
1: Iya, bertemulah antara investor dengan pengusaha ini.
2: Pengusaha, gitu. Iya.
1: Atau dengan iya pelaku usaha iya. ini. Maka terjadilah MOU kalau bahasa kita sekarang. Rasulullah membawa hartanya Khadijah untuk dibawa ke negeri Syam untuk didagangkan. Kemudian Khadijah ini mengutus pembantunya atau budaknya. Namanya Maisarah. Maisaroh ini cowok bukan cewek.
2: Ya, nah, namanya,
1: meskipun di
2: namanya
1: kayak di Indonesia nih kata Maisaroh itu kalau di Indonesia jadi nama cewek ya. Tapi pada waktu itu Maisaroh ini bukan cewek, cowok. Ya, budaknya Khadijah diperintahkan untuk menemani Rasulullah berdagang. Untuk menemani lah. Jadi dua orang. Jadi Rasulullah berangkat dengan ditemani pelayan. Pelayannya namanya Maisaroh. Berdua dagang sampai ke negeri Syam dan pulang-pulang mendapatkan laba yang dahsyat, beruntung laba berlipat-lipat. Sehingga Khadijah ini takjub dan sangat kagum dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis ya, otomatis kan mengorek informasi dari pelayannya ini. Kok bisa untungnya gede kayak gitu? Dari dulu pater enggak pernah kayak
2: penasaran,
1: gini.
2: Kan?
1: Penasaran. Lah kita break sebentar, Mas Ahlan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ada orang bersaksi di pengadilan. Di hadapan Umar bin Khattab, orang ini bersaksi, wahai Bapak Hakim, saya mengenal ini orang baik. Kata Umar, sebentar, kamu sudah pernah safar bareng dengan dia belum? Kata orang itu, belum. Oke, yang kedua, kamu pernah urusan duit, harta benda dengan orang ini belum? Belum. Oh, berarti inti belum kenal. Inti tadi bersaksi ini orang baik. Padahal inti belum pernah safar bareng, belum pernah urusan
2: muamalah,
1: duit, muamalah, ya. Harta dengan harta dia. Berarti dia. Inti belum kenal siapa dia. Stop di sini. Dari situ kita mengambil pelajaran, orang itu akan ketahuan aslinya itu baik apa enggak kalau sudah diuji dengan dua hal. Satu, ketika safar. Dua, ketika urusan apa? Duit, urusan harta. Dan ternyata dua-duanya itu sudah terbukti oleh siapa tadi?
2: Rasulullah
1: SAW. Maka otomatis kan si siapa namanya, Maisaroh kan cerita nih. Sama
2: majikan
1: putrinya ini. Muhammad ini dalam safar baik. Suka nolong orang, sabar, tidak egois. Ramah orangnya. Jadi safar itu akan mengungkap manusia sesungguhnya.
2: Masya Allah.
1: Ya podo kalau kita umroh mas, namanya jamaah kan macam-macam. Orang yang sabar, orang yang gak sabaran, itu kayak gini nih,
2: yeah,
1: yeah. Iya kan?
2: Ujiannya.
1: Ujiannya di situ lah. Karena memang Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal adab, safar itu kan potongan dari siksaan, sulit berat, mesti terpancing emosi dan terus. Tapi Muhammad ini benar-benar digambarkan oleh siapa? Si Maisaroh ini orang baik, safar baik. Nah ketika dagang urusan harta benda, tidak bohong, tidak riba, tidak zalim, tidak menipu orang, tidak menyembunyikan aib. Sudahlah klop 100%. Baik dalam safar maupun dalam dagang sama-sama apa? Baik. Sehingga semua itu diceritakan Maisaroh ke Khadijah dan muncullah benih-benih cinta di hatinya Khadijah. Terus Khadijah pengen nikah
2: dengan beliau ya.
1: Dengan Rasulullah. Rasulullah kan enggak enak kalau ngomong langsung. Masa kok Muhammad gelem ta nikah karo aku enggak enak. Akhirnya si Khadijah ini pakai mak comblang.
2: Siapa
1: beliau? Mak comblangnya namanya Nafisa. Nafisa ini datang ke Rasulullah terus menyampaikan ke Rasulullah Muhammad ya belum jadi rasul pada waktu itu, menyampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Khadijah ingin menikah dengannya. Dan Rasulullah langsung mengiyakan.
2: Masya Allah.
1: Gak pakai mikir panjang lebar. Kemudian Rasulullah datang ke paman-pamannya.
2: Ngabari ya.
1: Pamannya banyak pada waktu itu. Jadi pamannya Nabi itu banyak banget. Cuma nanti ketika Nabi umur 40 tahun, pamannya yang tersisa cuma 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas,
2: Abbas,
1: Hamzah,
2: Hamzah.
1: tok empat tok.
2: Lainnya meninggal apa Pak?
1: Meninggal semua udah. Lah pada waktu masih banyak pada waktu itu. Kan masih umur 25 ya umurnya. Sehingga datang ke Abu Thalib dan yang lainnya sepakat semua. Kan Khadijah ini orang baik. Wanita baik-baik, terhormat, bangsawan, kaya raya. Cuma janda aja. Ya, akhirnya ya terjadilah pernikahan. Paman-pamannya Nabi Masya datang
2: Allah.
1: Ke rumahnya Khadijah. Terjadilah perjanjian untuk pernikahan.
2: Masya Allah.
1: Jadi menikah Rasulullah SAW.
2: Masya Allah. Ini saya merinding tadi saat yang Masya Allah. Ya, jadi bagaimana akhlak beliau saat berdagang, tentunya nggak mudah ya dengan bagaimana mendapatkan keuntungan, apalagi dengan jujur dan sebagainya. Baik Ustaz, mungkin karena ini juga sudah hampir mendekati fase terakhir, kita mungkin sambil memberi kesempatan kepada para pemirsa setia Aliman TV dimanapun Anda berada untuk bisa menanyakan pertanyaan yang ada nomor telepon di layar ini ya. Silahkan telepon langsung boleh, WA juga boleh ya. Baik Ustaz, sambil menunggu ya. Jadi menariknya tadi saat menikah dengan Khadijah ya, apakah ada peristiwa khusus lagi setelah menikah itu, peristiwa penting? Tadi sebenarnya sudah disinggung sama Antum ya Ustaz, banyak peristiwa yang dikabarkan adalah setelah umur 40 saat masa kenabian, tapi yang sebelum 40 ini tidak. Tapi apakah ada peristiwa-peristiwa yang sekiranya itu nanti bisa menjadikan pelajaran atau hikmah buat kita?
1: Sebenarnya untuk masalah Rasulullah menikah ini, pelajarannya itu adalah perlu diterangkan bahwa bagaimana pernikahan jahiliyah itu kayaknya yang lebih menarik untuk disampaikan.
2: Oh, boleh, Dad.
1: Jadi orang Arab jahiliyah itu punya versi-versi pernikahan.
2: Yeah.
1: Ini juga perlu diulik. Dan ternyata Rasulullah nggak pakai tradisi yang sudah ada itu. Jadi zaman itu ada beberapa model pernikahan ala jahiliyah. Model yang pertama adalah ada namanya orang kalau ingin menikah, maka wanita kalau sudah waktunya menikah, maka wanita itu menancapkan bendera di rumahnya. Bendera kalau sudah ditancapkan, artinya dia sudah open. Semua laki-laki boleh masuk.
2: Baik.
1: Itu adalah, kenapa ada pertanyaan?
2: Ada telepon, Ustaz.
1: Oh, silakan.
2: Ada telepon masuk. Baik, sepertinya ada telepon masuk. Dipersilahkan, Bapak atau Ibu. Assalamualaikum.
3: Bapak atau Ibu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dengan Bapak
3: ya,
2: siapa
3: Bapak
2: ini?
3: Bapak Sari Haji di Depok.
2: Oh, Masya Allah dari Depok. Bapak siapa Pak? Sari Haji.
3: Bapak Sari Haji.
2: Oh, Sari Haji. Silakan Bapak.
3: Ya, baik. Ya, Ustaz. Dalam Al-Qur'an ya, antara lain surat Al-Ma'un, kemudian dalam hadis juga bahwa Rasulullah SAW dengan anak yatim itu di surga berjarak dua jari begitu, jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, di situ kan mengisyaratkan bahwa kita perlu menyantuni anak yatim. Nah, anak yatim, definisi anak yatim yang perlu disantuni itu seperti apa Ustaz? Apakah termasuk anak yatim itu yang sudah balig atau belum balig? Nah, kemudian ada anak yatim yang kaya, yang dapat warisan banyak Ustaz itu. Nah, apakah bagaimana bentuk penyantunannya terhadap mereka? Syukron. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh Hadi, terima kasih atas partisipasinya. Jadi Ustaz, mungkin lebih ke kriteria ya. Kriteria anak yatim seperti apa sih yang layak untuk kita bantu?
1: Ini termasuk relate dengan materi kita karena tadi kan kita menjelaskan tentang Rasulullah sebagai anak yatim piatu dan alhamdulillah Bapak menanyakan hal yang memang layak untuk diulik, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya.
2: Masya Allah. Masya Allah.
1: Jadi, definisi anak yatim adalah, yatim itu, anak yatim adalah, man mata abuhu wa huwa sahir, lam yabluh. Jadi, yatim adalah bocah kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum baligh. Jadi batas akhir atau batas maksimal yatim itu al-bulugh, kalau sudah baligh. Kalau sudah baligh maka status keyatimannya hilang. La yutma ba'dal bulugh, tidak ada keyatiman setelah baligh. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menyantuni anak yatim? Tadi kan disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Jadi seperti
2: dua jari.
1: Dua jari artinya sangat dekat sekali.
2: Enggak, iya kayak enggak ada gapnya.
1: Jadi itu menunjukkan keutamaan menyantuni anak yatim. Lalu bagaimana cara menyantuni anak yatim tadi? Kriterianya bagaimana? Tadi sudah saya katakan, Pak, tidak ada golongan yang menerima zakat adalah anak yatim. Tidak ada. Zakat mal tidak ada kriteria anak yatim. Tadi Bapak mengisyaratkan, insya Allah Bapak mengetahui perkara ini. Karena ada anak yatim itu ada yang kaya, ada yang miskin. Karena bisa jadi anak yatim mendapat warisan. Maka dari itulah anak yatim itu kategori yatim itu enggak terima zakat. Dapat zakat kalau dia fakir. Sehingga anak yatim itu kalau dia itu miskin, sedangkan selesai masa keyatimannya, misal ada anak kecil yatim dan miskin, maka kita santuni, kita santuni, kita santuni sampai kelas 1 SMP misalnya. 1 SMP ternyata si anak ini sudah baligh. Oke, berarti kan status keyatimannya hilang. Apakah boleh kita santuni dia? Tetap kita santuni, tapi bukan karena keyatimannya. Kita santuni dia karena apa? Kefakirannya. Jadi misalnya ibunya nggak punya penghasilan yang cukup, dia ditinggal mati oleh bapaknya, terus masa keyatimannya sudah selesai karena sudah baligh misalnya. Apakah boleh kita membantunya? Ya tetap boleh. Tetapi bukan karena keyatimannya. Tetapi karena apa? Kefakirannya. Dan dia berhak menerima zakat kalau dia fakir miskin. Gitu nggih. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada anak yatim yang kaya. Betul. Karena bisa jadi ayahnya seorang pengusaha mati. Otomatis warisannya pindah ke anak yatimnya. Kemudian saya ingin menyampaikan sebuah hadis, Pak, supaya menjadi penyemangat bagi kita. Hadis ini ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inni ash'uru bi qaswatin fi qalbi. Ya Rasulullah, aku merasakan kerasnya hati. Hatiku keras, tidak bisa khusyuk, tidak bisa menangis karena Allah. Khusyuk, hatiku ini tidak bisa keras ya Allah. Hatiku tidak bisa lembut, kasar, keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aturidu an yalina qalbuka, apakah kamu ingin hatimu menjadi tenang, hatimu menjadi lembut, dan kamu ingin segala kebutuhanmu tercukupi? Hatimu lembut satu, kedua kebutuhanmu tercukupi. Kalau kalian ingin itu, kalau kamu ingin itu, satu, datangi anak yatim, kasih makan anak yatim, usap kepalanya anak yatim. Bayangkan di situ ada kasih makan anak yatim, ada kata usaplah kepala anak yatim. Di situ namanya mengusap kepala itu berarti ada sentuhan kejiwaan.
2: Kasih sayang.
1: Ada kasih sayang, ada psikologi di situ. Jadi disentuh, kalau kepalanya disentuh berarti aku itu seperti ayahmu begitu. Kun lil yatimi aban rahima. Jadilah ayah yang penyayang bagi anak yatim. Jadi ada ngasih makan sambil diusap kepala. Jadi enggak cukup sisi materinya, tapi ada sisi kejiwaannya, diusap kepalanya, merasa aku ada bersamamu nak, jangan takut, dan seterusnya. Jadi gitu Pak ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi.
2: Insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz, kita lanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada zaman sekarang ini, skill apa yang bisa diajarkan oleh anak-anak kita, yang bisa diambil dari keteladanan Rasulullah?
1: Iya, yang kita lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ini anak yatim serba terbatasi dalam keterbatasan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari cerita tadi, kalau poin kerja gitu ya, atau bisnis, ya di situ yang bisa dipetik ya satu dagang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 12 tahun dalam cerita tadi, atau sekitar 12 tahun diajak pamannya berdagang. Jadi anak kecil tidak apa-apa, sejak kecil kita ajari untuk dagang, untuk makanya kan sekarang kan juga di sekolah-sekolah itu kan ada marketing dan sebagainya, kan dalam rangka itu mendidik supaya mengenalkan dasar-dasar untuk bisnis jual beli dan seterusnya. Kemudian di situ juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing. Artinya di situ harus sudah Rasulullah bukan orang tipe orang yang berpangku tangan, tidak berusaha ya. Berusaha cuman namanya bocah kecil kan enggak punya modal.
2: Iya.
1: Ya apa yang bisa dilakukan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing. Dan tadi kurang kurang dipertajam sebenarnya Mas Ahlan.
2: Boleh, boleh, Sir.
1: Kenapa kok menggembala kambing? Itu juga ada rahasianya itu. Ya, karena menggembala kambing itu satu latihan kesabaran. Karena Rasulullah dipersiapkan untuk menggembala umat manusia, memelihara umat manusia.
2: Oh, iya.
1: Makanya sejak kecil sudah diperkenalkan dengan itu. Cuman pada waktu kan kambing gitu kan. Harus dilatih kesabaran, dilatih kepemimpinan. Kemudian bagaimana mengorganisir ya binatang-binatang itu dan seterusnya. Jadi semua adalah bagian dari latihan.
2: Masyaallah.
1: Nah, itu yang ada di zaman Nabi, dua poin itu ya, berdagang sama ternak itu. Tapi mungkin nggak harus itu ya, bisa dikembangkan yang intinya di usia itu Rasulullah sudah bergesekan dengan usaha gitu. Itu poin penting yang harus dipetik ya. Jadi nggak apa-apa kita kenalkan untuk anak-anak kita di usia itu dalam dunia bisnis. Wallahu a'lam.
2: Barakallahu fikum, Ustaz. Mungkin terakhir ini Ustaz ya.
1: Silakan.
2: Karena masuk sesi terakhir. Dan ini insya Allah ada lagi pertanyaan yang hampir mirip yang ingin saya tanyakan Ustaz.
1: Silakan.
2: Jadi dari cerita tadi mulai remaja dan sebagainya, mungkin buat para orang tua ya, pemirsa setia Al Iman TV, pelajaran parenting apa yang untuk pembinaan karakter ya, yang paling cocok dengan generasi sekarang, sehingga kita bisa paling tidak itu nyerempet. Mungkin kita tidak bisa meniru Rasulullah ya. Bagaimana kita bisa membentuk karakter yang dibutuhkan pada era zaman sekarang intinya, Ustaz.
1: Yang paling kuat dari kisahnya Nabi ya, anak laki-laki jangan dimanja.
2: Oh.
1: Ya, itu yang saya petik ya.
2: Okay.
1: Rasulullah keras hidupnya sejak kecil jauh dari orang tua. Makanya poin di sini adalah kalau anakmu laki-laki, biarkan dia menghadapi kesulitan. Saya pernah buat video ini, Mas. Dan
2: iya,
1: banyak yang nge-share.
2: Boleh diingatkan. Iya.
1: Jadi, kalau anakmu laki-laki, biarkan anakmu itu menghadapi kesulitan. Jangan dibantu.
2: Sampai menyelesaikan.
1: Atau, maksud saya jangan dibantu itu, jangan langsung dibantu. Ya. Bukan berarti nggak boleh bantu anak, ya boleh. Cuma kalau anakmu menghadapi kesulitan, jangan langsung dibantu. Setiap kesulitan itu ada pembelajaran. Setiap kesulitan itu ada cara anak mencari solusi. Setiap kesulitan itu ada kebaikan-kebaikan. Maka jangan langsung ditolong.
2: Dibantu, ya.
1: Biarkan dulu anakmu menghadapinya. Kasih kesempatan dia untuk mencari solusi. Karena semua

0: mahal sekali. Mungkin itu ya yang saya bisa saya petik dari kisah Rasulullah. Coba bayangkan ditinggal wafat, ditinggal wafat, ditinggal wafat, hidup dalam apa namanya
1: sendirian,
0: kesendirian di lembah Bani Sa'ad, kemudian Rasulullah menggembala kambing.
1: Insya Allah.
0: Itu kan berarti memang kesulitan-kesulitan itu mendewasakan manusia. Imam Syafi'i anak yatim, Imam Ahmad anak yatim, Rasulullah anak yatim. Tapi mereka menjadi manusia-manusia yang besar karena dibesarkan oleh kesulitan.
1: Masya Allah.
0: Allahu'alam.
1: Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ini Masya Allah. Banyak yang kita dapat para pemirsa di Aliman TV kalau mulai didengarkan dari awal ya. Ya nanti bisa dilihat mungkin kalau yang ketinggalan di rekaman ulangnya di YouTube Aliman juga ada. Di Facebooknya Ustaz juga ada. Baik, karena masuk sesi terakhir sebenarnya ada baru masuk ini Ustaz. Tapi kayaknya menarik diulik besok. Oke. Ini dari ya Mas siapa ini? Nanti kita bahas ya. Jadi ini kita karena sudah masuk ke sesi terakhir para pemirsa setia Iman Al-TV, Al-Iman TV dimanapun Anda berada. Insya Allah ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ya seperti yang dikatakan sama Ustadz Fadlan, bahwa insya Allah Ustadz Fadlan akan berangkat untuk menjalankan ibadah umroh. Jadi umroh yang akan dibersamai oleh beliau di bulan Desember tanggal 21. Ini kebetulan kita ambil juga insya Allah semoga cocok dengan tanggal para bapak ibu sekalian untuk libur anak-anaknya dan sebagainya untuk bisa mengikuti ya rangkaian perjalanan ibadah umroh plus dengan menapak tilasi sejarah ya mulai dari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita akan beranjak dari Indonesia menuju Mekah umroh dulu sesuai dengan kelahiran Rasulullah hingga sampai perjalanan hijrah beliau ke Madinah. Baik, saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan jazakumullah khair Ustaz ya. Dan terima kasih para pemirsa setia Al-Iman TV dimanapun Anda berada. Sampai ketemu mungkin di pekan selanjutnya Ustaz ya. Karena insya Allah pekan depan Ustaz Fadlan libur ya. Karena ada tempat lain ya Ustaz, kegiatan di tempat lain. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jazakallah khair.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Faedah Kajian.
1: Ada ungkapan bagus dari seorang salaf. Kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan, segera lakukan, eksekusi. Kalau tidak, kau tidak akan jadi mengamalkannya. Saya bacakan, perhatikan, jadikan ini di kepala kita. Seorang ulama Khalid bin Ma'dan rahimahullah berkata, "Idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri ilaihi." Jika dibukakan pintu kebaikan untukmu, segera lakukan, jangan ditunda. Jika Allah membukakan pintu kebaikan untukmu, segera eksekusi, jangan ditunda. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yughlaq minhu. Karena dia enggak tahu kapan pintu itu ditutup kembali. Jadi kalau kita itu dikasih Allah terbesit, dibuka pintu kebaikan, segera lakukan. Kalau tidak, enggak jadi. Enggak jadi. Jenengan nih, lagi nyetir mobil gini misalnya, terus teringat saya kok pengen ngasih orang itu. Sekarang eksekusi. Kalau enggak, nanti enggak jadi. Kenapa? Karena nanti belum tentu hatimu dibuka Allah Subhanahu wa taala. Saya kok pengen telepon orang tua saya ya, mumpung longgar. Sekarang pencet, kalau nanti enggak jadi. Karena pada waktu itu Allah membuka hatimu, nanti Allah ciptakan kesibukan-kesibukan lain. Makanya di antara wasiat para salaf, jika Allah bukakan pintu kebaikan untukmu, terbesit pintu kebaikan untukmu, laksanakan sekarang, jangan ditunda. Kalau ditunda, enggak jadi. Karena nanti hatimu belum tentu dibuka Allah, dan nanti belum tentu kamu diberi kesempatan Allah, dan nanti Allah ciptakan kesibukan baru yang menghalangi dirimu untuk melakukan hal itu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pengen memberikan, ini ada pembangunan masjid. Wah, saya kok belum ya. Wis, saya pengen nyumbang. Wis, tapi nanti dulu lah. Jangan nanti dulu. Gak jadi nanti. Sekarang ambil HP-mu, segera transfer. Karena nanti belum tentu hatimu dibuka Allah. Nanti ada kesibukan yang lain. Dan nanti ada kegiatan yang lain. Jadi kalau kita itu dibukakan pintu kebaikan, itu Allah sayang sama kita. Cuman kamu eksekusi apa enggak? Gitu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الْإِنْسَانَ لِتَشْقَى.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu
4: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: Info Sehat hari ini.
1: Olahraga yang tepat dan rutin merupakan salah satu dari 4 pilar penanganan diabetes. Olahraga memiliki dampak positif langsung maupun tidak langsung terhadap para penderita diabetes atau diabetesi, seperti meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga glukosa darah lebih mudah masuk dan digunakan dalam sel. Meningkatkan ambilan glukosa pada otot tanpa insulin, menjaga kestabilan berat badan dan tekanan darah, dan sebagainya. Namun, tidak semua jenis olahraga dianjurkan bagi diabetesi, karena jika salah pilih, justru dapat membahayakan kesehatan. Lalu, olahraga seperti apa yang sesuai? Jenis olahraga yang dianjurkan bagi diabetesi, karena telah terbukti efektivitasnya dalam menangani diabetes, adalah olahraga aerobik dan olahraga peregangan atau beban atau resistensi. Olahraga aerobik adalah jenis olahraga yang berpusat pada peningkatan kerja jantung, pembuluh darah, serta optimalisasi penggunaan oksigen dalam tubuh. Sedangkan olahraga peregangan berfokus pada pembentukan dan pemeliharaan massa otot tubuh. Keduanya sangat baik jika dipadukan, karena membantu mengontrol level gula darah, selain pengontrolan melalui diet sehat. Pilihlah olahraga aerobik, meliputi jalan kaki, jalan cepat, jogging, lari, bersepeda, berenang, skating, dayung, dan sebagainya. Sedangkan olahraga beban, seperti latihan beban di gym, push-up, sit-up, squat, dan sejenisnya. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Az Hafid Nasor.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat Al-Quran. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Request malam bersama Suara Al-Iman.
8: Nah, kembali lagi bersama saya Edi Kaziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Yotuliman Rayumani Warahimakumullah. Kami kembali mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surah yang ingin di request ataupun konten radio lainnya yang ingin di request spasi nama kori ataupun pematirinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846, atau bisa berinteraktif langsung di nomor yang sama di nomor WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, Yotuliman Rahimani Warahimakumullah. Di sini sudah ada beberapa request yang masuk, ada dua. Yang pertama di sini ada request Imam Syekh Abdurrahman Asudais, masya Allah. Dan juga di sini Mas Leandro Islami ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Firman di Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dengan qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid, masya Allah. Terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Yotuliman Rahimani Warahimakumullah, itulah dia request-requestnya pada kesempatan malam hari ini. Coba kita coba putarkan satu persatu requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahru tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wamimun harf. Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashr hasanat. 'Ashr hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashr hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa merugi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, qara'a bi mi'ati ayah fi laylah kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia bagaimanapun. Terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah? Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiram al-barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. As-safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak? Silakan. Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa Anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
1: Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadzimil lazzat, perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadzimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalatha, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qanaatul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah

Raghimaan itu. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah

0: sekitar ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang kau

0: telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan oleh orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang kau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah, sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Siap, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya. Dan aku berharap, berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu. Buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأعمال بالخواتيم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Wow.

Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Oh,

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: المحال.
1: Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haqq, wallah.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: الباب.
1: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
0: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
1: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
0: Wal

0: الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

0: عذاب.
1: Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh. Sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.
0: Walau

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum adabun fil hayati dunya wal adabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: مآب.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Alif Lam Ra.
1: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة

0: ada.
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rabbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Waqalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun.
0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min naris-samum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia, Allah, berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: قَالَ

0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzalina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Oh.

0: Ia, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: qabilin.
1: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
0: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
1: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
0: Nabbi'ibadi anni anal ghafurur rahim.
1: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
0: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
1: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
0: Wa nabbihum 'an dhaif Ibrahim.
1: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
0: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
1: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
0: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
1: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
0: Qala abashshartumuni 'ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
1: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
0: Qalu basyarnaka bilhaqti falatakum minal qanitin.
1: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu, membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu, membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar."

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ
0: Dia, Lut, berkata, Sesungguhnya mereka adalah tamuku. Maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala ulai banati in kuntum fa'ilin.
0: Dia Lut berkata, Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur, jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqq. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: muhsinin.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَا

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

0: yashkurun.
1: Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

0: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.
1: Fala

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?

dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

0: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, wa ja'ala

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Ya.

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

0: Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.
1: Wa

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

0: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
1: Wah.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

0: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.
1: Wala

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia, karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

0: Hakim.
1: Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu, dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li'an'umihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
1: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

0: sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: وَأَكْثَرَ نَفِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أس

0: ولا مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: mahsyura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: الله.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhlula.
1: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: ilma.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: syukura.
1: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Wala

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: كفورا.
1: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: saja.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw

0: Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yaum.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

0: mubina.
1: Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.
1: وَنُنَزِّلُ

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: sabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?
1: وَمَا

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: فَتُورًا.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan

0: ada.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?
0: Wa idza

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu."

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.
1: ودخل

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: qalaba.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

0: ada.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Lalu dia berpaling darinya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Tauba.
1: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu."

Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

0: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

0: Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Kafaya 'ain shad.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

0: Zakaria.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

0: Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira wa qad balaghtu min al-kibari 'itiyya.
0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wasalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

0: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Dia Maryam berkata, sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
1: Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya.
0: Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: saya.
1: Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
0: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا.
1: Ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
0: فَكُنِي وَشْرَبِي وَقُرْ.
2: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
3: ذكر سأسي وضوء.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku. cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Adzkarus sabah,
7: zikir-zikir di waktu pagi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: أليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ta'ala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallahi wa bihamdihi
2: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabl an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Saya harus mencarinya dari guru yang lain yang memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tapi ini bagian pertama ya dari poin tersebut. Yang kedua adalah tadi misalkan mencukupi nun, mempelajari tentang nun sukun dan hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, tadi sudah kita jawab ya, di sana ada bagian dari ilmu tajwid itu yang sangat penting, yang mungkin jauh lebih penting dari kedua pembahasan ini. Ya, yang memiliki pengaruh terhadap makna dari apa yang kita baca. Itu juga harus kita pelajari. Ya. Adapun tentang hukum mim sukun dan nun sukun itu masuknya pada sifat tahsiniyah, tazyiniyah. Yang mana kemarin kita bahas kesalahan dalam sifat tahsiniyah dan tazyiniyah kalau dilakukan oleh orang yang alim yang dia tahu tentang sifat tersebut, maka ini termasuk aib. Tapi kalau dilakukan oleh orang awam, maka tidak mengapa, dia tidak berdosa. Justru pembahasan mengenai nun sukun, hukum nun sukun dan mim sukun itu maksudnya pada sifat ini. Di sana ada bagian yang sangat penting yang harus kita pelajari. Nah, mungkin itu yang bisa kita jawab ya. Allahu a'lam bishawab.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersua kembali untuk melanjutkan pembahasan kita, mempelajari agama, mempelajari fikih syariah atau fikih Islam, untuk mendapatkan keberkahan dari setiap transaksi yang kita kerjakan. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini dari kitab Fiqhul Mu'amalatil Maliyah atau fikih jual beli. Yaitu kumpulan pembahasan-pembahasan tentang bab mu'amalah yang disusun oleh para masyayikh pengasuh dari website dorar.net. Dan kita masih membahas, yaitu dari jilid yang ketiga, pembahasan tentang at-tawkil atau wakalah. Pada bab ini kita masuk pada bab yang ketiga, ma yasihu at-tawkilu fihi wa ma la yasih, itu apa saja yang sah, yang bisa diwakilkan, dan apa saja yang tidak bisa diwakilkan. Karena tidak semuanya boleh diwakilkan. Nah, pada bahasan kita kali ini, yang pertama, apa saja yang boleh diwakilkan, yaitu at-tawkil fil bai'i wa syira, mewakilkan dalam transaksi jual beli. Apakah sebagai wakil dari penjual atau wakil dari pembeli? Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat yang ke-19, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqim min. Maka utuslah salah seorang di antara kalian dengan uang ini ke kota, lalu melihat makanan apa yang paling baik dan membeli makanan tersebut. Artinya di sini para ashabul kahfi tidak pergi bersama-sama untuk membeli makanan, tapi mereka mewakilkan kepada salah satu di antara mereka agar membelikan makanan untuk mereka semuanya. Adapun dalil yang lainnya, yaitu keumuman firman Allah Subhanahu wa taala wa halallahul bai'a, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Sehingga dengan cara langsung ataupun wakalah diperbolehkan. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisah tentang Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu yang diberikan uang 1 dinar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli seekor kambing. Fashtara lahu bi syatain. Lalu Urwah ini justru membeli 2 ekor kambing. salah satu kambing akhirnya dijual kembali dan memperoleh 1 dinar. Kemudian Urwah ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 1 dinar dan 1 ekor kambing. Dari apa yang dilakukan oleh Urwah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar diberikan keberkahan di setiap jual belinya Urwah, sehingga Urwah ini lau ishtara turaba la rabiha fihi, seandainya beli pasir pasti akan untung. Menunjukkan kecakapan beliau, kepintaran beliau dalam melaksanakan transaksi jual beli, sehingga bisa pandai dalam memasarkan, menawarkan, menjual, bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ini jelas dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan jual belinya tadi kepada Urwah, dan ini sangat jelas. Dalil yang lainnya dari ijma, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, dan juga Ibnu Qudama, bahwasanya para ulama telah sepakat. Ibnu Qudamah mengatakan la na'lam khilafan fi jawazi tawkil fil bai'i wa syira'. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat pada bolehnya wakalah dalam jual beli. Kalau dikatakan tidak ada perbedaan pendapat, maknanya adalah disepakati. Mereka, para ulama, sepakat telah membolehkan wakalah dalam praktek jual beli. Dan alasan yang keempat yang menunjukkan dibolehkannya wakalah dalam jual beli, li'annal hajata da'iyatun ila tawkil fil bai', ya karena kebutuhan yang menyebabkan adanya transaksi wakalah dalam jual beli. Li'annahu qad yakunu mimman la yuhsinul bai' aw la yumkinuhu al-khuruju ila suq. Karena tidak semua orang itu bisa pandai dalam melaksanakan transaksi jual beli, sehingga dia harus mewakilkan kepada orang yang ahli, yang ngerti. Atau seseorang tidak punya waktu untuk keluar rumah, pergi ke pasar untuk mengambil barang, untuk membeli barang, makanya meminta tolong kepada orang lain untuk melakukan transaksi untuk dirinya. Dan ini disebut dengan wakalah. Jadi wakalah dalam transaksi jual beli hukum asalnya diperbolehkan. Lalu kemudian pasal yang kedua, tawkil fil uqud, yaitu wakalah dalam akad. Dan ini hukumnya juga diperbolehkan. Yasihu tawkil fil uqud ijmalan, secara global dibolehkan tawkil dalam apa-apa yang membutuhkan akad perjanjian, kesepakatan. Seperti sewa-menyewa, kerjasama, jaminan, utang piutang, mudharabah, hadiah, pegadaian, wakaf, dan lain sebagainya. Boleh memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai orang yang mewakilkannya. Di situ diwakilkan untuk melakukan perjanjian akad dengan orang lain. Ini diperbolehkan dengan dalil, ya, dalil yang sama tadi, kisah Urwah al-Bariki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akad di sini bisa tercatat atau bisa secara verbal, secara lisan, secara ya ucapan tanpa ada bukti, secara syar'i adalah sah, Meskipun yang lebih baik adalah dengan pencatatan supaya meminimalisir terjadinya persengketa atau perselisihan antara kedua belah pihak. Ini pun juga dinukilkan ijma oleh Ibnu Qudamah, Al-Mardawi dan lain sebagainya. Lalu dalam akad ini terbagi lagi, yaitu at-tawkil fi sharaf, mewakilkan dalam transaksi tukar menukar, yaitu komoditi ribawi. Asraf adalah komoditi ribawi, uang dengan uang, uang dengan emas. Maka tukar menukar padanya itu juga termasuk jual beli, atau istilah khususnya adalah asraf. Dan hukum asalnya juga diperbolehkan mewakilkan seseorang untuk membeli emas, untuk tukar uang real dengan rupiah misalnya. Dan tentu di sini perwakilan harus benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan wakalah, ada rukun-rukunnya. Wakalah dalam jual beli emas ini di antara bentuk solusi bagi orang yang ingin melakukan transaksi jual beli emas tapi tidak bisa melakukan transaksi secara langsung, tidak bisa bertemu secara langsung antara penjual dengan pembeli. Contoh misalkan, ada orang Surabaya ingin beli emas kepada penjual yang ada di Sidoarjo. Kalau misalkan si penjual dan pembeli tidak bisa ketemu karena kesibukan atau urusan yang lainnya, lalu si A ini misalnya yang dari Surabaya bilang kepada si B, saya beli emas, saya transfer dulu, nanti emasnya tolong dikirim dengan kurir misalkan. Maka di sini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak terjadi secara kontan atau cash, bukan yadan biyadin. Tukar menukar uang dengan emas, yang keduanya termasuk komoditi ribawi dengan illah mata uang, maka disyaratkan harus kontan, harus tunai, atau istilahnya harus yadan biyadin. Maka apabila pembeli mentransfer terlebih dahulu, berarti uangnya sudah dikirim, baru kemudian barangnya dikirim, berarti pembeli tidak bisa menerima secara langsung di waktu yang sama, di majelis yang sama. Maka ini namanya ada keterlambatan, ada nasi'ah, ada takhir dalam serah terima emas tadi. Dan ini hukumnya riba, tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan mewakilkan kepada wakil, kepada orang lain untuk melaksanakan transaksi jual beli. Contoh tadi misalkan si A yang dari Surabaya ingin beli emas dari B yang ada di Sidoarjo. Di antara alternatif yang pertama, penjual yaitu si B tadi, dia memiliki wakil, kurir yang jadi wakilnya langsung. Sebelum mengirim barangnya, mengirim uang atau mengirim emas kepada si A tidak boleh transfer terlebih dahulu. Jadi si B nyuruh si C yang jadi kurirnya untuk membawa emas pergi ke rumah A yang ada di Surabaya. Setelah A dan C berkumpul atau bertemu, baru dilaksanakan transaksi tukar-menukar. Si B tadi, mohon maaf, si C, yaitu kurir, membawa emas, diberikan kepada si A. Dan pada saat yang sama, yaitu ketika selama masih ketemu, si A ini memberikan uang. Adapun pembayaran dari si A, itu boleh cash, langsung dikasihkan kepada si C, boleh ditransfer kepada si B dengan syarat si C tadi masih hadir. Jadi uangnya langsung ditransfer kepada si B, penjual. Boleh juga transfernya kepada si C yang datang tadi. Karena sekarang sudah dikurangi transaksi uang secara langsung, secara fisik. Lebih banyak transfer. Maka di sini tidak mengapa atau diperbolehkan. Karena nanti yang ada transaksi terjadi antara si A dengan si C saja. Dan itu dilaksanakan secara tunai atau secara kontan. Ya dan biadin. Dan ini diperbolehkan bahkan menjadi solusi dalam jual beli emas. Atau bisa juga wakilnya itu adalah wakil dari si pembeli. Ketika si A pengen beli emas dari si B yang ada di Sidoarjo, lalu si A punya kenalan si D, saudaranya ataupun tetangganya, atau ya kurirnya di tokonya misalnya. Lalu si A ini nyuruh si D untuk pergi ke rumah si B untuk membeli uang di sana, membeli emas. Nah, ketika si D tadi mendatangi si B lalu mengambil emasnya, pembayaran dilakukan oleh siapa? Pembayaran boleh dilakukan oleh si D langsung kepada si B dengan cara tunai, atau boleh juga ditransfer oleh si D, atau boleh juga ditransfer oleh si A. Tapi tadi juga dengan syarat si D masih bertemu dengan si B atau penjualnya. Dengan begitu transaksi penjualan emas dibayar dengan rupiah itu terjadi dalam satu majelis dalam waktu yang bersamaan. Masih dalam satu waktu, masih bisa dikatakan sebagai ya dan biadin. Tidak ada takhir di situ. Nah, itu kalau ingin melakukan transaksi jual beli emas. Kalau misalkan penjualnya di Jakarta, maka tindakannya juga sama, harus punya perwakilan di sana. Si A misalkan punya saudara di Jakarta yang nanti diminta untuk melaksanakan transaksi jual beli emas, itu juga diperbolehkan. Atau sebaliknya, penjualnya itu ketika di Jakarta dia punya kerabat di Surabaya, sehingga penjual yang di Jakarta tadi ngirim barangnya terlebih dahulu kepada saudaranya atau wakilnya yang ada di Surabaya, baru pembelinya itu melakukan transaksi dengan wakilnya yang ada di Surabaya. Kemudian pasal yang ketiga, at-taukil fil fusukh, mewakilkan dalam pembatalan transaksi. Dan ini juga diperbolehkan. Seperti pembatalan jual beli ataupun perceraian. Karena nikah juga termasuk salah satu akad. Ada akad dan atau kesepakatan di dalamnya. Kalau misalkan si A tadi baru membeli sesuatu di B, setelah pulang ternyata ada cacatnya. Yang cacatnya ini bisa diketahui kalau itu sudah ada sebelum dibeli tadi. Karena si A tadi nggak punya waktu atau alasan yang lainnya, akhirnya memerintahkan atau mewakilkan kepada si E untuk membatalkan transaksinya. Atau boleh juga dalam akad yang lainnya yang harus dibatalkan, misalkan ya pernikahan, yaitu talak atau perceraian. Boleh misalkan mewakilkan orang lain, pengacaranya, penasihatnya, atau ustadznya, untuk mengucapkan lafaz cerai kepada istrinya. Ini juga diperbolehkan. Adapun pasal yang keempat, at-tawkil fi itsbatil hudud wal qisas wastifaiha, yaitu perwakilan dalam penetapan hukuman pada pelaku tindakan kejahatan, atau juga dalam penetapan qisas. Pasal ini dibagi beberapa pembahasan. Yang pertama, at-tawkil fi itsbatil hudud, mewakilkan dalam penetapan hukuman atas tindakan kejahatan. Dan ini diperbolehkan. Jadi ketika menjelaskan, memutuskan kesalahan seseorang, itu bisa langsung, bisa diwakilkan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun. Ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata, ansyudukallaha illa qadaita bainana bikitabillah. Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, agar engkau menyelesaikan permasalahan kami dengan kitabullah. Lalu orang yang dilaporkan, karena ini mendatangkan, melaporkan seseorang, ternyata yang dilapori atau yang dilaporkan itu lebih afqah, lebih paham agama. Bahkan mengatakan, idhi bainana bikitabillah wa adzanli, putuskanlah perkara kami dengan kitabullah. Apakah kalian mengizinkan aku berbicara? Itu ini orang yang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Inna ibni kana asifan ala hadza fazana." Jadi orang yang lapor tadi mengatakan, anakku laki-laki itu kerja dengan orang yang dilaporkan tadi. Dan ternyata anaknya orang yang mengadu tadi berbuat zina dengan istri majikannya. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadimin. Karena ya anak yang mengadu tadi ya berbuat zina dengan istri majikannya, lalu sang ayah menjanjikan tebusan atau memberikan tebusan supaya enggak diangkat masalahnya, dianggap selesai karena kan sudah berbuat zina dengan istri majikannya. Lalu sang ayahnya tadi sudah menebus, artinya masalahnya jangan di perpanjang lagi, jangan diajukan lagi ke pengadilan, dengan membayar 100 ekor unta dan seorang budak. Udah nih, ada 100 ekor unta dan juga budak kamu ambil, tapi masalah dianggap selesai. Awalnya seperti itu keinginannya. Tsumma sa'altu rijalan min ahlil ilmi, lalu aku pun bertanya kepada para ulama. Fakhbaruni anna ala ibni jalda mi'atin wa taghriba amin wa ala imra'atihi ar-rajam. Tapi setelah saya konsultasi, minta nasihat kepada para asatidah, para ahlul ilmi, mereka semuanya memberitahukan kepadaku bahwasanya yang menjadi kewajiban atas anakku sebagai bentuk tanggung jawabnya, sebagai bentuk hukumannya, yaitu bukan membayar 100 ekor unta dan seorang budak, tapi yang bisa dilakukannya adalah dengan dicambuk 100 kali plus diasingkan selama 1 tahun. Ini adalah hukuman bagi pezina yang belum menikah. Adapun yang sudah menikah, memiliki istri, itu berbeda. Makanya kalau yang laki-laki karena masih bujang hanya dicambuk saja dan diasingkan. Wala imraati ar-rajm. Adapun hukuman bagi istri majikannya tadi, maka hukumannya ada dirajam, dilempari batu kerikil sampai meninggal dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu mengenai karena ada permasalahan tadi, walladzi nafsi biyadihi la'udiyanna bainakum bi kitabillahi jalla dzikruh. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku akan memutuskan perkara ini dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an, yaitu al-mi'atu syatin wal khadimu raddun alaik. Adapun 100 ekor kambing dan seekor budak dan seorang budak yang sudah engkau berikan kepada majikannya tadi, itu ambil kembali. Wa ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu amin. Karena yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi bentuk hukuman yang sebenarnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Unais, "Waqdu ya Unais ala imraati hadza fa in i'tarafat farjumha." Wahai Unais, kamu cari di mana istri ini? Istrinya sang majikan tadi. Ditanya apakah benar pernah berbuat zina dengan karyawannya, dengan bawahannya. Faghada 'alaiha fa'tarafa farajamaha. Lalu Unais pun akhirnya pergi dan mendatangi, menemui istrinya tadi, istri majikannya. Dan ternyata istrinya pun itu mengakui. Karena mengakui, maka dirajam. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Unais untuk menetapkan hukuman atas perbuatan maksiatnya tadi. Ini berarti diperbolehkan mewakilkan dalam menetapkan, menyampaikan keputusan hukumnya seperti apa. Baik itu yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala ataupun hak sesama manusia. Lalu berikutnya itu taukil dalam penegakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang berpotensi terjadinya perselisihan, sedangkan mewakil sendiri ghaib atau yang mewakilkan tidak hadir. Ini juga diperbolehkan. Kadang dalam masalah seperti itu, orang yang bersangkutan itu hanya mengirimkan kuasa hukumnya. Atau di sini ada surat kuasa untuk nanti dibacakan misalnya. itu semuanya menunjukkan akan diperbolehkannya. Begitulah dengan taukil fi isbatil qisas wa istifaihi, mewakilkan dalam menetapkan qisas. Ini nanti mau dihukum apa? Atau bisa juga ketika seseorang yang sudah diputuskan akan dikisos karena sebelumnya telah membunuh, lalu kemudian dia ingin dihukum karena sudah ketahuan misalkan ada barang buktinya, lalu hukumannya adalah dikisos juga. Dan di sini yang mengkisos bukan orang yang memutuskan di pengadilan, tapi ada orang-orang tertentu yang mereka memang diperintahkan dibayar untuk penegakan hukum qisas dan yang lain sebagainya. Kemudian itu at-tawkil fi istifa'i ta'zir, tawkil dalam penetapan hukuman. Ta'zir itu ya hukuman yang diatur oleh negara. Kalau seperti sebelumnya mencuri, dalam agama itu sudah ada hukumannya, yaitu dipotong tangan. Berzina, kalau sudah menikah maka dirajam, kalau belum menikah maka dicambuk dan diasingkan. Itu semuanya sudah ada ketentuan dari Al-Quran ataupun sunnahnya. Namun ada beberapa permasalahan pelanggaran ketika dihukum, hukumannya tidak berdasarkan Al-Quran secara langsung, tapi di situ sesuai dengan kebijakan pemerintah ditakzir. Itu hukuman secara umum yang bersumber dari pemerintahan yang tidak bertentangan dengan syariat. Lalu kemudian pasal yang ke-6, taukil fil ibadat, mewakilkan dalam ibadah. Jadi ada ibadah itu yang boleh diwakilkan dan yang tidak boleh diwakilkan. Apa saja yang boleh diwakilkan? Yasihu taukil fil haji wal umrah liman ajaza an adaihima bibadanihi. Mewakilkan orang lain untuk berhaji dan umrah hukumnya adalah sah, khususnya bagi siapa saja yang tidak ada kemampuan untuk menyelesaikannya. Ini diperbolehkan mewakilkan orang yang ingin umrah, dan ini dengan syarat yang jadi wakil sudah harus pernah umroh terlebih dahulu. Sebagaimana kalau menjelaskan masalah haji, itu pun juga demikian. Kalau mau membadalkan haji harus sudah pernah haji terlebih dahulu. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, jat imra'atun min khas'am ama hajjatil wada' qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yastati'u an yastawi ala rahilah fahal yaqdi anhu an ahujja anhu qala na'am. Ada seorang wanita dari Khas'am yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tahun haji wada, tahun terakhir. Lalu berkata wanita tadi, wahai Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran. Sesungguhnya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji harus dilaksanakan sendiri. Itu hukum asalnya. Tapi ketika dia sudah sepuh atau keburu meninggal dunia, padahal sudah ada azam, keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, maka bisa dilaksanakan oleh orang lain, baik itu ahli warisnya ataupun bukan. Kalau itu sistemnya adalah badal boleh, tapi juga dengan syarat bahwasanya yang membadali sudah pernah melaksanakan ibadah itu sendiri, apakah haji ataupun umroh. Sehingga kalau belum pernah melaksanakan, maka tidak boleh untuk mewakilkan dalam masalah ibadah ini, khususnya haji dan umroh. Dan ini pun juga khusus bagi yang boleh diwakilkan. Yang pertama disebabkan karena sudah meninggal dunia, tapi diketahui dahulunya itu berazam, berniat ingin segera umroh misalkan, tapi qadarullah meninggal terlebih dahulu. Atau bisa juga faktor yang kedua, orangnya tidak meninggal, tapi dalam kondisi sakit. Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ini secara medis. Maka ini boleh untuk dibadalkan, baik haji ataupun umrohnya. Dan badal di sini ya otomatis akadnya secara umum adalah akad wakalah. Juga sebagaimana hadis yang terkenal juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar ada seorang laki-laki yang berkata, labbaik an syubrumah. Qala wailak mama syubrumah. Faqala ahaduma qala akhi. Wa qala al-akhar fadhakara qarabatan. Faqala ahajajta an nafsik. Qala la. Qala faj'al hadhi an nafsik thumma hajuj an syubrumah. Ketika mereka mendengar syubrumah ini mewakilkan kepada orang lain, yaitu mewakilkan dalam ibadah haji tadi, atau labbaik an syubrumah, saya melaksanakan ibadah haji atau umroh ini untuk syubrumah. Lalu ada yang bertanya, siapakah syubrumah? Ya saudara saya. Lalu temannya mengatakan, apakah Rasulullah mengatakan ahajajta min nafsik an nafsik, apakah engkau sudah pernah haji kok sekarang membadalkan orang lain? Maka jawabannya la, tidak. Kalau memang belum pernah haji atau umrah, di sini maknanya tidak boleh membadalkan orang lain. Tapi kalau sudah pernah haji ya boleh-boleh saja membadalkan orang lain, kepada saudaranya dan lain sebagainya yang perlu dibadalkan. Tapi ini juga bukanlah suatu kewajiban bagi ahli waris untuk membadalkan kalau mereka sama-sama dari golongan yang kurang mampu. Begitu pula dengan taukil dalam mengeluarkan zakat, ini juga diperbolehkan, baik itu ketika mengeluarkan zakatnya atau dalam pembagian harta zakat kepada masyarakat. Biasanya muzaki tidak langsung memberikan kepada mustahik, tapi melalui wakil, baik secara formal seperti lembaga amil zakat misalkan, itu hakikatnya juga wakalah dalam penyaluran zakat, atau juga dalam penerimaan pun juga diperbolehkan. Bahkan ya tugas mereka adalah untuk memberikan kemudahan, memberikan pemerataan dalam menerima bantuan tadi. Begitu pula taukil fi dzabhil udhiyah, mewakilkan dalam menyembelih hewan kurban. Memang yang paling utama adalah nyembelih sendiri. Tapi jika merasa belum pernah, ayam saja belum pernah, apalagi sekarang kambing, mungkin ada trauma ataupun ketakutan atau sebab yang lainnya, akhirnya menyuruh orang lain untuk mewakilkan dalam menyembelih. Dan itu diperbolehkan. Lalu taukil fi shalah, masih membahas tentang taukil wakalah dalam ibadah. Apakah boleh mewakilkan seseorang untuk mengerjakan sholat untuknya, maka jawabannya la yasihu tawkil fi sholat, tidak boleh, tidak sah perwakilan dalam sholat. Karena sholat itu adalah kewajiban individu, yaitu fardu ain, sehingga tidak mungkin di...
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

dan juga talak sebagaimana tadi dijelaskan diperbolehkan mewakilkan nikah kepada KUA, kepada petugas. Intinya kalau dalam pernikahan ketika mewakilkan itu harus benar-benar dipastikan akan keabsahan dari orang yang mewakilkan. Tidak boleh sembarangan. Baik para pecinta aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini, melanjutkan pembahasan tentang wakalah. Wallahu taala alam. Tapi ini ada pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ortu saya pisah sejak lama dan saya ikut ibu. Sekarang saya ingin ke jenjang pernikahan. Namun ayah tidak berkenan untuk menjadi wali nikah saya. Apakah menunjuk orang lain sebagai perwakilan diperbolehkan? Tolong dijelaskan.

0: ayahnya, yaitu ayah kandung yang paling berhak untuk menjadi wali nikah. Lalu bagaimana ketika ayah dan ibunya sudah berpisah, sedangkan sang anak perempuan tadi ikut dengan ibunya? Mungkin ayahnya terlepas, apa sebabnya, kenapa kecewa ataupun yang lainnya, atau faktor yang lainnya, tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali untuk putrinya. Yang pertama, apabila ayahnya di sini tidak mau memberikan wali, itu juga bisa dilihat sebabnya apa. Karena seorang ayah itu dia tetap harus bertanggung jawab atas anaknya meskipun sudah bercerai dengan istrinya atau ibu dari anaknya tadi. Ini perlu diketahui terlebih dahulu secara umum bahwasanya hubungan antara ayah dengan anak itu tidak pernah putus. Kewajiban ayah tetap ada, harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anaknya itu ikut bersama mantan istrinya. Apalagi kalau mereka masih membutuhkan nafkah dari orang tua. Kalau ada ayah yang tidak mau memberikan nafkah kepada anak-anaknya, khususnya yang belum balig, disebabkan karena anak-anaknya itu ikut dengan mantan istrinya, tapi dia tidak mau memberikan nafkah, maka ayah ini berdosa karena dia memiliki tanggung jawab tadi. Itu yang berkaitan dengan nafkah. Kembali kepada masalah perwalian, kalau sang ayah entah alasannya apa tidak mau menjadi wali, maka dikembalikan kepada hakim. Hakim ini adalah KUA kalau di negara kita. Artinya, yaitu orang yang menjadi perwakilan pemerintah. Jadi bukan sekedar ustadz, bukan sekedar kenalan, tapi ini harus resmi. Solusinya nanti bisa ke KUA, permasalahannya disampaikan apa adanya, ayahnya tidak mau menjadi wali, sedangkan ini sudah siap menikah, bagaimana solusinya? Kalaupun harus diwakilkan kepada wali hakim, yaitu KUA, dan KUA setelah meneliti, setelah cross-check, ternyata ayahnya benar-benar tidak mau, lalu kemudian mau menjadi wali, yaitu pihak KUA, pihak wali hakim, maka itu pernikahannya sah. Jadi tetap harus melalui jalur KUA, tidak boleh menunjuk sendiri. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya Aris dari Bandar Lampung, ingin bertanya tentang sistem membeli barang di Shopee dengan membayar 1 bulan bayar. Apakah termasuk riba Pak Ustadz? Mohon jawabannya agar saya tidak salah. Ini ya mohon maaf penjelasannya belum, pertanyaan belum begitu jelas. Maksud dari membayar 1 bulan, apakah di sini membeli barang belum jelas apa yang dibeli, kemudian yang penting membayar dulu, setor uang terlebih dahulu selama 1 bulan, nanti uangnya disimpan oleh penjual, tinggal mau ngambil barang apa saja itu tinggal ngambil saja. Kalau yang dimaksud demikian, maka sama saja dia hukumnya adalah titip uang. Kalau misalkan hukumnya adalah titip uang, pokoknya simpan dulu barangnya, uangnya, nanti kalau saya beli tinggal dipotongkan uang tersebut. Maka kalau seperti itu, secara asal tidak mengapa. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah Shopee VIP misalnya, di mana pembeli membayar sejumlah uang untuk berlangganan pembelian selama 1 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Dan ketika nanti akan melaksanakan transaksi jual-beli, bisa mendapatkan cashback yang lebih besar, mendapatkan free ongkir yang lebih besar karena tadi sudah menjadi member terlebih dahulu, maka itu tidak diperbolehkan. Karena ya banyak unsur yang diharamkan. Yang pertama adanya ketidakjelasan atau gharar, karena sudah membayar sejumlah uang tertentu tapi belum pasti nanti fasilitas yang akan didapati apa yang akan didapatkan. Yang kedua ada potensi riba juga, karena dia telah membayarkan sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi yang dibayarkan misalkan 10 ribu, tapi dia mendapatkan ganti senilai 15 ribu atau 20 ribu atau bahkan lebih besar lagi, maka itu juga berpotensi riba. Jadi kalau memang yang dimaksud itu adalah member Shopee VIP, maka lebih baik dihindari karena berpotensi adanya riba. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggapan bahwa meminta mahar tinggi dapat menjadi cara untuk menguji keseriusan calon suami. Apakah alasan seperti ini dibenarkan dalam syariat? Dalam memberikan mahar, mahar juga diantara syarat dalam suatu pernikahan. Apakah diperbolehkan seorang wanita meminta mahar yang tinggi dengan tujuan untuk menguji calon suami untuk mengetahui keseriusannya? Untuk menguji keseriusan suami itu caranya banyak, tidak hanya dengan meminta mahar. Kalau memang seorang calon istri mengetahui kondisi suaminya, kondisi ekonominya yang kaya misalkan, meminta dan itu mudah bagi sang suami, maka boleh-boleh saja. Kalau sang suami atau calon suami sudah diketahui ekonominya biasa, lalu kemudian meminta mahar yang tinggi, apakah ketika sang suami yang mengatakan, ya calon suami, ya saya mampunya sekian, lalu dikatakan tidak serius, itu kan juga tidak bisa dikatakan demikian. Karena untuk menguji calon suami serius atau tidak, tidak bisa diketahui dari jumlah mahar yang akan diberikan. Justru bisa jadi nanti yang menguji malah calon suami. Ketika menawarkan mahar yang sedikit, istrinya ini, calon istrinya serius apa tidak mau menikahi calon suaminya. Kalau ternyata hanya mengharapkan mahar yang besar menurut anggapan calon suaminya, oh berarti calon istrinya ini matre, baru mau nikah saja sudah minta mahar yang tinggi. Ini bisa jadi ujian juga dari calon suami. Karena kaidahnya dalam mahar itu adalah yang paling baik bagi seorang perempuan atau munisa barokatan aisyaruha sodakon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wanita yang paling besar keberkahannya dalam pernikahan adalah yang paling mudah maharnya. Di sini Rasulullah menggunakan ungkapan yang paling mudah maharnya, bukan yang paling murah. Akhirnya bisa jadi seorang laki-laki memberikan mahar 50 juta itu mudah, karena uangnya banyak, dia sudah kaya, sudah bisnis dan lain sebagainya, dan itu mudah baginya. Bisa jadi mahar 5 juta juga berat bagi seorang suami. Kalau memang dia pada waktu menikah belum memiliki penghasilan yang besar misalnya. Jadi patokannya itu bukan besar atau kecilnya, namun yang mudah bagi calon suaminya. Sehingga di sini hendaknya seorang istri tidak menuntut, tidak menyampaikan mahar yang besar hanya untuk menguji calon suami. Karena itu malah dikhawatirkan nanti juga kembali madorotnya itu kepada sang wanita tadi. Akhirnya akan terkenal, oh si fulana itu kalau nikah maharnya mintanya sekian. Sehingga nanti banyak laki-laki yang soleh justru tidak mau, bahkan laki-laki yang mungkin agak kaya juga malah tidak mau, ternyata wanita ini kalau nikah mintanya maharnya terlalu tinggi. Dan itu kemadharatannya bisa jadi lebih banyak. Ya tinggal diwawancara, ditanya nanti bagaimana kemampuannya dalam bekerja, dalam mencari nafkah, atau ditanya dari keluarganya, dari teman-temannya, bagaimana keseriusannya dalam bekerja. Itu insya Allah sudah cukup untuk mencari tahu bagaimana keseriusan dia dalam pernikahan daripada menaikkan mahar yang diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Misalnya kita nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil kencang, padahal kita nyebrang udah benar di zebra cross, dan kita nggak ngelihat di detik-detik terakhir ada orang yang dorong kita sekuat tenaga, dan kita jatuh lecet kaki kita. Tapi dengan sebab itu, setelah taufik Allah, kita selamat dari tabrakan menakutkan tersebut. Orang yang mencegah kita itu adalah orang yang menolong kita. Walaupun mungkin bahasanya kasar, tajam banget, gak layak. Tapi kalau gara-gara dia setelah taufik Allah ya, kita jadi gak melakukan kezoliman dan baru saja nolong kita. Ini pelajaran besar. Lalu ada yang mencegah kita, menghentikan langkah kita, sejatinya dia baru saja nolong kita. Ucapkan terima kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, Rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib dan kesalahanku, yang dengannya aku bisa tersadar, lalu aku tinggalkan kesalahan tersebut. Karena sejatinya dialah yang nolong kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau spiritnya nolong, kalau masih bisa dengan bahasa yang lembut, perlu dengan bahasa yang kasar apa tidak? Enggak. Amputasi itu solusi terakhir. Makanya kalau masih bisa lembut, santun, kenapa gunakan cara yang kasar? Karena spirit kita itu nolong, bukan ngejatuhin.
9: Kalau kita tidak tahu adab-adab majelis, maka ilmu kita tidak akan berkah. Salah satu adab di majelis ilmu, diam dan mendengarkan dengan serius, dengan seksama. Al-Imam Ad-Dahhak bin Muzahim, beliau mengatakan pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Barang siapa yang kekajian tidak diam, ngobrol, curcol, bercanda, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-Imam Ahmad bin Zaid ketika membawakan surat Al-Hujurat ayat 2 mengatakan, aku memandang mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Anda diam sebagaimana Anda wajib diam di hadapan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tuh datang buat ngapain? Gimana mau ngamalin hadisnya, tapi justru datang ngerendahin hadis? Gak mungkin kan? Kita baru bisa ngamalin tuh ayat kalau kita muliakan. Kalau udah direndahin, gak mungkin kita amalin.

0: Salman Al-Faris ini kan mengembara mencari apa? Kebenaran. Dan akhirnya gurunya yang terakhir berkata, wahai anakku, udah nggak ada lagi ajaran Kristen seperti kita ini. Manusia sudah mengubah-ubah ajaran agama Kristen. Sudah waktunya tiba Nabi akhir zaman yang muncul di tempat yang banyak kurmanya. Nabi itu tidak mau makan sedekah, tapi mau menerima hadiah. Dan di punggungnya ada tanda stempel kenabian. Terus mati gurunya itu. Lah Salman kepikiran, gimana caranya untuk mengetahui beberapa tanda tadi? Satu, muncul di tempat yang banyak kurmanya. Dua, ini orang Nabi tersebut tidak mau makan sedekah tapi mau menerima hadiah, dan di punggungnya ada tanda kenabian. Itu gurunya itu, pendeta itu, nggak mungkin tahu hakikat seperti itu kecuali pasti membaca kitab suci. Dan terbukti itu. Kesimpulannya, Salman Al-Farisi mencari tempat yang banyak kurmanya dan dikasih tahu tempat itu di kota apa? Madinah. Akhirnya dia membawa harta yang banyak, dia punya hewan ternak, dia kasihkan ke kafilah, wahai kafilah Arab, tolong bawa aku ke negeri Madinah. Dan sebagai gantinya ternakku itu silakan diambil. Maka berangkatlah Salman bersama rombongan itu. Di tengah jalan orang-orang Arab ini berkhianat. Maka Salman Al-Farisi diikat, dijual di pasar, dijadikan budak. Hartanya diambil dan dia dijadikan apa? Budak, dijual di pasar kota Madinah. Ketika dia melihat kurma-kurma yang sangat banyak, senangnya luar biasa. Ini seperti apa yang dikatakan oleh siapa tadi? Gurunya. Tapi dia jadi hamba sahaya, diikat, dijual di pasar. Akhirnya Salman Al-Farisi dibeli oleh orang Yahudi. Jadi saking pinginnya mengetahui kebenaran, sampai beliau rela dijadikan budak, padahal bukan budak itu. Akhirnya jadi budak, tuannya, majikannya orang Yahudi. Dan Salman Al-Farisi diberi tugas mengelola kebun kurma. Di saat seperti itu, Rasulullah datang dari kota Mekah, masuk ke kota apa? Madinah. Otomatis kabar masuknya Nabi ke kota Madinah sampai ke telinga orang Yahudi. Dan kebetulan pada waktu itu, orang-orang Yahudi di kota Madinah juga sedang nunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman. Kenapa orang Yahudi itu, wong mereka harusnya tinggal di Syam pada waktu itu, kenapa mereka kok mengadakan migrasi besar-besaran ke kota Madinah? Alasannya tiga hal. Satu, karena orang Yahudi di negeri Syam dipersekusi sama Romawi. Pada waktu itu Rasulullah belum lahir. Maka orang Yahudi mencari tempat yang lain karena diintimidasi, dipersekusi dan dibunuhi oleh orang-orang Romawi. Maka harus keluar dari negeri Syam. Yang kedua, dia memilih kota Madinah karena mereka membaca kitab suci mereka. Sama dengan Salman tadi, orang Yahudi juga ngerti bahwa akan datang Nabi akhir zaman di tempat yang banyak apa tadi? Kurmanya. Dan yang paling terkenal banyak kurmanya pada waktu itu kota Madinah. Alasan nomor tiga, karena Madinah itu kota yang punya potensi ekonomi. Letaknya antara Mekah dengan Syam. Sehingga punya potensi ekonomi, dan sejarah mencatat orang Yahudi itu punya pasar-pasar di kota Madinah. Artinya mereka itu minoritas tapi secara ekonomi mencengkram kota Madinah. Dan mereka ahli dalam bidang itu. Oke. Sehingga ketika ada Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, datangnya Nabi ke kota Madinah ini membuat orang Yahudi kepikiran. Karena orang Yahudi juga sedang, apa tadi? Nunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman. Maka majikannya ini ngomong, majikannya ini ngomong sama saudaranya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru datang itu. Ngobrol, ini orang ada dari Mekah, namanya Muhammad, katanya jadi nabi. Benar enggak dia nabi? Jangan-jangan yang kita tunggu itu dia itu. Lagi dialog begitu, didengerin Salman. Salman lagi di atas apa? Di atas pohon kurma. Dia nguping. Ternyata majikannya ngomong tentang seorang nabi. Relate gak dengan apa yang dimaksud oleh siapa? Salman. Oh, Salman itu rela jadi budak gara-gara pengen ketemu nabi. Ternyata majikannya sendiri ngomongin tentang apa? Nabi. Akhirnya Salman langsung turun dari kebun kurmanya, mendatangi majikannya dan berkata, apakah benar nabi itu sudah muncul? Apakah benar nabi itu sudah tiba? Akhirnya Salman ditempeleng sama majikannya. Cepak. Ente budak, ngapain ente bahas tentang nabi? Padahal justru Salman ini ke kota Madinah ya gara-gara apa? Nabi. Singkat kata, jadi kota yang banyak kurmanya terlaksana. Dan muncul nabi, katanya nabi terlaksana. Cuma tiga yang belum. Satu, menolak sedekah. Dua, menerima hadiah. Dan di punggungnya ada tanda kenabian. Maka Salman bawa kurma, dibawa ke Rasulullah yang baru datang. Kelihatannya Anda capek dengan sahabat-sahabat Anda. Anda memerlukan sedekah. Inilah kurma kami untuk sedekah. Maka Nabi membagikan ke sahabat, tapi dilihatin sama Salman Al-Farisi. Kanan, kiri, depan, belakang. Enggak makan-makan. Akhirnya pikirannya Salman, oh bener. Kata siapa? Guruku dulu. Berarti nomor tiga. Nomor empat, ternyata kan gak dimakan, maka besoknya bawa kurma lagi, saya melihat Anda tidak mau sedekah. Silakan diambil kurma ini sebagai hadiah. Saya dilihat sama Salman Al-Farisi, ternyata Rasulullah mengambil kurma itu dan memakannya. Semua sudah lunas, kecuali satu. Ya belum, apa tadi? Hah? Di punggungnya ada tanda stempel kenabian. Ini kan repot, maksud kok tolong sampean buka sebentar ge, ya kan enggak mungkin. Repot iki, pembuktiannya itu lo repot. Masa kok pangapunten ge, saya ini lagi ada maksud tertentu. Bisa enggak jenengan buka sebentar jaket jenengan? Kan enggak bisa. Jadi bingung Salman gimana membuktikannya ini? Butuh waktu lama itu. Sampai suatu saat ketika di kuburan Baqi kalau enggak salah. Itu Salman itu muter Rasulullah, kok gak kelihatan dia depan, belakang, kanan, kiri, gak kelihatan-kelihatan. Akhirnya Rasulullah itu paham, ini orang dari kemarin kok kayaknya ada sesuatu begitu. Maka Rasulullah melepas selendangnya, kemulnya Nabi dilepas, dan langsung kelihatan tanda itu ada di antara kedua pundaknya Nabi, tapi lebih ke sisi sebelah kiri. Ketika terbukti di situ ada stempel kenabian itu, akhirnya Salman langsung memeluk Rasulullah nangis. Masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ustadz mana berlomba-lombanya kok belum ketemu? Sabar, belum tak cerita Nozian. Karena ini kan tujuannya kan menceritakan apa tadi? Lo kok Salman? Iya Salman. Maksudnya lomba. Judulnya tadi kan berlomba dalam apa? Ini cerita Salman gak relate dengan judul. Lu sabar, aku ustadzmu, sabar, aku tak ceritain ya. Ceritanya di sini ya Salman, kata Rasulullah. Makanya gak ada cerita Salman ikut perang Badar, gak ada. Karena dia jadi budak, belum bisa. Gak ada Salman ikut perang Uhud, gak bisa. Karena beliau jadi budak. Salman nanti perang Khandaq baru bisa. Betul? Yang membuat apa? Parit, baru bisa. Perang Badar gak bisa, perang Uhud gak bisa. Oke, kemudian Salman diomongi sama Rasulullah. Hei Salman, mintalah mukatabah kepada majikanmu. Mukatabah itu budak ngomong ke majikannya, wahai majikanku, saya tebus diriku dengan harta. Nah, akhirnya Salman ngomong begitu kepada majikannya, wahai majikanku Yahudi, aku ingin menebus diriku. Ah, lihat, apa kata orang Yahudi? Oh, enggak apa-apa. Tapi kau harus menghadirkan 300, lihat, orang Yahudi cerdasnya nih, dia itu minta sesuatu yang produktif, bukan benda mati yang tidak berkembang. Boleh, tapi ente harus menghadirkan kepadaku 300 tunas kurma dan ente harus menanam dan harus hidup. Ini ente pengen apa tadi? Merdeka, bebas dari perbudakan, enggak apa-apa, tapi ente harus menghadirkan 300 apa tadi? Tunas apa? Kurma dan 40 ukiyah uang emas. 40 apa tadi? Ukiyah emas. Akhirnya saat datang ke Rasul, ya Rasulullah, majikanku berkata, aku sudah di ACC, diizini, tapi sebagai tebusannya aku harus menanam apa tadi? Tunas sebanyak 300 dan harus hidup plus uang berapa tadi? 40 ukiyah apa 1 ukiyah, lupa saya. 40 ukiyah kalau enggak salah. Inilah yang ingin digarisbawahi. Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, segera kalian tolong Salman Al-Farisi agar dia terbebas dari perbudakan. Langsung para sahabat ini, ada yang membawa 30 tunas, ada yang membawa 20 tunas, ada yang membawa 15 tunas, semua berlomba-lomba bantu siapa? Salman Al-Farisi ikut menanam, ikut membantu Salman sampai lunas berapa? 300 tertanam dan semuanya sehat, gak ada yang mati. Terus Rasulullah mengambil telur emas setelah ditimbang pas 40 ukiyah, dikasihkan ke orang Yahudi tersebut dan semenjak itu Salman terbebas, hingga Salman menjadi manusia yang merdeka bersama para sahabat. Semua cerita-cerita yang saya sampaikan tadi ya jamaah, menggambarkan bagaimana dulu para sahabat benar-benar semangat berlomba-lomba dalam kebaikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: buaya.
1: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ